0: saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mogfiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi, jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanye pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember, itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

inspiratif dan informatif. Inilah

0: Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya, Sobat Rasi. Nah, ini tadi Bunda Ari bilang kok gak bisa gabung ya. Nah, ini bisa Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Cahaya.
0: Nggih Bunda.
1: Nah, memang aku yang salah, tadi tak tunjukin sama anakku. Aku salah pencet Mbak, jadi jalannya itu tertutup.
0: Oh ala, batinku
1: ya,
0: bisa
1: ngoten. Semuanya bisa, aku kok enggak iso dhewe.
0: Lah nggih kok ternyata kenapa, Bun?
1: Aku tadi pencet-pencet pagi tadi.
0: Nggih. Lah nggih kok
1: jalannya tertutup, aku nek gak tanam gak iso iki.
0: Lah ngoten iki.
1: Sudah sarapan Mbak Cahaya?
0: Alhamdulillah, Cahaya, iya benar Bunda. Tereng niki, jenengan sama sarapan Bunda?
1: Belum Mbak, minum aja Mbak.
0: Teh minum hangat apa ini? Bersama teh hangat.
1: Sarapan teh hangat bersama lumpia Mbak, enak.
0: Wah,
1: banget.
0: Masya Allah. Ngoten maun pun kenyang niki Bun.
1: Ya kita semangat dengerin suara Mbak. Nanti minta lagunya yang tak WA.
0: Oke Bunda, siap. Habis ini langsung tak play untuk jenengan
1: ya. Wah, penyari grafnya banget.
0: Masya Allah.
1: Bunga mawar merah warnanya yang siar membawa berkah.
0: Amin. Matur suwun sangat Bunda. Ngapunten, kula mboten saged pantun niki Bun.
1: Ya salamnya untuk Bunda Ayu di Nglodok. Bunda Narti, yeah. Mas Angga, lagi Bunda Ari di Madiun.
0: Nggih leres, Bapak. Bunda. Ya. Bunda Ari kok malah bobo,
1: iya, bundanya dua, Mbak.
0: Nggih leres, yang satu Ngawi. Ngawi, nggih.
1: Terus Mas Yanto, Mbak Mayang, Bu Sri Yuning, dan semuanya Mbak.
0: Siap Bunda.
1: Iya. Nah kalau gini aku sudah tenang, sudah bisa telepon.
0: Alhamdulillah.
1: Gak kayak tadi Mbak.
0: Masih sosok sarapan
1: tadi,
0: ini
1: Mbak. Yo kemerung semua.
0: Masya Allah, matur suwun sangat loh Bunda, sehat-sehat selalu.
1: Sampai gobios.
0: Lah nggih, kok sampai gobios? Aku melu bingung dik wau. Wow,
1: Mbak nanti sampai jam berapa Mbak Cahaya?
0: Sampai jam 8 Bunda, terus dilanjut Mbah Karus. Eh, Mas Agus.
1: Oh ya sudah. Nggih. Nanti lanjut sama Mas Agus juga naik lagi. Paling penting aku setia di Miras Media.
0: Matur suwun sangat Bunda.
1: Ya, makasih Mbak. Lagunya tak tunggu.
0: Oke, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Ari yang sudah interaktif dengan Cahaya di pagi ini. Soalnya Bunda tadi bilang, "Mbak, pagi rasi teleponnya kok enggak bisa yo sampai gebios ngene lho." Nah, ini kira-kira pagi hari sudah gebios apa belum ya? Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Udah gobios aku.
0: Oh iya, mesti Bunda iki wis pagi-pagi wis gobios. Masalahnya selalu semangat jalan pagi lho jenengan iki
2: ya,
0: Bunda.
2: Iya, pokoknya kalau pagi itu pagi itu enggak mau Mbak diam itu. Mulai habis subuh itu pokoknya harus gerak lah.
0: Masya Allah.
2: Ya, namanya orang itu kadang ya ada yang males, kadang ada
0: leres. Ya termasuk Cahaya iki lho Bun, mau males.
2: Ya lo kadang-kadang itulah sebagian teman apa keluarga itu habis subuh tidur tak opiak-opiak pakai sapu, hei bangun dari subuh kira untuk turun
0: nggih leres jane Bun nggih. Bojoku yo opiak-opiakan Bun ketoke Bun soalnya baru subuh turu.
2: Sapu lidi tak usik-usik keriben anu terus pokoknya tetap kita berusaha Mbak mengingatkan ya keluarga kita jangan sampai habis subuh itu tidur itu benar menjauhkan rezeki. Rezeki juga diatur sama Allah, tapi ya kita harus berusaha.
0: Oke.
2: Itu tadi yang baru turun Bu Ari ngawi. Makasih Bu Bunda Ari. Salamnya semoga sehat selalu diberkahi Allah. Tetap setia sama Rasi.
0: Matur suwun sangat Bunda Sri Huning.
2: Bunda Ari yang di Madiun. Bu siapa? Bu Narti, Mbak Sa, Mas Angga, Mbak Mayang, Mas Sugi, Pak D. Dono, Dek Yanto. Mm-hmm. Dek Yanto naik apa belum?
0: Belum, enggak tahu ini beberapa hari enggak naik karo Mbak Cahaya iki.
2: Nah, kemarin itu loh naik sama Mbak siapa? Mbak Tias itu katanya. Bu Sri Uneng itu terang-terang di Nora Munggah kena
0: ini. Iya, iya itu.
2: Nah iya, sing gak naik dia tuh. Aku selalu ikutin terus loh Rasi. Mulai siaran ke satu sampai terakhir itu. Tak ikutin loh Mbak. Walaupun kadang-kadang tak sambil kerja, tetap setia aku.
0: Wah, Masya Allah, kerja apa ini, Bun?
2: Ya, gimana?
0: Kerja apa niki?
2: Kerja apa? Aku enggak kerjanya habis lepel, habis bersih-bersih.
0: Oh, maksudnya kerja bersih-bersih, ngoten to. Lu tak sambil kerja, ngono lho, Bun, aku ya mikir, nggih.
2: Rumah itu kalau di gatek ini ya gak nengtek
0: mbak ya,
2: tapi ya kita harus bisa membagi waktu. Wayahe dulan-dulan, wayahe istirahat-istirahat. Kadang aku kerjaan kalau numpuk tak umbar. Butuh apa aku ngantuk turu wis berantakan ben. Engko nek tubuh enak baru dikerjakan gitu.
0: Oke, matur suwun sangat,
2: Bunda. Sayangnya, makasih waktunya, jaga kesehatan, sehat selalu. Aku nanti minta penanti hadirmu, Mbak.
0: Oh nggih, menanti hadirmu. Nggih.
2: Nggih, kagem panjenengan sehat selalu, jaga kesehatan, selamat
0: sangat.
2: Antek selesai nanti.
0: Nggih.
2: Makasih. Assalamualaikum sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, ini ada yang mau interaktif lagi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cahaya cantik.
0: Masya Allah, matur suwun sangat Bunda Mayang yang cuantik, nggihan.
3: Kita sama-sama cantik kan cewek ya, Mbak.
0: Nggih.
3: Gimana kabarnya pagi ini?
0: Alhamdulillah sain. Jenengan pripun niki, Bunda?
3: Alhamdulillah, kula sehat, sain. Niki nembe sarapan, Mbak Cahaya.
0: Sarapan apa ini, Bun?
3: Sama mie goreng, telur, tahu semur.
0: Lho, pagi-pagi kok wis mie goreng?
3: Iya, Mbak.
0: Nggih, enak
3: iki, Bu. Sama kopi sak cingkir.
0: Wis, masuk, Pak Eko.
3: Cocok.
0: Nggih.
3: Cuaca goreng-goreng cerah, lalu lintas aman saja, Mbak.
0: Makasih infonya, Bunda.
3: Ya, nanti jam 9 mau kondangan, makanya mau telepon dulu.
0: Oh, ngoten. Matur suwun sangat.
3: Iya, nanti lagunya Pacar Lima Langkah ya, Mbak.
0: Pacar Lima Langkah, pacare sapa iki, Bun?
3: Pacarnya Mbak Cahaya.
0: Nggih.
3: Pacarku memang dekat.
0: Oke.
3: Okay. Lima langkah dari rumah. Nggih. Okay. Enggak usah kirim surat. SMS juga enggak usah.
0: Oke, okay, masuk.
3: Asik memang asik. Punya pacar tetangga. Iya ya apel pengirit.
0: Iya.
3: Enggak wah, enggak usah buang duit.
0: Ya, Mbak. Melu nyanyi aku pun.
3: Ya relax, Mbak.
0: Nggih, laras nggih.
3: Salamnya buat tadi ada Bunda Sri Uneng, Mbak Ari Ngawit dari Padang.
0: Iya.
3: Mama Puspa, Mama Lodi, Nonton Mauca, Bapak Donasworo, Bapak Ferry, Bunda Rini Asmoro, Nonton Bunda Narti, Mbak Sam, Bunda Pariem, Bunda Warti, lama enggak naik juga ya, Mbak.
0: Iya, laras. Bunda Narti ya, lama enggak naik. Amin.
3: Mbak Rindi juga sehat, moga lama enggak naik juga ini.
0: Nggih. Lama nek Bunda Rindi.
3: Iya, lama banget enggak tahu umroh mungkin, Mbak.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
3: Terus Bu Endang, Bu Tur, Pak Agusnya, Mas Sungga, Mas Sugi, Mas Damarulan, Bu Tumi, Bu Ida, Pak Yanto Tel.
0: Nggih.
3: Sama Pak Jono. Terus buat semua saja Mbak Cahaya.
0: Siap, Bunda.
3: Semoga Mbak Cahaya sehat selalu, lancar rezeki panjang umurnya Mbak Cahaya. Tetap ayu langsing sing setem loh.
0: Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah.
3: Iya, makasih Wang Ayu.
0: Sami-sami Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Mayang yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, ini requestannya Bunda, jangan tutup dirimu, Stinky.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
3: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setra Wirian Kaipon Geger Matiun.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
0: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
8: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi,

0: persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa.
2: Tijus lagi. Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
8: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Resi, Radio Inspiratif dan Informatif.

0: Halo Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, ada lagi nih yang mau interaktif dengan kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cahaya. Aku munggah meneh.
0: Pripun Bunda?
1: Bos.
0: Enggak no.
1: Enggak medium.
0: Makasih infonya.
1: Laline mulai rame.
0: Nggih.
1: Terus Mas B, aja gondokan ngono lho Mas B. Masa tak sekak ngono langsung muni gak kirim-kirim ning Mbak Cahaya.
0: Dia ngirim sih, Bun. Dia ngasih info bojone ayu kinyis-kinyis, Bun. Bun pengen ngerti gak? Jan masalah Bu Ayu irunge mau ngancung.
1: Ya. Berarti apa? Bonus atau ibaratnya apa ya Mbak, keberuntungannya Mas Bayu.
0: Nggih, laras.
1: Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Mbak.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, laras. Jarene Mas Bayu ngene Bun, buari sego Padang di Padangku Bude.
1: Alah, omong tok takon mampir ora dimampir.
0: Lah nggih kok.
1: Sok urung apa-apa wis mampir kan ya jelas kayak nek apa-apa ya Mbak.
0: Nggih, leres.
1: Mas Bayu maksudnya
0: ya. Takon mampir nggih Han, ya ampun. Mampir jenengan tengene Bunda Ari. Buka ae awan-awan, Mbak. Ngono jarene Bun.
1: Ya cara ijo lho Mas, ibaratnya wong nek nasi padangnya kan untuk makan siang atau malam atau ini, kalau pagi gak enak Mas.
0: Nek pagi negara sego pecel ya Bun ya.
1: Ya, pecel utawa lontong sayur kuwi lho Mbak.
0: Lah nggih, leres.
1: Mbak Cahaya, aku iki mau segemes banget to ngrungokne berita utawa
0: anune
1: jenengan mau lho sing ambulan
0: iki. Lah nggih nggih nggih.
1: Mas Allah Mbak, ya Allah. Berarti kan ngene lho Mbak ya.
0: Nggih.
1: Undang-undang atau peraturan itu hanya harus berlaku bagi yang orang cilik.
0: Lah nggih. Leres itu mbak. Ya, benar Bu.
1: Berarti untuk dilanggar ya.
0: Nah, iya benar banget itu.
1: Dia membuat peraturan atau bikin undang-undang, ya enggak peduli dia wong kaya, pejabat atau wong kere, tetap ya harus dipatuhi toh Mbak.
0: Leres itu Bunda.
1: Kan sudah ada undang-undangnya,
0: jadinya
1: apa? Ambulan itu harus didahulukan. Tapi nek apa walaupun sing lewat pejabat kok ora dianu. Iki berarti kan sing langgar ya kono dhewe sing gawe peraturan ya kono dhewe.
0: Lah
1: kan yes. Megelke ngono.
0: Bener aku Bun, bener. Aku sampai lihat iki yuh miris nelo Bun ngesakne.
1: Ngono kuwi kok anu to Mbak ya. Herane kok jek urip ya Mbak. Wih perlu dibina Mbak, maksudnya dibinasakan gitu loh Mbak. Aku jadi gemes banget aku Mbak, ya Allah.
0: Gege. Segera emosi pagi-pagi nih ya Bun.
1: Gitu loh. Enggak. Besok mama keluarganya DE, dulur DE, anak DE, itu yang nengok nuk dia gitu
0: loh. Lara,
1: ya harus kita itu harus apa ya saling toleransi gitu loh Mbak.
0: Enggak.
1: Kan yang lewat ambulan ya harus kita buka jalan, kalau perlu malah kita bukakan jalan apalagi.
0: Enggak, laras. Iya.
1: Kali ke Mbak. Ya kita harus kita dulu kan malah kita tuntun sampai ke ini biar dia jalannya cepat gitu. Harusnya begitu.
0: Enggak.
1: Tapi lek ngono aku jeneng gembes banget loh Mbak. Aku sampai nih entahlah. Tapi pomo tumono tak jitus Mbak. Aku jeneng gembes banget aku ya Allah. Muga-muga karo sing kuasa nanti kayak kesadaran ya Mbak ya.
0: Amin, nggih.
1: Nek ora sadar ya kebacut. Muga-muga ndang oleh hidayah. Jenemen gawe banget gawe kebacut ya.
0: Nggih, leres itu Bun. Jan.
1: Nggih, salame kagem sinten mawon.
0: Nggih.
1: Pokoke salame sehat selalu nggih, Mbak.
0: Amin, Bunda.
1: Mugi-mugi pokoke sing sampun nyenggol-nyenggol, kula balik senggol malih.
0: Nggih.
1: Sing dereng nggih kula senggoli. Double walu-walu ya lor.
0: Nggih, siap.
1: Lagune mangke kula nyong diputeraken lagu apa mo anu no patet kok ya.
0: Apa iki Bu napa?
1: Aku jan sekemes banget aku ya. Wes ada Mbak ben tinggi elere anu ben tinggi eling-eling wae Mbak.
0: Nggih.
1: Kuwi Mbak apa kuwi jenenge sing lagune wong mati ya apa cek menan?
0: Kelayung-layung. Oh iya, kelayung-layung. Nggih.
1: Ben sadar ngerti maknane mungkin wong sadar Mbak. Lek gak sadar kan dhek semaput ya Mbak.
0: Leres Bunda. Nah,
1: ben dhek iki anu ibaratnya apa ya? Mawas diri gitu loh Mbak.
0: Nggih.
1: Ben nesu tarah iki kasunyatan aku ngomong apa enake Mbak.
0: Nggih. Siap Bunda.
1: Nggih. kagem Mbak Cahyane sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun sanget.
1: Nggih, Mbak.
0: Nggih, Bunda.
1: Mekaten mawon, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget, Bunda Ari Padang Madiun yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Puspa.
2: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, sehat Bunda?
2: Alhamdulillah, selalu okay. Dalam lindungannya.
0: Alhamdulillah.
2: Aku kenal belum ya sama Mbak Cahaya?
0: Sudah no Bun, Bunda sudah pernah kesini loh. Waktu Bunda bawa roti itu loh Bun.
2: Mesti cuantik dari suaranya. Oh,
0: kayak Bunda aduh, lebih cuantik. Masya Allah.
2: Iya toh.
0: Iya Bunda.
2: Itulah diri saya, gak pernah akan menjadi ganteng kecuali rambutnya.
0: Benar Bun. Memang
2: iya,
0: kakak. Ini seneng rambutnya pendek apa piye ta Bun iki sebenarnya Bunda iki?
2: Iya, dari awal ya. Dulu waktu SD, SMP, SMA itu masih panjang, Mbak Cahaya.
0: Gitu-gitu ya. Nggih.
2: Terus kuliah, saya tertarik dengan dunia mode rambut persalonan.
0: Iya.
2: Tak potong pendek. Gitu.
0: Enak jadi pendek ya Bun, seweger gitu enahan iya. Ki.
2: Terus gini, rahasia rambut pendek.
0: Iya.
2: Habis mandi, setiap hari setiap mandi itu mesti keramas digubik nih tok, Mbak.
0: Oh iya iya, set nah.
2: Oke. Sisiran.
0: Leres. Aku jadi punya ini inspirasi ngene iki, Bun.
2: Iya, ini untuk fashion ya.
0: Iya.
2: Berarti uga anu uga membahas cuaca dulu fashion.
0: Oh, monggo. Iya, boleh, Bun. Bahas fashion yo oleh, nggih.
2: Katanya ya, Mbak, iya. Mbak Cahaya yang semakin usia kita itu semakin bertambah. Itu rambutnya pendek itu akan membuat diri kita itu lebih muda dari usia yang sebenarnya.
0: Oh gitu, nggih. Terima kasih infonya Bunda. Ya. Iya.
2: Untuk fisik lo ya. Kalau untuk secara ini ya harus berpola dari semua pokok pikiran Mbak Cahaya.
0: Nggih.
2: Ini yang saya bilang kan dari fisik ya.
0: Iya.
2: Aku suka rambut pendek dan rata-rata mereka yang rambut pendek itu kelihatan lebih muda.
0: Okay.
2: Katanya begitu.
0: Makasih rata-rata. Infonya lo Bunda, ini jadi tambah wawasan.
2: Alhamdulillah.
0: Okay.
2: Aduh, cuaca Madiun Mbak. Obesity keringetan Mbak saya.
0: Kalorinya langsung terbuang Bun, langsung.
2: Iya. Bahkan abis mandi juga keringetan.
0: Iya, wes rasa adus enek ya.
2: Tak gundul rambutku.
0: Ojo ta, Bun, ojo.
2: Lah wis kebacet lho, Mbak.
0: Lah nggih, ojo ta, Bun, ojo.
2: Lah sawu lho, Mbak.
0: Nggih.
2: Mbak Cahaya.
0: Dalam.
2: Tadi yang dibahas apa Bu Ari itu masalah apa ya jalan itu ya,
0: iya.
2: Ambulan. Aku nggak komen.
0: Lainnya apa Bun kok ora komen ki?
2: Lebih ya jari ini nak sing lewat Duiratan nih lomba.
0: Oh iya, yang punya jalan bener.
2: Apalah daya diri kita.
0: Iya. Bun ini diprotes karo Pak Sugi ki lho Bun. Bun waktu habis jare. Bun, waktu
2: biarkan aja. Saya nggak akan pernah komen orang-orang seperti Mas Sugi karena setiap saya naik mesti ngono, Mbak.
0: Geng. Aku
2: itu kalau naik lagi. Juga nggak mau, Mas Suginya nggak mau.
0: Oh iya.
2: Itu gini Mbak Cahaya, itu menguras emosi saya, Mbak.
0: Oh, ngoten.
2: Tapi saya enggak ngereken. No reken.
0: Nggih. Oke.
2: Pokoknya ya, salam sehat, salam kenal. Soalnya aku baru pertama ini ya Mbak Cahaya
0: naik. Enggak, Bunda sudah pernah. waktu nggih, waktu hari Minggu kalau enggak salah, Bun. Tapi sudah lama, nggih.
2: Oh iya toh. Iya, ya, Mas, jangan pernah bilang kalau faktor U ya.
0: Enggak, no, Bun.
2: Karena saya masih 18.
0: 18 plus-plus iki, Bun.
2: Enggak, 18.
0: Oh iya, wes ya, nggih. Siap. Oh
2: iya, Mbak.
0: Iya, iya, Bun.
2: Salam sehat.
0: Amin.
2: Salam sejahtera buat Mbak Cahaya.
0: Matur suwun sangat, Bunda.
2: Eksis di udara maupun di darat.
0: Amin.
2: Karena setiap informasi dari Rasi Media itu amat sangat berguna, bermanfaat bagi pendengar.
0: Oke.
2: Ya, terus salam-salam juga buat Mas Sugi. Jangan julid-julid. Enggak ngamuk bariki terus naik engko, Mbak.
0: Nggih.
2: Kalau julid nanti tak denda bonsai.
0: Oke. Kon sarapan
2: jare Bunda Ari.
0: Mm-mm.
2: Buat iya lo. Iya, saya sudah sarapan,
0: oh,
2: Mbak saya. Belum.
0: Anu Mas Suki yang bilang sarapan, Bun, gitu lho, Mas Suki.
2: Oh, gitu toh. Engge. Iya, sarapan jangan lupa kirim fotonya ya.
0: Nggih.
2: Terus salam buat Bunda Narti, mm-hmm. Mas Angga, Bunda Ari, Madiun. Saya pengin nyobain nasi padangnya. Tapi saya enggak tahu lokasinya.
0: Nggih. Langsung japri mawon.
2: Buat buat Mas Bay, Pak Dedono, terus Mbak Bari jarang naik ya?
0: Iya.
2: Mbak Mayang, aku suka sama ininya Bunda Mayang, suaranya lembut banget.
0: Oke, masya Allah.
2: Iya, ya udah sementara gitu ya Mbak.
0: Iya Bunda. Percaya
2: ya. Selamat bertugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ocha yang sudah interaktif dengan Cahaya. Versius.
3: Sahabat Rasi Media, kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan kendaraan berat terjadi di wilayah Kabupaten Ngawi. Sebuah truk wingbox dan truk lainnya terlibat tabrakan di Jembatan Bangon, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jumat 2 Oktober 2026 pagi. Benturan keras membuat kedua kendaraan nekat menabrak pembatas jembatan hingga akhirnya terjatuh ke dalam aliran sungai di bawahnya. Insiden ini langsung menyedot perhatian warga sekitar yang berdatangan ke lokasi untuk melihat kondisi kendaraan yang mengalami rusak parah. Hingga saat ini petugas kepolisian masih berada di lokasi untuk penanganan lebih lanjut, sementara kronologi resmi serta kepastian korban jiwa masih dalam proses pendataan. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Wis wayahe kilau kenangan.
0: Nah Sobat Rasi, mari kita untuk nostalgia lagi ya bersama Cahaya. Lagunya adalah Menanti Hadirmu. Sekaligus ini mengakhiri perjumpaan bareng Cahaya. Mohon maaf apabila tadi ada yang request dan belum sempat di playlistkan sama Cahaya. Habis ini ada idola nih jenengan-jenengan nih, Kak Agus ya tau. Mas Agus bakal interaktif, bakal naik setelah satu ini. Nah ini lagunya untuk jenengan semua. Cahaya pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah interaktif. Semoga sahabat Rasi semuanya di hari Minggu ini diparingi kebahagiaan diparingi rezeki ingkang kathah, diparingi kesehatan, juga diparingi panjang umur untuk melakukan hal-hal ibadah dan selalu menjadi manusia yang pandai bersyukur. Cahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Skill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
7: Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
9: Sahabat Rasi Media, Palang Merah Indonesia Pamekasan terus mengintensifkan operasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino 2026. Bahkan hingga saat ini mereka sudah mendistribusikan 965 ribu liter air bersih bagi 41.132 warga terdampak kekeringan di wilayah Pamekasan. Demikian info terkini bersama saya Agus. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis. Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
3: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
4: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
5: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
6: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
7: Ini tak foto dulu ya buat

0: Rasi Radio inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media ya. Pagi ini ketemu lagi bareng Agus ya. Pagi ini saya nggak sendirian nih ya, seperti biasa kita bareng SMA 1 Magetan ya, dari anak-anak broadcast ya. Kita kenalan dulu ya, dengan sebelah kanan saya ada Valea. Halo Valea.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, kalau sebelah kirinya ini ada Claura. Halo Claura, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat. Claura sudah berapa kali kesini?
2: Baru 2 kali.
0: Oh, 2 kali.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Mm-hmm. Kalau Claura juga sudah 2 kali ya? Atau
2: ini,
0: 3?
2: 2 ini.
0: 2 ini. Claura. Oh gitu. Oke. Gimana kabarnya, sehat semuanya ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sudah berapa minggu gak ketemu ya?
2: Sudah lama.
0: Iya. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi kali ini kita pakai batik semua nih, ya kan?
2: Iya,
0: sebenarnya seharusnya kemarin kan, tanggal 2 Oktober 2026. Kemarin kita memperingati Hari Batik Nasional ya. Seneng gak? Kalau pakai batik? Seneng ya? Iya. Alhamdulillah. Kalau kemarin ada kegiatan apa di sekolah untuk Hari Batiknya?
2: Kalau untuk Hari Batik kan ini ada pekan STS kan Mas. Jadinya agak di skip dulu untuk Hari Batiknya. Jadi kemarin memakai
1: pramuka
2: Mas ya.
0: Oh, pramuka. Ya. Tapi rencana ada kegiatan untuk Hari Batik atau tidak?
2: Sepertinya mau digabung ke bulan bahasa sepertinya.
0: Oh gitu. Oke, oke. Siap. Semoga saja nanti bisa memperingati dengan penuh semangat ya, karena Magetan pun banyak ya pengrajin batik juga ya kan.
2: Iya.
0: Nah, untuk pagi ini yang mau ikutan merapat bareng kita bertiga, silakan ya, bisa telepon di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya kan. Karena nanti kita akan menemani sahabat Rasi sampai nanti insyaallah di 9:30 ya. Jadi untuk sahabat Rasi yang mau ikutan merapat di teleponnya, kita tunggu ya. Kita hadirkan dulu ya satu tembang untuk pendengar Radio Rasi Media. Ada satu tembang dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Oke, sahabat Terasi Media dibuka dengan lagunya Tulus ya, dengan Teh Hijau ya. Hari Batik ya, memang Hari Batik itu kalau sekarang ini banyak yang punya hajat kayak gitu ya kan. Banyak yang memakai apa ya, ala-ala batik ya. Sekarang batiknya malah jenis-jenisnya beragam gitu ya kan. Model-modelnya sangat bervariasi ya kan. Kalau dulu kan kebaya itu satu jenis ya kan. Terus apa itu namanya, kayak
1: apa? Buat yang di pinggang itu ya. Apa belt? Apa sih?
0: Terus tagi, kayak tapeh kayak gitu. Ya kan, dulu kan batiknya bagus-bagus gitu ya. Nah, tapi kalau sekolah itu tidak mewajibkan batik, apakah kalian tetap akan memakai batik?
1: Kalau dari aku sih pengennya tetap pakai batik, tapi mungkin enggak sesering itu. Kalau misalnya modelnya nyaman, terus desainnya juga cocok buat anak muda, yang pastinya buat acara keluarga atau kegiatan sekolah. Jadi kan kalau misalnya batiknya desainnya bagus gitu kan, Mas, itu kan bisa dibuat apa aja, kayak buat jalan-jalan gitu-gitu.
0: Berarti kalau sekarang ini kalau di sekolah seragamnya ada yang batik juga kan?
2: Ada.
0: Hari apa itu kalau di SMA 1?
2: Batiknya ada dua ya kita. Batik khas sekolah sama

0: itu setiap hari itu harus dipakai gitu ya kan?
1: Iya.
0: Gimana kalau menurut kalian? Kan anak muda biasanya stylenya kan beda ya kan dengan kalau seusia saya gitu.
1: Ya maksudnya kan ya karena seragam ya mas ya. Ya.
0: Mau gak mau harus kepake gitu.
1: Ya betul, ya betul. Karena seragam. Terus, tapi menurut saya untuk batik Magetan tuh desainnya emang unik gitu mas menurut saya. Ya. Kayak betul, kok betul, bisa betul. Orang melukis batik
2: Sedetail itu.
0: Sedetail itu. Tapi kalian penasaran gak sih cara buatnya? Terus pengen nyoba kayak gitu.
2: Penasaran.
1: Penasaran. Waktu itu saya itu pernah ada kunjungan industri gitu di Sidomukti.
0: Iya ya. Sidomukti betul, betul.
1: Itu kan mencanting itu kan mas. Itu susah banget ternyata, butuh ketelitian. Terus kan kita kan melukisnya itu nggak bisa dihapus atau distipo gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Jadinya kalau sekali meleber, ya udah.
0: Ganti kain.
1: Ganti kain.
0: Ya memang harus penuh dengan kesabaran dan juga harus ada tekniknya sendiri ya kan.
1: Betul, betul.
0: Tapi bangga ya Magetan banyak sekali loh, batik pring, terus batik apa itu kemarin itu ciprat ya, ya ciprat. Kan. Terus sekarang ada batik bolu juga kan, yang lagi booming-boomingnya, ya kan masih banyak lagi deh batik-batik di Kabupaten Magetan, ya. Betul. Tapi kalau di sekolah ada nggak sih kerajinan-kerajinan gitu?
1: Oh untuk batik, kita punya batik Watu Nganten.
0: Watu Nganten.
1: Iya, Watu Nganten itu kan salah satu cagar budaya yang ada di SMA Negeri 1 Magetan, ya kan. Terus dibuat batik, nah itu jadi ketentuan seragamnya guru kalau nggak salah.
0: Oh gitu, ya. Yang dipakai guru-gurunya itu batiknya
1: Watu Nganten.
0: Watu Nganten, wah betul. Keren. Tapi kalau zaman SD dulu kita membatiknya digambar ya kan,
1: suruh
0: gambar batik kayak gitu. Wah, kalau dulu saya nyontek pakai ada alatnya sendiri itu kalau nggak salah itu kalau zaman saya dulu itu ada kita gunting kertas terus nanti ikuti polanya tinggal mewarnai kalau zaman dulu
1: kayak mozaik gitu-gitu
0: mungkin kalau sekarang namanya mungkin itu ya. Oke, ada yang telepon, kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengar namanya susah banget untuk disebutkan, Mas Agus.
0: Namanya siapa?
3: Adik-adik.
0: Loh, enak loh, Claura sama Valia.
3: Iya, kalau sudah di ini adik Claura sama adik
0: tadi. Adik Fa gitu aja loh, enak.
3: Adik Kenapa? Ya tapi kok berapa menit ngono ya wis lali, Mas.
0: Kalau saya adik AG, adik AG.
3: Adik AG. Hai hai adik AG. Enggak. Hai hai adik tahu, kan AG itu tahu, Mas.
0: Oh iya, AG itu kan Kediri kan, plat Kediri. Betul.
3: Iya.
0: Tapi saya enggak seemput tahu kok.
3: Hari batik ya, adik-adik. Padahal kayaknya hari batik-batik itu kan kalau di dulu waktu saya masih remaja, kalau suruh pakai batik itu mau wangkel, Mas Agus.
0: Loh, kenapa?
3: Ya enggak tahu, kayaknya jadul gitu loh mas, dulu ya, dulu dulu kala. Kalau sekarang itu saya lihat malah justru banyak ya remaja yang pakai batik gitu.
0: Betul.
3: Kalau saya pengen tanya deh ke adik-adik, ya menurut adik-adik seberapa keren sih batik yang di mata adik-adik, di mata anak-anak muda zaman sekarang?
0: Empat mata atau dua mata yang ditanyain di sini ya, soalnya ada enam,
3: berarti kan ada enam. Saya tanyanya ke enam kalau satu pasang, tiga pasang mata.
0: Ya tiga kan? Pasang mata
3: itu
0: betul.
3: Seberapa keren nyoto batik itu di mata anak-anak muda sekarang menurut tiga pasang mata di sini?
0: Kalau saya batik itu sekeren Agus.
1: betul. Setuju ya, saya, setuju.
0: Keren.
3: Nah, terus itu suka risih enggak sih atau malah percaya diri gitu kalau nongkrong atau siaran pakai baju batik?
0: Aku tadi sempat kaget, Oma. Si Valia tadi datang loh. Ada tamu dari guru nih, siapa aku gitu. Ternyata Valia. Karena pakai batik kan, karena

0: batik
1: nah,
0: gitu.
1: Kan, mm. Makanya pertanyaan Oma kan juga kena kan Mas.
0: Mm-mm.
1: Seberapa keren sih, soalnya kan sekarang itu juga jarang-jarang ya. Mm-mm. Anak-anak muda itu pakai batik, itu jarang banget. Itu makanya Oma tanya seberapa keren sih.
0: Oh, gitu.
1: Terus style, style yang seperti apa yang disuka dari anak-anak remaja itu. Mm-mm. Tentang batik stylenya ya.
0: Mm-mm, betul,
1: menurut
0: betul,
1: adik-adik
0: betul.
1: Berdua. Mm-mm. Ini kalau Mas Agus mungkin golongannya bukan remaja lagi ya.
0: Oh, saya Gen Z.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm, Gen Z
1: ya, sudah. Selamat pagi Gen Z. Kan terus gini ya, kesekian ya.
0: Mm-mm.
1: Hari batik itu tanggal jatuhnya peringatannya tanggal 2 Oktober kan.
0: Oktober ya.
1: Itu apa ya? Kalau teman-teman di sekolah itu cara merayakannya itu seperti apa? Mm-mm. Terus kalau adik-adik di sini, mm-mm, kira-kira lagu yang pantas buat hari batik itu yang ditayangkan di rahasia apa yo?
0: Ya lagu batik lah. Kok pertanyaannya banyak banget. Iya. Ini apakah jenengan itu guru memberi tugas kepada muridnya atau
1: bukan.
0: Tapi kalau guru enggak mungkin.
1: Iya. Tapi saya juga jadi guru, Mas.
0: Guru bener. PAUD ya.
1: Bukan. Saya itu kalau ada apa rekan-rekan yang kursus salon di tempat, mm-hmm, saya, saat itu saya menjadi guru.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Okay. Wow. Tapi di sini saya menarik, tertarik banget, mm-hmm, Mas, untuk batik itu karena di era kayak gini anak-anak, mm-hmm, remaja terutama itu jarang kan yang suka batik,
0: mm-hmm,
1: jarang banget, okay, gitu. Makanya, mm-hmm, wih, aku suka ini, banyak pertanyaan kayak gitu,
0: mm-hmm,
1: banyak pertanyaan apa sih kalau remaja itu yang masih kayak Mas Agus tadi barusan juga cerita, mm-hmm, kan kaget kan dikirain di guru mana, mm-hmm, gitu kan ya,
0: yeah,
1: ternyata adik-adik remaja.
0: Betul.
1: Kan juga berarti dalam benak Mas Agus sendiri juga, mm-hmm, gini kan jarang banget kan anak-anak itu suka gitu loh,
0: iya, yeah,
1: kan,
0: iya
1: iya Mas,
0: oke, iya
1: pertanyaanku itu, mm-hmm, nanti tolong dijawab, aku benar-benar kepo dengan,
0: oke,
1: jawaban adik-adik
0: siap.
1: Ini.
0: Oh, terima kasih. Ya, you, thank you. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut kalian?
2: Menurutku batik itu keren banget sih.
0: Mm-mm.
2: Karena menurutku itu kalau pakai batik jadi kelihatan lebih kurus.
0: Mm-mm.
2: Terus juga bahannya tuh juga enak sebenarnya.
0: Enak,
2: dingin,
0: betul.
2: Mungkin kebanyakan itu melihatnya kuno karena mungkin desainnya yang belum selera Gen Z, gitu. Mungkin kalau lebih disederhanakan atau kita bisa stylishnya, itu kelihatan keren sama cocok-cocok aja buat dipakai Gen Z.
3: Betul.
0: Gitu. Apalagi kalau model bajunya, ya kan?
2: Ya gitu. Kayak tadi ditambah belt atau apa itu juga bagus.
0: Pernak-peniknya lainnya.
2: Iya,
0: jadi lebih mempesona begitu, ya kan? Oke, sahabat terasi, jangan kemana-mana, kita hadirkan dulu ya satu tembang dari Maulana Ardiansah dengan judulnya ada Janji Putih.

0: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam?

mandi pakai Nuvo? Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7. Rasim Media.

0: Oke, sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng Agus sama Claura dan juga Valia. Ya, kita masih di suasana batik ya kan?
1: Iya.
0: Kenapa saya kemarin mengundang teman-teman yang datang ke sini itu memakai batik, biar kita bisa memperingati Hari Batik Nasional. Iya. Gitu. Kemarin instruksinya gimana dari Kak Marisa?
2: Sebenarnya kami berdua menerima instruksi itu baru tadi pagi.
0: Iya. Tadi pagi? Iya. Dari kemarin loh saya.
2: Iya. Jadi tuh kami tuh udah siap memakai baju broadcast yang biasanya.
0: Iya.
2: Tiba-tiba dia pakai baju batik. Soalnya mau memperingati Hari Batik sekalian.
0: Oh gitu.
2: Iya, udah kita ganti ke batik.
0: Tapi seneng bebas.
2: Iya, seneng bebas sebenarnya.
0: Abis ini mau mojok nih kayaknya. Oke, ada yang telepon ya, coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Mas Agus sama Mbak Alea sama Mbak siapa tadi satunya?
2: Claura.
0: Iya, Claura.
3: Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah.
3: Niku lek aku muni ngono, lek nek Mbak Kaso melek ra sehat ya ra siaran sing ngono, Mbak.
0: Iya, emang bener kan kalau enggak siaran kan enggak masuk ya kan kalau
3: saya
0: sakit.
3: Saya mengucapkan selamat Hari Batik Nasional sebenarnya kemarin. Ini yang dipakai Mbak Karso kemarin juga itu. Cuma ada yang lain gitu loh. Malah kita ngguwante gagah Mbak Karso sing gawe.
0: Oh gitu. Memang kemarin seragamnya sama karena keluarga saya itu mengenakan batik seperti ini semuanya.
3: Ngguwante kita gagah.
0: Jadi mulai dari cicit, cucut, cecet, apalagi ya, pokoknya semuanya
3: Pak
0: sama.
3: Kalau membahas soal batik itu ya emang anak zaman dulu itu emang beda. Ketika kau gawe batik emang seperti yang dikatakan Bunda Puspa tadi, waras-waras nemu angkel nih kita ya nggak tahu apa buh kita itu sebagai momok kepian lah zamannya aku di sekolah loh ya gitu. Tapi sekarang sudah ngetren, sudah bagus. Maksudnya banyak anak muda sekarang itu yang mau pakai batik dikreasikan dengan celana-celana yang muda sekarang, kalau enggak sarung gitu. Terus pokoknya jis-jis tenan pokoknya. Cuma saya ya menghimbau kadang-kadang itu kalau pakai batik itu kan dulu itu disesuaikan dengan coraknya kan. Kalau coraknya begini, cocoknya untuk ini gitu loh. Tapi sekarang, yang untuk sekarang ini, di zaman sekarang ini banyak yang bagus-bagus gitu. Nah itu saya juga mengapresiasi gitu loh. Bagus banget kalau bisa ya kita lestarikan. Apalagi warisan kita kan untuk batik itu, apalagi setiap daerah, setiap provinsi itu ada ininya sendiri-sendiri. Tapi yang terkenal lebih apa ya, maksudnya ya bukan semuanya terkenal, tapi yang lebih identik itu kayaknya Jawa gitu loh. Nah gitu nggih. Itu kalau bisa ya kita lestarikan, terus kita apa ya, pokoknya kita tingkatkan lah untuk mutu, terus apalagi untuk anak-anak muda yang apa di era Gen Z ini mesti banyak apa ya ide-idenya yang cemerlang gitu loh Mas Agus nggih.
0: Iya betul.
3: Untuk mengkreasikan apa batik ini seperti ini dengan gaya begini gitu loh. Apalagi dengan kalau yang di Bali itu kan pakai stagen ya. Pakai stagen itu loh yang apa enek kembang-kembang gitu loh.
0: Iya betul.
3: Dan kita delok walaupun anu masik juga ya gitu loh maksudnya.
0: Oke.
3: Ya, untuk semangat terus untuk anak-anak muda sekarang ya.
0: Oke.
3: Tapi kalau untuk yang di sekolah itu kan batiknya tertentu toh. Kalau di Madiun batiknya itu batik pincuk sama batik pendekar. Gitu. Itu memang wajib Mas, setiap daerah kan ada ininya sendiri-sendiri. Memang wajib jadi untuk bisa melestarikan apa ya daerahnya masing-masing gitu loh.
0: Oke, siap.
3: Salam kakak dan mau.

0: mohon tanpa terkecuali, apalagi yang tadi-tadi aja meneng wae to, mboke nyeret anake.
1: Dia masih bingung. Ini kok ibunya kok ngomongnya banyak sekali ya.
2: Menyimak kali ya.
1: Nyimak ya kan.
0: Bukan banyak ngak-ngak. Ini kalau Mbak Kato masih tinggal ngak-ngak gitu. Ini aku gak mungkin nyewon diputernya Widi Alfiano, Mas.
1: Apa?
0: Nuansa bening. Nuansa bening. Kagum sedaya mawon. Saya selalu, terutama adik-adik yang cantik ini, sukses selalu nge, untuk ke depannya. Semoga apa yang dianggapkan dicita-citakan terlaksana dengan baik. Bisa membanggakan kedua orang tua terutama apa bangsa nggih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ari ya. Ada yang telepon lagi kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau cowok kalian dia ngomong ya. Nah, ini anak teman-teman yang mau ngomong, monggo. Kenalan dulu, kenalan dulu.
3: Halo.
2: Halo Om, saya Valea.
3: Saya
2: Clara.
1: Gimana? Loh, Valea sama ini agak kenceng soalnya sudah sepuh.
2: Oh iya. Saya Valea, terus ini ada temanku namanya Clara.
1: Ora roh mesti iki, ora roh.
2: Susah ya namanya.
3: Anu lho. Ini Mbak Karso nomor sana, Cok.
1: Ini sama Agus.
3: Sinten?
1: Agus.
3: Mas Agus?
1: Mm-mm.
3: Alhamdulillah. Dan ini Mbak Karso nomor bareng Mas Ora
1: sana, Bro. Nanti jam 10 siarannya, jam 10.
3: Jam 10, Cok.
1: Betul. Dan
3: ini istri ini Mbak Sinten?
1: Clara sama Valea. Wis mbak-mbak gitu aja kalau enggak ngerti.
3: Oh, Laura. Mas.
1: Ya.
3: Niki sakit Mas, nyuwun lagu Mas.
1: Lagunya kalau pop boleh.
3: Napa?
1: Gajah di balik batu, Wali.
3: Mau ngapa jenengan?
1: Oke. Okay. Siap.
3: Salam-salam ya, Mas.
1: Ya, buat siapa?
3: Salame kagem jenengan. Kagem Bu Sinten niku, Bu Sinten.
1: Lah enggak tahu Bu Sinten.
3: Bu Naura.
1: Oh, Bu Laura sama Mbak Valia.
3: Nggih, sedaya kemen nggih, Mas.
1: Oke, siap.
3: Dengaran niku saged dipingin kula malih.
1: Oke, siap-siap. Kula
3: apa teng jeneng kula mboten?
1: Dengan siapa? Om Bari ta?
3: Sinten?
1: Om Bari.
3: Betul.
1: Oke, siap.
3: Halo, Mas. Dari Ponorogo Sawu Muntelak Trenggalek.
1: Oh gitu nggih, siap.
3: Muga-muga saged dugi iki malih nggih, Mas.
1: Alhamdulillah nggih, siap.
3: Manang curi teng Mbak Karso.
1: Nggih, nanti saya sampaikan nanti Mbak Karso.
3: Nggih. Anu, Mbak. Dari kangen kali jenengan menawa ya, Mas.
1: Oh nggih, siap. Siap-siap Bobo.
3: Mas, matur nuwun menawi
1: pun. Nggih, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya gimana ya?
2: Iya.
1: Ya, enggak apa-apa ya. Nah, kita kembali lagi ke topik kita ya. Jadi untuk yang request Mas Bayu boleh diganti lagunya yang Psycho G online aja. Oke, siap, nanti tembangnya ditunggu. Nanti insya Allah nanti kita hadirkan. Nah, kalau menurut kalian pelajar sekarang itu batik itu keren atau kuno?
2: Keren.
1: Keren?
2: Iya. Karena jarang kita pakai kan, Mas. Jadi kayak sesuatu hal yang spesial menurut kami.
4: Iya, kalau dipakai wow.
2: Wow gitu. Terus kita tuh sebenarnya lebih suka pakai batik daripada kayak seragam formal biasa gitu loh, Mas.
1: Oh, kalau lebih gitu kayak lebih leluasa.
2: Iya, betul-betul. Terus kita bisa styling sendiri gitu maksudnya.
1: Oh, gitu. Tapi kalau kalian berdua lebih suka batik yang tradisional atau batik yang desainnya sudah modern nih?
2: Kayaknya itu tergantung acara yang kita mau hadiri itu apa deh kayaknya. Betul-betul. Kalau di acara resmi formal lebih sukanya itu yang tradisional.
4: Prefernya emang yang tradisional sih.
2: Kalau sehari-hari buat kita stylish keren-keren gitu, kayaknya bagus yang modern.
1: Lebih modern, yeah. Oh, gitu. Berarti disesuaikan dengan apa yang kita lakukan, yeah, gitu, yeah, kan? Oke, baik-baik. Oke, sahabat Rasi yang mau ikutan merapat lagi bareng kita bertiga, masih kita tunggu ya di Cakrawala Pagi bareng Valia dan juga Clara dan tentunya sama Agus ya. Kita hadirkan dulu satu tembang dari Budi dengan Mesin Waktu.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Rasim Media, Sosial dan Informatif.

0: Literasi Media dan Informasi.
1: First News. Sahabat Literasi Media, seorang pekerja tewas setelah tertimpa reruntuhan tembok saat membongkar rumah tua di Kelurahan Lembean Kulon, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Jumat sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia bagian Barat. Korban diketahui bernama Sabar, 69 tahun warga setempat. Ia mengalami luka pada bagian wajah dan kepala belakang setelah tertimpa material bangunan. Nyawa tidak tertolong dan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain Sabar, seorang pekerja lainnya juga tertimpa reruntuhan dalam peristiwa itu. Korban mengalami luka pada bagian kaki dan langsung dilarikan ke Puskesmas Lembean untuk mendapatkan pertolongan medis. Demikian Flash News pagi ini.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Oke, sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng kita bertiga untuk kesempatan pagi kali ini ya. Sudah pukul 8 lebihnya 46 menit ya. Yang mau ikutan merapat ya, ditunggu lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh di 0811302906 ya. Tadi kita sudah membahas ya mengenai beberapa tentang yang namanya hari batik ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalian tahu nggak motif batik khas daerah sendiri? Ada yang tahu?
1: Ya tahu pastinya.
0: Banyak ya.
1: Terus kan menurut kami itu justru menjadi tugas sekolah dan generasi muda untuk mengenalkan motif batik daerah, biar nggak hanya diketahui kalau batik itu dari Indonesia gitu. Jadinya kalau misalnya yang seperti yang kita tahu, yang Magetan itu kan punya batik pring, terus batik ciprat
0: gitu. Ya betul. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal batik, pernah nggak sekolah kalian mengadakan fashion show dengan mengenakan batik kayak gitu?
1: Kalau untuk fashion show menggunakan batik mungkin belum pernah, tapi ada satu acara itu namanya Gema Sahitya. Itu untuk yang kelas 11 itu ada fashion show budaya. Nah, itu mereka
2: bikin sendiri ya?
1: Bikin sendiri bajunya gitu. Bajunya. Jadi kan waktu itu kami sebagai panitia kan mau konsepnya seperti membatik gitu, tapi tidak disetujui karena proses membatikkan itu kan lama ya, Mas.
0: Betul.
1: Alat-alat untuk membatiknya kan kami juga kurang kurang memadai ya, gitu. Jadinya kami mencari jalan keluar buat fashion show budaya aja. Nanti mengangkat ikon-ikon yang ada di Magetan.
0: Nah, gitu. Itu keren. Tapi kalian sendiri pernah nggak beli batik dengan uang kalian sendiri?
2: Pernah. Pernah pastinya.
0: Pernah?
2: Iya.
0: Wah, batik apa itu kalau boleh tahu?
2: Ini yang dipakai ini.
0: Oh.
2: Ini tuh beli waktu pas FPLS itu disuruh pakai batik. Sedangkan pas itu aku belum punya batik.
0: Oh gitu, terpaksa beli ya kan?
2: Enggak, karena juga bagus-bagus
0: batik. Oh gitu. Kalau Laura?
1: Kalau aku pernah belinya di Shopee waktu itu, karena
0: online berarti.
1: Iya, ya, online kan. Waktu itu tuh aku ngerasa batik aku tuh udah enggak muat jadinya. Terus kayak modelnya udah aduh kuno banget sudahan.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya aku waktu itu dari uang jajan aku kan
2: menabung ya.
1: Menabung buat beli batik di Shopee. Apalagi kan di Shopee kan
2: bagus-bagus.
0: Terus bagus gitu.
2: Murce-murce.
0: Di kantong anak pelajar.
1: Betul.
0: Oke. Siap. Berarti pernah untuk beli batik dengan uang sendiri ya kan? Oke, sahabat Rasi, sudah pukul 8 lebih 49 menit ya kita hadirkan. Tadi ada yang request Saikoji ya dengan judulnya online. Memang kita lagi online ya kan?
2: Iya.
0: Online-nya di streaming-nya di rasiafam.co.id dan juga untuk sahabat Rasi bisa nonton kita di visualnya di Xpace Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Rasinsia Media, rahasia dan informatif.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu, Bu.
1: Sana men le, yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Informatif. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

0: Oke, sahabat Terasi Media, sudah kita hadirkan ya satu tembang dari tembangnya. Siapa tadi? Saya kok lupa. Atmes.
1: Oh,
0: Atmes ya, dengan putus atau cinta, ya kan? Putus tapi cinta. Putus tapi cinta.
1: Putus tapi cinta. Kalau cinta kenapa putus tuh?
2: Iya.
0: Pertanyaannya gitu, ya kan? Kenapa kalau cinta diputus? Oh, mungkin ya kan? Mungkin salah satu ada yang mendua,
2: ya, ya mungkin,
0: kan? Ya kan, satunya cinta, kalau satunya nggak cinta, ya kan,
2: ya, ya.
0: Betul kan?
1: Betul.
0: Kayaknya pengalaman deh ke Laura ya.
2: Aduh, jangan dulu.
0: Jangan dulu. Oke, katanya ini beberapa hari ini ulangan ya?
2: Ya betul ya, betul.
1: Seminggu ulangan, ini. Seminggu.
0: Ulangan apa?
2: Tengah semester.
0: Tengah semester. Ya. Tapi mulainya kapan?
2: Senin.
0: Senin kemarin.
2: Iya.
0: Selesainya?
1: Jumat.
0: Kemarin. Oh gitu. Oke. Nah, tapi kita bicara lagi soal yang namanya batik ya. Kalau kalian diberikan tugas membuat desain batik sendiri, motif yang paling kalian buat apa? Yang akan kalian buat gitu.
1: Kayaknya kalau aku pengen menggabungkan semua ikon-ikon yang aku suka gitu, yang familiar oleh Gen Z-Gen Z. Dikasih pernak-pernik cantik-cantik gitu, terus kasih makanan-makanan daerah. Kayak contohnya itu kemarin pas karnaval ya.
2: Karnaval
1: itu kita temanya itu batiknya itu tepolodeh.
2: Tepolodeh.
0: Oh. Iya. Apa itu?
1: Unik kan?
2: Jadi kayak pernak-perniknya tuh ada hiasan kepalanya gitu kan mas. Itu tuh ada teponya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya, jadi teponya. Terus kita ada lagunya juga gitu.
0: Lagunya ada juga?
1: Ada. Itu juga tepolodeh gitu.
0: Itu karya siapa?
2: Karyanya guru seni budaya ya, di sekolah kita
0: gitu. Keren. Penasaran saya. Tapi kalian bisa membuatnya untuk bikin desainnya itu.
2: Kalau membuat desain yang benar-benar mencanting di batik gitu, mungkin perlu belajar lebih lanjut ya mas. Tapi kalau misalnya suruh menggambar di, maksudnya masih kayak
1: di kertas atau di media digital,
2: betul-betul
1: kayaknya masih bisa. Tapi kalau buat
2: mencantik ya,
1: itu susah ya.
0: Memang harus teliti ya kan, harus sabar ya, dan juga harus tekniknya juga harus tahu gitu ya kan, apalagi yang nggak suka menggambar, wah ini
1: susah
0: ya kan. Tapi kalian sendiri suka gambar?
2: Kalau aku enggak.
1: Laura suka menyanyi.
2: Aduh,
0: jujur ya dia ya.
2: Enggak suka karena
0: enggak suka.
2: Kayak membuat satu garis saja saya itu tidak presisi gitu. Satu garis saja melenceng.
0: Apalagi bikin gambar ya.
2: Betul.
0: Berarti tidak sesuai dengan bentuknya.
2: Iya, sesuai. Aduh, jangan suruh saya menggambar deh pokoknya.
0: Nah, tapi kalau kalian sendiri itu batik itu masih cocok enggak sih dibuat nongkrong, jalan-jalan atau nonton konser mungkin?
1: Masih cocok asal enggak terlalu formal ya kalau.
2: Betul. Kalau misalnya kayak pakai batik yang kita pakai di sekolah itu kan kurang cocok.
1: Tidak boleh.
2: Atau ya kan kita bisa kreasikan kayak dibuat kan lagi tren kemeja oversize, outer gitu-gitu.
0: Okay.
2: Atau enggak kita pakai jeans terus batiknya cuma diselempangin kayak apa tuh dia jadi belt gitu. Gitu lebih fashionable lah.
0: Oke, siap. Wah keren ya sis. Lama-lama kalian nanti bakal cinta batiknya Indonesia nih.
2: Oh, harus.
0: Oke, selamat pagi ya untuk yang masih setia bersama Radio Rasi Media. Untuk kesempatan pagi kali ini kita sapa dulu ada Mas Yanto ya di warung kopi yang lagi mantau kita nih. Mungkin selamat menikmati kopinya, jangan lupa bayar ya kan. Biasanya kalau sudah nongkrong lama lupa nggak bayar ya kan.
2: Langsung pulang.
0: Tapi kalian sendiri kalau nongkrong itu mending pakai baju yang mungkin dibilang elegan atau biasa saja?
2: Kalau aku sih tergantung tempatnya. Jadi semua yang kita pakai itu tergantung ke tempatnya. Misal kayak kita pakai baju elegan, terus kita ke warung pecel lele kan kayak kurang enak dilihat gitu kan. Nah,
1: cocok ya tempatnya.
2: Iya,
0: iya terus, betul.
2: Atau enggak kita lagi bukber di tempat yang benar-benar apa tuh kayak coffee shop gitu, kita pakai baju tidur kan juga kurang cocok gitu kan.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Kadang itu kayaknya kayak kemarin itu saya itu kan hari batik pakai batik kan.
2: Iya.
0: Nah, ketika itu saya beli apa soto sama es itu di dekatnya mall pelayanan publik.
2: Iya.
0: Dikirain dari Jagong Manten. Iya. Padahal kan hari batik ya kan.
2: Iya.
0: Ternyata setelah diberikan pengawasan wawasan, loh iya ternyata hari batik, makanya Mas Agus pakai batik kayak gitu ya kan. Iya. Memang banyak orang yang mungkin belum tahu bahwasannya tanggal 2 Oktober itu diperingati Hari Batik Nasional. Iya. Kayak gitu. Taunya orang-orang itu kalau pakai baju batik ya resepsi, ya kan. Ada acara khusus kayak gitu, lamaran ya kan.
2: Guru.
0: Guru. Gitu. Nah, itu rata-rata seperti itu. Makanya tadi Valia masuk. Loh, ada tamu siapa itu? Kayaknya kan gitu. Ternyata itu baru kesini masih nunggu Clara. Wah lah ternyata anak SMA 1. Tak kirain guru atau pegawai pegawai optik karena kamu mirip pegawai optik sini. Yang masa yang iklan di sini itu aduh, mirip. Wah ini apa CEO gitu ya kan. Ada telepon nih kita angkat dulu ya. Halo selamat pagi.
3: Halo pagi Mas Agus.
0: Ya pagi pagi.
3: Sudah kerumuni cewek-cewek cantik ya.
0: Oh ya betul betul betul betul.
3: Yang penting sehat, semangat, tetap bekerja, jangan sampai loyo, jangan sampai lemah. Kesehatan itu nomor satu segalanya. Ini sama siapa ya cantik-cantik Cahayu Ayu?
2: Halo Ibu, perkenalkan nama saya Clara Alif Effendi, biasanya dipanggil Clara.
1: Halo Ibu.
0: Terus satunya
1: saya Valea Anjana Lovely, bisa dipanggil Valea. Kalau kesusahan dipanggil Lea aja enggak apa-apa.
3: Iya. Enggak susah, Lea. Lea sama siapa tadi selalu
1: Clara.
0: Clara.
3: Clara. Cantik-cantik. Ini SMA 1 ya?
2: Iya.
0: Iya betul.
3: Gimana rasanya dirasi bincang-bincang sama penyiar yang cakep itu?
2: Seru banget, seru banget, seru banget.
3: Mendapat bimbingan apa? Mau jadi penyiar apa enggak?
2: Pengennya sih pengen jadi penyiar gitu.
3: Enak loh jadi penyiar itu, bisa bertanda sama fan-fan rasi loh. Aku loh ya, ikut Rasi, fan Rasi itu mulai tahun 2000 sampai sekarang. Malah sekarang Rasi sudah maju, sudah berkembang pesat dan segalanya. Dan ada lagi sudah SPS, ada SPS lagi.
0: Wah, ini baby boomer.
2: Iya, iya.
3: Nah, gimana Mbak ya?
0: Iya.
3: Sudah dibahas, mulai kemarin sudah dibahas, sudah tahu semuanya. Ini memang masalah kedepannya ya, anak-anak berdua kan masih sekolah.
2: Iya.
3: Kan pengennya nanti kerja, kan sekolah dulu, habis sekolah nanti kalau sudah semester berapa anak? Dua anak dua-dua?
2: Kalau dari kelas 11 semester 1 berarti semester 3 ini.
3: Hampir selesai ya nanti tahun depan sudah lulus ya sudah.
0: Iya. Sudah enggak ketemu. Ketemu nanti,
3: kalau
0: kita
3: kuliah itu pengen jurusan apa kan mesti pengen kuliah anak muda.
2: Iya pengen
3: diam di rumah. Kalau aku tanya kalau kuliah itu pengen jurusan apa sih?
2: Kalau dari aku itu target saya itu di hukum Ibu.
3: Terus yang satunya
1: Insya Allah pengennya itu dokter hewan.
0: Dokter ya. Hewan berarti gak nanti
3: apa-apa. Ya nanti ngurusin hewan, yang satunya ngurus hukum. Memang waktu ini hukum itu gencar-gencarnya
2: ya, betul.
3: Nanti kita tercapai apa yang kamu inginkan, anak berdua satunya dokter satunya hukum, mudah-mudahan nanti bisa tes, bisa tercapai apa yang kamu impian. Tapi belajar dulu yang benar, biar orang tua biar bangga kalau anaknya nanti jadi berhasil kan gitu ya Mas Agung.
0: Iya betul betul betul betul betul.
3: Ya mudah-mudahan anak-anak berdua nanti. Aku mau cuma mendoakan ini aku tadi namanya Bu Sriuning belum kasih tahu ya.
0: Iya.
3: Dipanggil
0: betul.
3: Ibu boleh, dipanggil Eyang boleh. Pokoknya dipanggil apa saja boleh.
0: Mbak Sriuning juga boleh Mbak Sriuning.
2: Dipanggil kakak
3: aku
2: gitu.
3: Itu orang yang fair kok Mbak, nggak pilih-pilih teman sama siapa saja itu tanya Mas Agus. Mudah-mudahan okay. Kalian berdua sama Mas Agus nanti sukses kedepannya.
0: Amin.
3: Apa yang diinginkan bisa berhasil. Orang tua bisa bangga menyekolahkan anaknya tidak rugi.
0: Okay.
3: Ya cuma itu masukan dari aku. Mas Agus yang kuliah nanti dapat gelarmu apa Mas?
0: Saya gelarnya sudah doktor. Dokter, ya.
2: Wow.
0: Dokter,
2: dokter,
3: dokter, profesor, ya mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Terima kasih pastinya buat Mas Agus bertiga. Salam sehat selalu, kompak selalu, dan selamat
0: bertugas. Oke,
3: siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Sri Huning ya, yang ada di seputaran Kafe Rasa Beri Magetan. Ya ini kenapa Oma Puspa yang tadi telepon kirim stiker ketawa ini ngetawain saya atau Laura atau Valia ya monggo bisa dijelaskan ya. Mas Yanto minta disapa kalian Mas Yanto Sucoy gitu ya.
2: Mas Yanto Sucoy
0: ya itu Sucoy. Keturunan Jawa dan juga Tiongkok.
2: Oh gitu.
0: Makanya ada Sucoy-nya itu kan. Sucoy-nya itu kan dari Tiongkok-nya. Yeah. Kalau Yanto-nya kan wong desa
2: gitu kan. Jawa ya.
0: Wong desa. Tapi kemarin itu di TikTok itu ada Yanto-Yanto ganteng gitu loh.
2: Oh iya tahu.
0: Iya kan. Yang
2: itu kucing.
0: Kucing. Yanto-Yanto ganteng gitu kan. Nah, itu Mas Yanto ya kan. Tapi kalau ini Mas Yanto yang lagi ngopi gitu ya.
2: Bukan kucing.
0: Oke, kita hadirkan dulu ya Once dengan Dialova untuk sahabat Rasi.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, sejuknya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2

hunian impian Anda, Sarikuna 2 solusinya. Toko bangunan Sarikuna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sarikuna 2 Plausan, 0856-0403-8728. Depo Sarikuna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sarikuna 2 Bandar, solusi

0: Oke, sahabat Rasi Media, kembali bareng kita bertiga. Ada Valia, ada Clara, ada Gus juga ya. Tapi waktunya sudah habis nih ya. Tapi jangan kemana-mana, habis ini nanti saya pulang, nanti jam 10 ada Mbah Karso ya di Angkringan. Ini program spesial yang namanya nanti kembali hadir untuk menemani panjenengan, namanya Angkringan Mbah Karso ya. Jadi nanti mau nongkrong di sini juga boleh ya.
1: Okay.
0: Terima kasih ya Valia ya, dan juga Clara sudah datang ke studio Rasi FM di hari batik ya. Wah, semoga batiknya di Kabupaten Magetan semakin banyak variasinya dan mengikuti zamannya, dan juga semakin banyak juga pengrajinnya.
1: Amin.
0: Karena saat ini banyak yang sudah tidak meneruskan batik ya, karena mungkin kalah dengan online tadi.
1: Betul.
0: Ya. Tapi mungkin dengan berkembangnya teknologi ini, mungkin ya kan batiknya Magetan di online, jual belikan online ya kan. Nah, ini bisa menarik daya tarik dari wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Magetan begitu. Amin. Ya. Semoga tetap melestarikan yaitu batik-batik khas Kabupaten Magetan. Terima kasih untuk kalian berdua. Ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sehat selalu, panjang umur dan sehat selalu, dan tentunya salam buat teman-teman podcast. Dan tungguin ya sahabat Rasi, mereka akan bakal punya program sendiri di Radio Rasi ya.
1: Betul.
0: Tunggu gebrakan mereka ya, ya kan. Ya. Seperti apa gebrakannya? Yang penting pantengin terus Radio Rasi Media. Kita mohon pamit dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Rasinsia Media.

Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kurang banter memang ngasih ini. Ramadan.
1: Lah iya, belum sarapan saya, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Udah ngono-ngono lho.
1: Nggih.
0: Nggih nyapa?
1: Pripun iki, Mbah?
0: Nggih madang no.
1: Nggih madang pundi? Enten dereng.
0: Ya ning warung ning mosok ya ning kene.
1: Oh, nggih. Dipesenke mawon nggih.
0: Pesen. Liwat online.
1: Ya.
0: Mah aku demben tuku apa kuwi jenenge iwak daging apa kuwi rendang to?
1: Heeh.
0: Tekone boyo kok. Makanya aku saiki sekwapok ratuku apa kuwi jenenge iwak daging online.
1: Oh, nggih. Liyane Mbah, liyane.
0: Wong demben tuku welut ta, karepku welut dibumbu pedes ngono ta. Lah jebule dibanok iwak ula.
1: Astagfirullahaladzim. Kok enten to Mbah sing.
0: Lah yo aku roku komene sangka reviewne ning isore ngono kae lho.
1: Oh.
0: Batinku kok anu apa kuwi jenenge kok ula.
1: Lah
0: enak gurih. Terus tombok kuat ngono barang.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Nggih, alhamdulillah. Kengko malah rung opening rung apa-apa wis tekan dindi. Pinanggian wonten angkringane Mbah Karsa ya, Nduk?
1: Nggih, Mbah.
0: Iki dina iki perdana, iki digawe episode 1 ngono ya.
1: Siap.
0: Episode pertama kita di 2026.
1: Bener.
0: Bersama saya Mbah Karsa dengan
1: siapa ya saya?
0: Lho sapa? Mang sapa jenengmu?
1: Masa sih enggak tahu, Mbah? Masa lupa, Mbah?
0: Ora ro.
1: Saya Yu.
0: Yu Kangkang. Lho Yu sapa?
1: Yu Ngatemi.
0: Kok Yu Ngatemi?
1: Lho sinten?
0: You menidul.
1: Oh, tesih eling. Kan wow. Kula ngetes mawon.
0: Alah, padune kono sing raro.
1: Ngertes lho kula.
0: Alah, ora percaya aku.
1: Nggih.
0: Nggih, punika you meni kalian Kang Karsa, nggih.
1: Lho, Mbah napa, Kang?
0: Lah kono yu kene yo Kang to berarti yu Kangkang ngono kae lho.
1: Astagfirullah.
0: Kowe ngerti jaman semono filme anu Andi-andi Lumut ngono kae ora?
1: Ngertos.
0: Klenteng kuning, klenteng ijo ngono kae. Nah, lak klenteng kuning, klenteng ijo kan bekasi yu Kangkang.
1: Iya, iya, leres-leres.
0: Kae nyebrang nyebrang apa to kae? Nyebrang segoro apa nyebrang anu kae? Apa
1: nyebrang kali? Kali.
0: Terus kowe ditum anu yu kin num, apa kae gonceng ne kowe ngono kae lho. Terus opae ambung ngono kae lho.
1: Astagfirullah, mboten lho. Kowe mboten ngoten niku.
0: Le buktine wong kowe iki ya bekase Yuyu Kangkang kok.
1: Lho, mboten.
0: Le bekase sapa? Ayo nokne.
1: Lho, mboten bekase sinten-sinten.
0: Lho kok iso ora bekase sapa-sapa le jare mau filme Andi-andi Lumut ceritane.
1: Ya masa kula to Mbah sing ngoten niku.
0: Oh iya ya, ya wis lah menokne.
1: Leng.
0: Ning yu meni.
1: Ya.
0: Menika ngrencangi panjenengan nggih.
1: Nggih.
0: Heeh, wonten ing adicara angkringane Mbah Karsa. Dina iki perdana ya, Nduk.
1: Perdana nggih, siap.
0: Muga-muga acarane tetap guyub rukun loh jinawi.
1: Amin.
0: Heeh, terus sing rung ndek bojo sing rungokne iki tak dongakne oleh bojo ya, Nduk.
1: Amin. Amin.
0: Sing rung oleh gayan tak dongakne oleh gayan.
1: Amin.
0: Terus sing wis ndek bojo, Nduk, iki ya tetep didongakne.
1: Pripun?
0: Didongakne. Muga-muga oleh bojone.
1: Astagfirullah. Nggih mboten napa-napa sih.
0: Lho, ora apa-apa poligami.
1: Iya.
0: Bojo.
1: Iya, bojo. Apa-apa.
0: Terus ngene kaya lagune ini Abang Biru Lampune Disko. Awakku rudek mikir bojo loro. Bojo sing enom omahe mojo asem.
1: Lah,
0: bojo sing tuwa omahe mbulu gunung. Lah iya to, nggonamu ren rada anu panas to hawane.
1: Lho kula majasem.
0: Lah iya awane rodok nanas.
1: Iya, nanas.
0: Ning nak bulu gunung kan daerah Plaosan kan adem.
1: Adem. Oh.
0: Dadi engko lak wayahe adem kene ning bulu gunung. Lak wayahe panas ning mojo asem.
1: Oh, siap.
0: Heeh. Kowe ne yo kenal karo Pak Didi Kempot kae?
1: Nggih.
0: Apamu? Kae apamu ra te kok?
1: Niku ta tangga kula lho niku.
0: Yo yo ngono ki aja omong tanggane yo.
1: Lah napa?
0: Pak Lek kula apa Kang Mas kula apa?
1: Pak Lek.
0: Apa produsermu ngono kan yo lumayan rada duwe pangkate dhuwur ngono lho.
1: Ampun, nggih leres nggih ngoten niku lho Mbah.
0: Heeh.
1: Ning kurang lebihe.
0: Kowe ngono yo nate nyekar anu apa kuwi makame sapa kuwi?
1: Didi Kempot.
0: Didi Kempot lakuan aku kan Mbah Kempot.
1: Oh.
0: Ning anu nduk, kowe tetep bangga ya to?
1: Iya dong.
0: Bangga salah satu wargamu ya to?
1: Bener.
0: Oke sing dadi artis.
1: Iya.
0: Ning kok umure rada ya, Nduk?
1: Astagfirullahalazim. Lho niku pun sepah lho.
0: Lho, lho buktine mboso populer malah ilang.
1: Nggih niku takdir, Mbah.
0: Mas Mami ya wis ra eneng. Terus anu almarhum Didi Kempot ya wis ra enek. Ning lagu-lagune cek iso dirungokne.
1: Abadi.
0: Nduk bakulanmu apa dina iki?
1: Kula dinten iki bakulane napa nggih gorengan iki lho.
0: Sego jotos ngono omong.
1: Sego jotos.
0: Wegah. Mesti mbok jotos sih bar mate mbok jotos sino. Telas sego mumuk masa bar kuwi dimuk-muk.
1: Ya Allah.
0: Ya ora mungkin.
1: Ya ora mungkin.
0: Duh enek sing komplain.
1: Pripun?
0: Mbak aja yumeni, tapi yumenuk wong yumenuke wong yumenuke gedhi ya ta. Lha iki ke meni-meni lho bocah iki
1: kok. Ya ampun, enggak sesuai namanya lho nanti.
0: Lah
1: yumenuk.
0: Heeh. Lah yumenuk kuwi omahe anu nduk, dagangan. Geger apa dagangan geger, Nduk?
1: Mbak kok apa kok banyak sekali ini cabangnya.
0: Iya, mergo yumenuk kuwi biyen ngono, Nduk.
1: Heeh.
0: Biyen kuwi tukang tata rias.
1: Heeh.
0: Saiki ganti, Nduk.
1: Napa?
0: Ganti tukang ngepel.
1: Lho. Medun pangkat.
0: Iya no wong mergo apa-apane larang ki seragame klambine wong jaman saiki yo ngono kae. Lah ora gaul yo ora payu.
1: Oh ya Allah.
0: Saiki kan modele wong dadi nganten-nganten saiki kan yo anu apa jenenge? Bajune kan modern kabeh.
1: Fashionnya bagus.
0: Apa enek saiki sing dadi nganten gowelungan gedine sak gong ngono kae.
1: Mboten enten.
0: Yo ora eneng. Ya saiki kan modern hijab.
1: Hijab.
0: Terus lalane gulungane cuwili ngono kembange oke ngono kae. Makane yu menuk kuwi ora payu, Nduk. Kaya saiki bakul sego kudu modern, Nduk.
1: Iya.
0: Bakul sego saiki kudu wani on.
1: Online.
0: Lara onan yo ora payu. Kaya nasi Padang ning Madiun kae, Nduk. Makanya saya ini orang leh pelanggan.
1: Oh, niku anu kudah di online ke?
0: Iya, kudu di online ke. Kudu oke, okay, sodako he.
1: Nah, niku.
0: Lagi, wonge sing duwe sumenuk. Tak tambahi suwi?
1: Kok sumenuk?
0: You menuk. You menuk, wonge telpon.
1: Oh.
0: Iki umpama di telpon, lah ngangkat piye?
1: Duh berat.
0: Lah iya, yu menuk kan gedhi,
1: ndek
0: lemu. Kejane ora jenenge ora apa ngono kae membuli ora.
1: Mboten.
0: Tapi kenyataane ngono lho.
1: Aduh, nggih.
0: Ya wis.
1: Pripun menika kula serahkan.
0: Jajal angkaten, Nduk.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Yu menuk.
1: Waalaikumsalam, yu menuk.
2: Ya Allah, yumeni angkringane. Kula pesen nggih.
1: Pesen apa?
0: Jenengan purun sego jotos, tak jotosi.
2: Nggih, kula pesen sego jotos, Mbak.
0: Wedang tumplek ya neng kene. Bertawe dicongne wedang distumplek ning ngono.
2: Walah, tak kira enek lagi, Mbak.
0: Apa? Sunduan. Kowe gelem sunduan tak sunduki.
2: Kopi siram.
1: Kopi siram,
2: Mbah.
0: Lah iya kowe gelem, Pak pesen kopi siram, kober kopi dadi cong terus disiramne.
2: Aku ki usul, Mbah. Usul. Nangkringane yumeni iku disiapi wedang siram. Engko badhe udek di adoni ya Mbah, disiram no Mbah Karso.
0: Lha wong aku ki juragan ya kok. Ya sing disiram iki ya sing tuku kuwi.
2: Ora disiramne sing duwe, soale nyapa to yo. Yo menik yo. Iku lho, nek gak disiramne soale gak dikei gratis.
0: Lah iki berarti sing telepon iki senengane gratisan ngono nih.
1: Kula nggih remen gratisan.
0: Lho. Kowe kuwi kok ngisin-ngisini wong kene iki bos kok malah.
1: Lho. Tapi kan enggak kesempatan.
2: Lah yo enak yo. Yo menik yo. Gratisan iku enak. Apa meneh gratisan terus di nyukno ndek ngarepe. Wis saya enak tenan.
1: Enak double kill niku.
2: Kuwi ngono sakjane yo menik yo iku pengen, tapi gak ono sing kakei gratisan
0: lho. Ya sesuk tak gawene jeneng grendel kowe.
1: Aduh jeneng grendel ta.
2: Mbah, aku jeneng senengane iki jeneng iki lho, Mbah. Jeneng ketan, Mbah.
0: Ketan ireng. Oh, gampang. Kuwi wis eneng jeneng ketan ireng-irengane saka apa kaya jenenge areng.
1: Astagfirullah.
2: Tidak, ya Mbak. Allah. Oh, Mbak, aku mau ya arepe matur ngono ya, Mbak yo. Aku kan gak duwe ketan ireng to yo meni yo. Lah, iku nek masak jeneng iku teki areng. Kan iku si Akung mari apa ngebong sampah ning mburi. Gua sok nang ngono. Dadi tak gosok nang ngono tak cemplung ning panci. Dadi ireng.
1: Ya Allah.
0: Lah kurang ireng nyanggonanku. Ning nggonanku kuwi ben esuk mesti produksi anu hitam-hitam. Kae kelenteng dus satowo di blender. Nah, kuwi ku malah bergisi. Wah, nyatane iki lho, wong di ning pedalaman Kalendo ora ndelok film ning YouTube-YouTube ngono kae. Mosok to mangan jerohan sik ning isine ngono kae dipuangan telap-telep ngono kae ne.
1: Aduh, tapi kan niku enggak bersih.
0: Lha tapi nyatane wong kok wong pedalaman ki sehat-sehat lho.
2: Iya, iku contone yo menik yo wis kaya Mbah Karso. Ya pas sing ngendikane Mbah Karso itu kan yo pengalaman pribadi. Lah nek aku kurang ireng, bayang nih wajahe Mbah Karso.
0: Lha wajah kowe putih kok.
2: Ora, sing putih ki Agus. Nek Mbah Karso jelas ireng.
0: Ireng ning manis aku kan amelu genge rawon seto geng kae.
2: Ora, kuwi ngono geng-gengan nek Mbah Karso iku nek Agus itu genge geng milenial.
0: Lah kowe genji kae. Timbangane kono bumber apa?
1: Bumber.
0: Anu bawang bumber iki lho.
1: Oh generasi
0: Siti-siti nangis, Siti-siti nangis lho. Nah iki generasi kuwi Siti-siti nangis.
1: Bombay. Generasi Bombay.
0: Generasi Bombay iki ya Sumenu iki.
2: Aku ki melune generasi Manuhara, Mbak.
0: Bayur. Masyaallah.
1: Ya ampun. Pripun niku lho yu menu.
2: Iya to. Ya sepokoke sing serba Manuhara ngono lho.
0: Ora, sing penting ora Blackpink. Ki pate ora urung anu ni ora urung pate personile Trio Macan ki.
1: Nggih. Ayo kula nggih curiga niki.
0: Ketok iya.
1: Yu menu.
0: Ning iki sing dieliminasi mergo gak iso nyanyi.
1: Oh iya. Fals.
0: Diprotesi netizen.
2: Mas yo gak iso nyanyi iki goyangane iki jan nempuk tenan, Mbak.
0: Jajal. Aku ora percaya aku.
2: Ya
0: dengan tak tundang, tak tundang,
2: kayak digibahi salon lho Mbah. Arep nyuwun Mbah Karso iki nyuwun dadi manten meneh. Terus gawe model apa Mbah?
0: Aku lah anu wis ora aku lah anu. Riase kowe ora kok kan dempul. Mesti
2: ora Mbah, saiki mugi nek nggonku ki modern. Tak gawe Mbah riasane yo tambah tangga karo areng Mbah.
0: Ya ning aja promo ning kene.
1: Anu berbayar.
0: Iki bayar.
2: Bayar. Mau dirasani. Aku mau dirasani mbok menawa nek Mbah Karsoi pengen dadi manten meneh. Engko tak gawe modele sing bolong buri, bolong tengah apa bolong arep.
0: Aku senengane anu nikah masal kok. Nah, nikah masal kan gratis apa-apa nih. Sak bojone terus sak dekor dan lain sebagainya oleh sangu pisan.
2: Lah ngono mau kok ngelokne kita ya yumeni ya. Jarene kita kepingin.
0: Wek jane bolos sapa ten
2: iki? Gratisan.
1: Lah kula bolos sing bener.
0: Oh. Dadi pegawe sedino ae wis ngono.
1: Aduh.
2: Kuki yumeni karo yumeno sudah satu serangke. Wes gak iso, Mbak, diterai, Mbak.
0: Ning beda.
2: Beda apa? Menu karo meni.
0: Meni iki wonge dhuwur, ya ta. Wonge dhuwur meni. Dhuwur, kek wayu. Ketimbang leku ya amit-amit jabang bayi. Cah, sing meteng tulung tenge dikebuk.
2: Iya, dikebok karo dilos-los, dibuka saiti, udele ketok terus amit-amit jabang bayi ojo mbayang ne Mbah Karso.
0: Lho wong-wong ki malah dimben ki malah enak wong meteng ki Mbah, jajal seragam Mbah Karso sing bau bagus terus anu lulus-lulusan tengku. Besok ben anake ben pinter kaya Mbah Karso, ngono.
2: Alah, tapi kuwi karo batin, Mbah. Mbah Karso sing ngelus-elus sih batinnya kan ngene wingi kan yo cerita ya yumeni ya. Cerita ngene, aku lo yumeni yumenu, aku ki cerita takon ngelus-ngelus Mbah Karso bareng dilus-elus aku terus karo ngomong ngene, amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi ojo nurun apa meneh nurun brengos e ngono bajare ini Mbah.
0: Berarti lak wonge muni ngono berarti besok anake dadi wedok, lanange yo dadi wedok.
1: Lho
0: lah iya, wong lanang iki rata-rata duwe kumis, duwe jenggot. Kaya angel iki. Wis gek ta medun.
2: Ya sik to. Nek ngomong ngene, Mbah, engko nek wedok sing ayu, kaya yu menuk karo yu meni. Pi nek lanang amit-amit jabang bayi mulane tak kon kelus ben aja kaya Mbah Karso. Jare ngono kan bener ya yu meni yo.
0: Prabowo kuwi lho, ngerti Pak Prabowo apa ora presiden kuwi? Lah kuwi yo.
2: Ya arti tambah.
0: Bagus e kaya aku. Mangsamu Gibran barang kuwi mbiyen jaman metenge Pak Jokowi wi anu Mbah dongakno muga-muga besok anakku ganteng gek dadi presiden ngono.
2: Iya, Pak Pak Prabowo kuwi yo padha karo Mbah Karso. Tapi ndelenge Mbah, nek ndelok itu saka pucuke ngebel kae terus gawe sedotan aku wae, Mbah.
0: Ning kan sing penting nyatane kuwi ora kok omongane tok.
2: Yo memang yo bener nek didelok teko dhuwure gunung ngebel karo sedotan aku wae wis persis, Mbah.
0: Wis, iki engko lak wis 9 menit mati dhewe, aja teko aku. Tanah iya lho nduk kene pokoke ngomong luwih saka 9 menit. Mati dhewe wis.
1: Mati dhewe.
0: Wis tak gawe ngono.
1: Nggih nggih.
0: Dadi
1: otomatis.
0: Iki telepone wong diangkat nek ora nduk.
1: Ya Allah, mangkane wong pripun?
0: Heh,
1: iki kok pelanggane kuatah sangat nggih.
0: Lho tanah jenenge angkringan ki yo ngene iki. Engko promone ning Kairi dhewe kok aja kaget.
1: Lah kan kula nembe magang niki.
0: Lagi magang ya.
1: Training.
0: Ning kok ora ene sing pesen belas ya, Nduk?
1: Lah nggih, pripun to niki?
0: Ya wis di anu menawa pesen.
1: Masa modal omongan tok?
0: Lah iya.
3: Pesen 20.
1: Lah, pesen apa niku?
0: Pesen apa ke sing sego jotos, enenge sego jotos, rawon.
1: Sunduan,
0: terus
1: gorengan,
0: wedang tumplek,
1: wedang siram,
0: wedang siram. Aku bingung nih, kabe-kabe muni.
1: Halo.
0: Nah, aku ke dilem, aku panggil dilem.
3: Mas Karso lah ganteng baik hati.
1: Kula bu.
3: Ayo iki sapa cah anyar iki sapa?
0: Meni. Yu meni.
3: Nek ka ayu tenan, nek meni ki mesti ayu.
0: Heeh, lak menu kan elek tenan.
3: Iya, elek. Nek jenenge menik ki mesti ayu. Mas, nang dindi ki jenenge menik ki.
0: Makane tak celukne menik ki ben menik-menik ngono karepku.
1: Terus kuatah lho niki pelanggane.
3: Oke, anu semantel lakune wis to tenan nek jenenge aku
0: nggih. Mlaku ngono munine mak teng teng.
3: Apane kuwi?
0: Sandale kuwi mergo kelet karo karo jogan.
3: Ayo, kok rame men ke sing dibahas apa to ya? Kok tukaran karo nduk menu,
4: nduk menu. Omongan mbah niki.
0: Lha wong ngejak engkel-engkelan ya tetep ora menang kene.
3: Iya, percaya aku.
0: Lah pek taladene apa sesuk to? Oke.
1: Ya Allah, kok lagi semaput.
0: Lah iso to.
3: Mas Karso kok dilawan. Tiwas percuma nek nglawan Dik Mas Karso. Aja gugu karepe dhewe manut Mas Karso karepe piye dituruti wae. Kok lah tak kan gak enak ya layelan. Tak kok karo anu kae Dik Karso
0: lah.
3: Sing dibahas apa Mas?
0: Loh. Kok iso dibahas apa lho kiki bakulan kok dibahas apa?
1: Niki lho kok kula sadean niki lho.
0: Ayo nih balik nih. Ayo balik.
1: Kukut mawon pun.
0: Wong kena angkringan ki ya bakulan.
3: Bakulan iki bangsane apa?
0: Ya Allah.
1: Jotos.
0: Anu, Nduk, sok neh ya to. Sok neh ya to. Awake dhewe dicantumne ning gambare, Nduk.
1: Buat flyer, Mbah. Nggae pasang spanduk.
3: Mungkin itu nek dicantum neng gambar kan kok jelas Mas Karso karo mengikuti. Jadi jejer wong loro jajalannya apa ketok
0: langsung. Lo jejer wong loro kan darah ini hijapan undangan terima tamu ngono kae.
3: Ya ora lah foto to. Nek isbar foto, fotone dipajang, lah kuwi lagi nggo iklan.
0: Jangan ngeluh aku ngrasane wong-wong iki lak ngomong salah dibenerne nesu.
3: Aku ora nesu aku.
0: Oh iya. Yo ngene iki sik tak goleki.
3: Tetap senyum mah nesuke marah emosi ndak marah stroke.
1: Stroke.
3: Enak ki dia kandani guyon mah enak ki guyon karo Mas Karso karo Dik Menik. Muga-muga dagangane laris.
1: Amin.
3: Dene ngumpul.
0: Iya.
3: Ndang dia kok makanane sing tuku jejer-jejer. Terus nek sik tak takok, nek buka dasar ki dongamu apa, Mas?
0: Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana bima rojakana wa qina adzabannar.
1: Amin.
0: Ayo madang.
1: Madang cepet.
3: Buka dasar. Buka dasar ke toto-toto karo buka dagangane, ndeleh ne dagangane kan nang meja.

0: minta ngono lho Mas.
1: Oh, sumat-sumat selamat pitik, sile pitik, umat kami kae to. Aku wis hafal aku kuwi. Aku wis hafal. Aku wis hafal aku ya. Telek lencung duliten ngono barang kae to. Aku wis hafal aku.
0: Aku
1: ingke nyapa ingke mau wis ngaku ya mau dagangan gentek nggih ngoten lho iki gare separo ya ya wis kita medun dang iso ya ora muter lagu iki ora muter lagu ya heeh ya ngono lho maksudku ndang dok ning nyatane jil
2: ya pelanggan meleh
1: niki. Iki lak ning WA mbon, Nduk. Oh iya. Yeah. Mergo lak telepon siji bareng-bareng ora metu, ya toh. Sing diangkat sing ndi ya bingung. Ning timbangane oyok-oyokan, Nduk. Heeh. Iki kan yo angkringan Mbah Karso ki yo butuh dana.
2: Heeh.
1: Sing badhe ngiklan yo monggo.
2: Nah, nggih. Mm-hmm.
1: Kok jajane sing di UKM anu UKM.
2: Misal ngeten, ngeten kan?
1: Wah, UMKM. Nah, UMKM ku dicenukne ning meja dok ngono.
2: Iya, review boleh mm-hmm, di sini.
1: Boleh monggo ya.
2: Produk-produk. Heeh,
1: produk-produk engko nyemplung kene, Nduk. Dipajang ning kene, umpama yumenuk dadol anu dodol apa mang salon.
2: Salon ya.
1: Heeh, kondene kuwi dipasang ning kene.
2: Ya. Konde, ya.
1: Yeah, konde, okay. Mereka kan cik duitnya jadul yeah. Dok. Konde ini dinuknek ini. Terus kaya Narti, sing neng terung kain dok. Kaya kan bakulannya segol, segolnya dinuknek neng kini. Mono kan yo.
2: Cenderung sisan.
1: Neng bar gak oleh dijaluk lo yo.
2: Ya.
1: Mereka wes diiklane, wes iklanen dok. Mereka sing telepon, ujel-ujelan rakar-karuan.
2: Gih rame sangat.
1: Ya wes iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap diangkringane Mbah Karso.
3: Arep akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
4: Napa le bukatmu kok sendremine lae?
3: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
4: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater nang

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 5095.

0: 0857-1717-07. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Rasi Media, Rasi dan Informasi.

0: Informatif. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Rasia Media, Rasia dan Informatif.

0: Piye, monggo sing rung ngopi. Sing rung tuku sego jotos. Aku yang gumun, sego kok jenenge sego jotos iki nyapa ngono lho, Nduk.
1: Dijotosi niku Mbah segone.
0: Dijotosi piye digepuki ngono.
1: Heeh.
0: Wah. Wow. Lah aku lak tuku ngono kae sego kucing kendarane aku ke pangananku sego kucing.
1: Loh, iya jenenge lho. Iya jenenge sego kucing.
0: Oh.
1: Sego kucing, sego jotos. Sami mawon to niku.
0: Sego jotos, sego gak kering.
1: Nasi miring.
0: Kok nasi miring, miring apa nih sih miring?
1: Mie sama kering.
0: Oh, miring.
1: Iya kan? Iya. Miring. Mie sama kering.
0: Oh iya, bener-bener.
1: Iya kan?
0: Neng Magetan ki dalan kan duwe gawe ya, Nduk? Anu eneng sunatan masal ngono apa ora?
1: Niku mboten.
0: Neng biasane sunatan masal terus rabi masal ngono kuwi.
1: Wow. Heeh.
0: Sir kuwi ndaftarne anu bakul sego padang kalau Nduk. wonge telepon, Nduk.
1: Oh.
2: Ngrasani ketok wijen wegelke lho mbah iki.
1: Lah nggih.
2: Kang Karso karo Yumen Yumeni.
1: Nggih.
2: Wes tak ucapne selamat sebelumnya ya. Selamat. Semoga.
0: Lah selamat apa menempuh hidup baru?
2: gitu lho, Kang.
0: Apa ulang tahun?
2: Iki kan peluncuran perdana toh, Kang. Mulane tak ucapne selamat. Mudah-mudahan lancar, sukses.
0: Aku ki lak ucapan tok ki ora
2: dimaji lagi.
0: Ki ki tak stop. Aku lak ucapan ngono ki wis biasa. Sing urung biasa kiriman anu bunga.
1: Karangan bunga.
0: Karangan bunga. Apa kiriman apa ngono. Lak ucapan tok nek aku wis baleh.
2: Kang Karso. Jenengan rungokne nggih, jenengan mirengke kok rungokne. Jenengan mirengke nggih karo Yumeni. Insyaallah wis to. Ditunggu wae engko lek ra insyaallah lek ra dina Minggu, dina Senin teko. Iki lek anu kan urip ki wis pahit, ora muni pahitan ora. Dadi moga kanggo.
0: Lek tenan bar Minggu ki yo Senin kok. Masa bar Minggu ki yo Selasa.
1: Enjing-enjing Minggu.
0: Nah, sesuk Minggu, mesti terus, bar Minggu mesti Senin. Ora kok bar Minggu terus loncat Selasa.
2: Pokoke lek ra dina Minggu dina Senin. Engko lek ana paket-paket lah berarti ya kuwi. Ngono lho, Kang.
0: Paket. Mau lah kon bayari wong akeh. Bolak-balik kon bayari wong-wong ngono kuwi ya.
2: Kang, jenengan rungokne Kang, emang pernah toh? Ping pira? Emang bayari ora to?
0: Aku lali ora nate tak eling-eling kok.
2: Engkrese kakekane tenan.
0: Kakekane.
2: Kakekane tenan.
0: Kowe ngerti bahasa kakekane rung, Nduk?
1: Napa niku, Mbah?
0: Ya wis rasah-rasah. Rasah-rasah.
1: Napa kula browsing mawon?
0: Heeh.
1: Kakekan.
0: Heeh, kakekane. Bahe, bahe, bahe.
1: Oh, kakek.
0: Lah yo, lha kakekane ki kakek nek kakekane ngene
2: iki kok dadi
0: kakek ngono lho.
2: Karso karo Yumeni iki.
1: Lah nggih. Pripun lho Mbah niku pelanggane?
0: Heeh, piye? Pesen apa?
2: Iki segone aja muni soto.
0: Lah yo ngene iki lho, Nduk.
2: Jan ampo-ampo tenan lho.
0: Suarane kaya ning jero akuarium.
2: Cari Pak Sumerton ya dipangan dan ajaib tenan lho wong Jawa ki.
0: Lah iya.
2: Sego bumbu Bali ngono lho jane.
0: Lho kuwi jamak ning kono ning kene ya beda.
2: Dhisik ngono kuwi, Mbah. Anu kaden kok Mbah lali aku sampean. Dadi gagal fokus e Kang.
0: Awake dhewe meneng ben omongke.
2: Kakeane. Kang. Wis mau wis rame porong bakulaning ke. Sing diwarai Bunda Sriuning mau ke lo wis diterapne porong. Kang?
0: Lah jare kon meneng aja omong dhewe.
2: Wis rame sing iso kalahne karo kakek.
0: Lah jare dhewe iki ya serba salah lho ni.
1: Lah nggih.
0: Jare omong dhewe. Boso meneng kakeane.
2: Kang, Kuwi mau sih diterapne Bunda Sri ning kene mau ke wis dianu poro, wis diterapne poro.
0: Yo lak kene iki niat ingsun.
2: Wis manis Tanjung Kimpul.
0: Lah aku gak ngono-ngono kuwi aku.
2: Wis sing ngumpul.
0: Ora ngono kuwi.
2: Ora dirabine lho yo. Lho. Nek magetan jarene arep duwe gawe iki sok kapan?
0: Magetan arep
2: duwe. Berarti nek kita masal karo sunat masal iki berarti padha karo Madiun. Madiun kan wis gitu.
0: Oh, udah mbok mbak daftarnya sunat masal.
2: Ora kembali tak daftar tak pasar kalau sampai kepok lah ya aku sih bingung coba. Oh
0: iya.
2: Ya pinter-pinter. Jan kakek aneh tenan lah ya.
0: Jan. Terus piye? Ki karepmu piye?
2: Gitu tak dungak nih muga-muga lancar. Sukses kan keringane jenengan karo Yumeni ya. Muga-muga tambah rame, tambah guyub rukun.
0: Aku malah seneng sepi timbangane rame.
2: Ya Allah. Lah sepi ku kira kuburan to, Kang?
1: Lah, nggih.
0: Lah tanah cedak kuburane.
1: Oh iya.
2: Sopo ngerti engko Bunda Narti ya melok titip dagangane Bunda Sam. Terus apa kae bapak dene swara dak klopo gembolan jarine. Lah ngono. Jaluk gembolan gini bapak dono suara kono lo ben tambah rame.
0: Aku is niat ingsun wis rame.
2: Oh alhamdulillah. Mau ting penting ojo gawe apa mau telak lencung ke ojo mbak.
0: Lena no urung nate to we.
2: Ya Allah ya Robi.
0: Biyen cilianku no wis nate ngono.
2: Lah mau tak rungokne kan nenekane wis kuwi aku nate wis apal aku wis apal ngono.
0: Wis rasa mbok terap nih rasa.
2: Iya, cacak terusne ya sampean tunggu nggih. Kakarto karo Yumeni.
0: Iya,
2: siap. Sawo lek gak dina Minggu dina Senin.
0: Heeh.
2: Kepali sinopo ya Mbah Karso. Kudu Kang Karso, Mbah Karso.
0: Iya.
2: Wis sakjane sukses selalu.
1: Amin.
2: Ya Allah, matuk masa Allah, kakek ane.
1: Kayae niku Bu Munan.
0: Iya iya.
2: Amin.
0: Ya, ya ya ya ya. Wis sak senengmu. Aku kono bahagia ngono aku ya wis seneng kok.
1: Apa meneh bahagia entuk kiriman.
0: Heeh, iki nek aku tak crito, Nduk.
1: Pripun?
0: Tanah jaman cilikane Mbah Karso mbiyen ya to. Kuwi nate diapusi kon dulit telek lencong mang. Jadi ini aku mau tuku coklat nih jeglok kabeh ngono.
1: Ya Allah, niku coklat. Ya
0: jajal kuwi tiliono kuwi coklate apa uduk ngono. Lah kok tak tiliki tenan to, Nduk?
1: Astagfirullah.
0: Lah tiba to ke. Jabang bayi.
1: Ya Allah, ada saya stres.
0: Tiba no songko pitik petok-petok.
1: Lah ya.
0: Ning anu ya, Nduk ya. Alhamdulillah, magetan lomba apa kae logo hari jadi
1: bener
0: wis terlaksana
1: nggih
0: wis oleh sing menang terus mulai tanggal 3 iki ya
1: iya
0: hari jadi Kabupaten Magetan sudah dimulai
1: ya, hari toh. ini ya acaranya hari ini ada acara itu apa drum band.
0: Iya, hari nanti. Hari nanti. Hari ini.
1: Hari ini nanti jam 2.
0: Lah iya hari nanti.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Hari ini nanti. Itu ada festival drum band.
1: Parade drum band. Ya.
0: Sing seneng ditabuhi.
1: Heeh.
0: Kok seneng ditabuhi to?
1: Alatnya.
0: Sing seneng delok wong nutuki gamelan kok gamelan nutuki apa jedor
1: jedor
0: itu mah aku seneng lah jamanku SMP mbiyen senenganku nyekel jedor kae duwur ngono sewen
1: sing wedi dhewe kae
0: heeh sewen aku
1: kuat mbah
0: kuat ra kuat wong jaman mbiyen ki cilikanku yo menik ngono cilik ngono ora gedhi-gedhi nemen neng yo seneng mergo melu acara ngono kuwi seneng kowe mbiyen nate melu drum bagian kula, apa?
1: Kula ditapati. Mayoret.
0: Mayoret. Iso.
1: Lah terbukti.
0: Paling tongkate mbok uncalne jeglok.
1: Kula mboten nyekel tongkat. Kalau ditapate sing abeni.
0: Oh.
1: Iya, itu kan enggak pakai tongkat.
0: Sing ini ngono kae.
1: Iya.
0: Kae ora bakul drigen.
1: Ya Allah, masa bakul drigen.
0: Masa uduk?
1: Oh, drigen. Uduk ditapati itu namanya.
0: Oh. Nah ini jangan lupa nanti ya, nanti jam 1 siang ya, finishnya dari startnya di Gor Ki Mageti, terus finishnya alun-alun Magetan, alun-alun Nombo wilo.
1: Alun-alun Nombo, oh iya.
0: Neng nandelo, mendingan neng air mancur dok.
1: Tengah-tengah kae?
0: Kok yun neng tengah-tengah toh? Delo air mancur.
1: Sing air mancur kan enek loro.
0: Kae delo en.
1: Lainnya apa di delo?
0: Kayak banyu apa apa metune. Ora maksudnya atraksi ini kuwi ning ngarepe air mancur pasar baru ya. Timbangane wingku ndelok uyul-uyulan mendingan ning tengah ratane.
1: Ning tengah ngono.
0: Haryanto telepon, Nduk.
1: Haryanto.
2: Pagi Mbak Karso.
0: Sepagi ginawan ngono lho.
1: Siang, Bapa.
2: Bakarso, selamat siang Bakarso.
0: Selamat siang.
2: Ki warung wis buka.
1: Sampun monggo pinara.
2: Golek-golek pelem ngono ening po ora.
0: Bleh. Ki kok iso iki angkringan dudu bakul buah.
2: Kira bakul buah, Mbak.
0: Piye to ki konsepe?
2: Angkringan berarti kopi, Mbak.
0: Kopi. Ini kene kopi siram kopi karo siram. Kopi apa nduk tumplek.
1: Tumplek. Ngersakaken sing pundi?
2: Aku kopi biasa, Mbah.
1: Biasa nenten.
0: Biasa ki sing piye?
2: Lah kopi ireng kuwi to. Kopi ireng sing biasa.
0: Lah iya dicetong apa ora? Wae gula apa ora?
2: Ya diwae to.
0: Oh,
2: wih, iki pembangin bakul sing anyar iso apa jenenge?
1: Kula Yumeni.
0: Aja. Kowe kok bolak-balik bendina rene ya kowe.
1: Iya.
2: Lah, tak medene nek aranu, wis ra sida marung.
0: Lho. Lho piye to duit? Kek kali narik duitmu cukup ora?
2: Dadel warung Yumeni to.
0: Heeh.
2: Oh, Yumeni to. Kira anu sapa kae? Suwiye ngatini neng dia ya, apa?
0: Anu, saiki ngatini ngono bakul botok.
2: Terus angkringane kok yu sapa Yumeni?
0: Saiki Yumeni.
2: Oh anu Mbah, Yumeni sapa kae? Tanggone kami tua Kabul iki.
0: Lah tenan tanggone, anake Pak Kabul iki. Anak iki anake Kabul.
2: Tanggone anu Mbak Meni. Tanggone sapa kami tuh Kabul lah lho, sing tukang pijet sangkal putung kae to tan balik desa iki.
1: Nggih. Lho kok ngertos.
0: Lah iki ki gaene tukang nebasi anu pelem-pelem ngono kuwi lho, Nduk.
1: Oh, alah. Sereng lewat berarti.
0: Iki telepon apa? Anu ngobrol dhewe genah tang anakne.
2: Ya wis, Mbah. Wis ngono ae. Tak mudun, Mbah.
0: Ya, wis sak suwun. Wis. Ya, heeh suwun. Wis seneni bojone, Nduk. Ayo.
1: Oh, ketahuan.
0: Awet genit karo anu penunggu angkringan iki ngono. Tebale ning omah dicongne wedang kok ya.
1: Nggih.
0: Turut warung nggih ngono.
1: Ya Allah.
0: Kowe bisa lak ndek bojo apa ya ngono, Nduk?
1: Tergantung.
0: Lho. Mbok gantung ning ndi?
1: Nggih mengke pripun to, Mbah, saene.
0: Umpama bojomu tukang marung.
1: Kula nggih tumut to.
0: Lho. Kowe melu?
1: Iya.
0: Yo, wis ngene iki serai salah. Pendengar sing pengen kira-kira rabi semeni. Mendingan di cancel timbangane kowe ning ndi ditut nih.
1: Ya kok malah dadi promosi?
0: Lah iya, lha wingi ndelok dramben apa ora kira-kira?
1: Lah iki bare jam pira kira-kira ya?
0: Lah setengah rolas apa arek matoki, Gon?
1: Ya kan bahkan wis nyobake jajan terus lungguh nggon sing penak sing iup.
0: Ya iup anu to nang jero hotel kono.
1: Nang jero masjid.
0: Uwe padumar golek anu setu berkah we ora cuma berkah.
1: Ki enek mbah setu berkah kan iki orang entek dagangan iki.
0: Oh iya. Iki engko acarane jam 1 ya. Jadi nanti atraksinya itu di depan Pasar Baru Magetan ya. Wow. Parade drum band ini diikuti beberapa sekolah-sekolah di Kabupaten Magetan ya. Banyak nduk kegiatane Kabupaten Magetan
1: untuk
0: HUT. Aku lak maca ke hut nang.
1: Hut hut.
0: Hut nang. Hut. Hut. Hut. Hut. Nah, ini nanti juga ada rekayasa lalu lintas, Dok. Jadi untuk hari ini diimbau untuk masyarakat yang dari Gor menuju biasanya ngulon oleh tekae.
1: Boleh.
0: Ini dialihkan melalui jalur menuju arah Carat.
1: Carat. Iya.
0: Carat ngulon terus alun.
1: Alun
0: ombo bathuke sapa sing ombo? Jadi mulai pukul 12 itu sudah ada penutupan jalan ya. Jadi untuk penutupan sementara ini simpang 4 Pasar Jengglong ke arah barat ditutup. Terus penutupan sementara simpang 4 Mangkujayan arah utara dan arah barat ditutup. Terus penutupan sementara simpang 3 Timur Penggadean arah timur dan juga barat ditutup. Terus jalan Krisno arah selatan ditutup. Terus makam Mbah Sundul.
1: Ngertos.
0: Ngerti we.
1: Ya kula kan nggih nyimak.
0: Oh iya, terus MPP arah selatan ditutup. Simpang Papat patung Gubernur Suryo arah timur ditutup.
1: Tutup kabeh.
0: Mendingan dino iki sing nyamagetan nggowo helikopter turun ke Magetan. Lila lali la li la la. Yo to, prayupane nah.
1: Iya. Makan. Tapi mendaratnya piye wingko, Mbah?
0: Yo nasang-nasang omahe wong-wong ngono kuwi. Wah, aku dik mben ki numpak ngono kuwi helikopter to, Nduk. Tak critani.
1: Wis pernah, Mbah?
0: Wis pernah.
1: Ya Allah.
0: Wis numpak helikopter tiba nang medune ki tak kira ning lapangan ngono to. Heeh. Lah tiba nang ki medune ning tengah telaga. Teng tengah laut ngono lho.
1: Ning telaga.
0: Ning tengah. Heeh, ning tengah laut. Tibane ki ning isore ning kapal. Indonesia saiki duwe anu kapal nggo mendarat ngono kuwi lho, Nduk. Kapal TNI angkatan laut kuwi.
1: Iya, bener.
0: Nah, kuwi ambane jajal.
1: Ya Allah.
0: Pak, aku nunut anu mendarat iso Mbah ngono. Aku njajal to. Heeh. Lah jarene sopire helikopter kuwi ngantuk.
1: Terus gagal.
0: Gagal nyemplung anu laut. Delep aku medikiter anu paus barang.
1: Terus pripun Mbah selamat?
0: Yo, lebukne lah selamat wong aku siaran ning kene.
1: Kok iso selamat ya?
0: Weh berharap aku ora selamat ngono to berarti ke.
1: Lho kan ya berarti niku mukjizat.
0: Wow.
1: Nek saged selamat.
0: Oh, lha iya.
1: Kan hiu kan doyane manusia, daging manusia.
0: Ning lak buaya darat doyane kok menungso ya.
1: Oh niku bayane benten berarti. Beda.
0: Ki eneng istilah anyar ne.
1: Napa?
0: Lumba-lumba darat.
1: Lumba-lumba darat. Oh, nek bekicot.
0: Bekicot ya 02. Wih ngerti 02 ra?
1: Napa niku?
0: Rica-rica wi lho 02 wi lho.
1: Oh, rica-rica 02.
0: Masih kondangan bekicot maget. Eh iki kudu mbayar iki kudune.
1: Oh,
0: kudu mbayar iki kudune.
1: Masuk bekicot magetan.
0: Bekicot magetan terus anu bimbel-bimbel.
1: Yuk bimbel yuk apa ruang guru.
0: Ke. Wes potong gaji iki wis tak pancing ngono ki pasti iso potong gaji ngono lho.
1: Ya Allah kok potong gaji ta?
0: Lah iki kan ruang guru. Bimbel iki guys dipromone.
1: Kudune malah masuk itu nanti.
0: Mbah aku wegah telepon.
1: Sinten niku?
0: Ben. Anu yo wong-wong sing ora bagian telepon uyel-uyelan mau lho. Mergo iki tak gawe 20 menit tidak bisa menerima telepon.
1: Ya Allah, kok diblokir 20 menit.
0: Yo ben kene protes iki mesti. Anu ki mang jare ning wong ning pasar sayur padha kupinge budek kabeh jare.
1: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Mbak patenono radiomu.
1: Loh, kok dipateni?
0: Suarane mrebeki wong meteng jare ning ngono.
1: Astagfirullahalazim.
0: Lah yo.
1: Padahal lo niki sae lho.
0: Heeh. Ning ki kabare jarine nduk. Petani ning Kabupaten Magetan lagi mengeluh.
1: Napa niku mengeluh e?
0: Urea langka.
1: Oh.
0: Enenge ming ponska.
1: Mm-mm.
0: Nah, ponska kuwi kan yo peleburane suwi. Merak jarine petani merasuk e suwi. Ning asline iso, nduk.
1: Iso.
0: Heeh, carane. Kuwi dienggo pupuk cair.
1: Iya. Yeah.
0: Dilarutkan ke air lagi dikocor.
1: Oh, disemprot-semprot.
0: Kok disemprot?
1: Oh, mboten disemprot.
0: Dikocor.
1: Kan jarine cair.
0: Lah ya dikocor. Kalau kocor kalau semprot beda nih.
1: Iya. Oh, dikocori.
0: Dikocor. Terus ya toh. Alhamdulillah iki rego jagung ning api.
1: Bener.
0: Petani. Peternak nangis.
1: Iya, peternak nangis.
0: Rego ndok ning gonamu pira, Nduk?
1: 23.
0: Lah ning gone mbahe 22 punjule saiki.
1: 22 setengah.
0: Ning mbahe senengane tuku becekan.
1: Heeh, kula nggih.
0: Lho kok ya melu-melu?
1: Lho nggih, kan kula gadah rencang. Sing gadah ternak.
0: Rencang duwe ternak.
1: Iya.
0: Lho nyapa ora mbok rabi ben kuwi duwe anu juragan dok.
1: Lho niku ke rencange ibu kula.
0: Lho wis gelem karo juragan ternak.
1: Yo kok ditawar-tawarne yo.
0: Lho kok batine.
1: Ya apa anu kudu ning kandang.
0: Aku kayak krungu-krungu ya, Ndok. Wong duwe ternak kuwi asline bati. Telek ya didel ya payu.
1: Payu bener.
0: Becekan ya payu didel padahal tanggane ya eneng. Lah aku, Ndok. Anu Ndok becekan ya tak wehne tak nyah-nyoh ngono kalau. Terus telek ya to. Nyo, sapa sing gawe bungku apa gawe pelas njuk teleke aku.
1: Loh, emang iso, Mbah?
0: Loh, yo iso. Kowe ora nate mangan uler telek to.
1: Dereng.
0: Oh, sesuk tak gekne.
1: Mau tapi aku
0: nggo pakan ternak yo iso, Nduk. Teleke kae nggo pakan manuk.
1: Oh.
0: Kicau-kicau kuwi.
1: Kicau mania.
0: Kuwi yo berkhasiat jare iso apa ngono kuwi manuk iso
1: iso sehat.
0: Sehat.
1: Munine api.
0: Kowe engko bati nduk apa mau rabi karo juragan ternak pitik.
1: Aduh.
0: Ngene, wis, Dik, anu klethonge pitik didol engko diteng gunen tuku epon. Gunen tuku wedak ngono. Proyoke, Dok. Ki bendina wis lawumu, Dok, kae ngono.
1: Lah iya.
0: Proyoke, Dok.
1: Enggak.
0: Loh. Lewe senengmu rabi karo sapa ndelok omong.
1: Pengusaha.
0: Pengusaha apa?
1: Apa ae?
0: Heh?
1: Sing wis pokoke sing wis sukses.
0: Bang anu bakul sampah gelem.
1: Kok bakul sampah?
0: Pengusaha sampah yo duite oke lho, Nduk. Kowe ora ngerti to. Anu dik ben berita anu apa kuwi tukang sampah naik haji ae.
1: Tukang bubur.
0: Tukang sampah. Kok tukang bubur kayak film sinetron.
1: Oh ini real.
0: Real.
1: Pripun?
0: Apa nih?
1: Naik haji tenanan.
0: Ya tenanan tuh maksudnya gero.
1: Oh wow. Sukses sekali itu.
0: Neng siji we. Lah iso jerabi karo tukang las.
1: Lah apa?
0: Pengen jaluk gelang digaekne tuku mesti dilas ne.
1: Imitasi.
0: Imitasi tok.
1: Ada.
0: Apa meneh tukang lombok?
1: Loh, napa?
0: Omongane pedes.
1: Nek sayur.
0: Eh?
1: Juragan sayur.
0: Iya, juragan sayur sik anu, Nduk, sik rada apik.
1: Tapi engko dikon ning sawah yo, panen.
0: Lho, kowe gelem ora kon ning sawah?
1: Panas.
0: Wong saiki lebu cah saiki lak anu, "Hai guys, saya lagi ke sawah nih. Lihat nih tanamanku hijau royo-royo. yang mau beli silahkan check out di Keranjang Kuning ya.
1: Bagus, itu online.
0: Terus bojo petani ya gelem ora we.
1: Pripun? Petani ini anu sawahe teng pundi-pundi?
0: Tapi nek duwe bojo petani ilang lho ya.
1: Nah, makane niku.
0: Kowe berarti penginmu sing pengusaha-pengusaha ngono di mobil.
1: Iya lho, sing kerja ben anak buahe. Kan owner.
0: Oh iya ya.
1: Ngaten.
0: Yo angen-angen ki tanah penak, Nduk. Harapan ke poena.
1: Bener.
0: Neng nawe jeglok aja teko aku ya.
1: Pulang nek jeglok kan anu mengket nang kasur.
0: Oh. Jeglok iso nang kasur pintere.
1: Lho, pripun?
0: Oh iya, tanah penak Nduk.
1: Timbangane teng laut, napa teng sabin, napa teng kali?
0: Neng aku yo mesakne, Nduk. Kowe iku apa mau bos anu bojomu CEO ta? Terus ada kunjungan kerja neng KNTT apa piye neng Papua jalan numpak kapal ndelep ngono kuwi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Tapi wis seneng kok oleh warisan oke.
1: Oh nggih, iya bener.
0: Heeh ta.
1: Iya sih.
0: Kuwi apa mau bojo korban KM anu KM Virgo ngono kae wis seneng apa ora?
1: Yo jangan ta.
0: Aku ndelok anu videone sing terakhir iki lho Nduk. Saka Basarnas iki.
1: Iya.
0: Anu tanah lak anu penyelam ki ambekane ngono kae to. Aku batinku iki wong iki nyapa?
1: Aku lho kinten iku suara-suara.
0: Demit. Kumangsamu ning laut. Demit ki lak ning laut wedi.
1: Lho.
0: Lah ambekane kok ndi ndelok? Ora wedi dicokot hiu.
1: Iya ya, nggih. Oh iya.
0: Ning korbane banyak ya Nduk ya.
1: Heeh, kuatah niki, Mbah.
0: Ngawi ya eneng. Terus Madiun ya eneng. Malah ene sing tragis dik ben eneng bocah sing sangu dhuwit 12.000. Karo KTP-ne wong tuane kae ya Nduk. Yo jan prihatin tenan, muga-muga korbane ndang ketemu kabeh.
1: Amin.
0: Ki lho Nduk, oleh pesen Joko Haryanto.
1: Napa?
0: Ojo rabi karo tukang maido ya, Mbah.
1: Lene tukang maido kan mboten gadah arto mengke.
0: Heeh, isine ming maido.
1: Nggih, maido.
0: Lah iya, ngono kuwi lho senengane. Ning kingko, Nduk. Senajan to kingko perdana mergo Mbah Karso ya duwe podcast.
1: Iya.
0: Dadi yo kingko kudu diputer podcast-e.
1: Siap, podcast-e kali sinten?
0: Mengke dengan
1: BPBD.
0: Ya, BPBD karo Pusdalup.
1: Pusdalup.
0: Pusdalup. Terkait kebakaran hutan. Penyebabnya apa? Terus mergo dimben ki eneng keluhan ngene, Nduk.
1: Pripun?
0: Masyarakat ki jane pinter, Nduk, kreatif.
1: Bener.
0: Mergo lek eneng kebakaran segera lapor. Ning kadang eneng sing megelne.
1: Pripun?
0: Nguwe informasi ora jelas, malah nomere diblokir.
1: Ya Allah, pripun niku kok diblokir?
0: Jare dimben ki eneng kebakaran rumah 2. Lah sing laporan kuwi dihubungi sang kopi ya BPBD bar ngelaporne kok malah nomere ra kene.
1: Oh alah, ngeprank.
0: Ngeprank e piye?
1: Lah kan di blogger itu ngeprank berarti.
0: Oh, ngono kuwi jenenge ngeprank.
1: Iya kan, halo Pak, ini ada kebakaran ini di sini. Oh iya, ini kita siapkan ini gitu misalkan. Terus dia mau ditelepon lagi enggak bisa kan?
0: Heeh, enggak bisa.
1: Nah, enggak bisa berarti itu ngeprank.
0: Oh, ngono kuwi ngeprank.
1: Guyon masuk ya.
0: Oh iya. Ning masyarakat diimbau ya kudu mopone eneng kejadian memang butuh bantuan. Harus di Sherlock beneran. Terus kejadian ya tenanan.
1: Dan yang lapor tuh ya harus di lokasi kalau bisa ya kan. Kalau enggak di lokasi kan berarti prank tadi, prank.
0: Lah aku anu pomon di rumah tak lihat cokot CCTV kebakaran omaku. Ki aku posisi di luar negeri ngono kuwi masa ya ora percaya.
1: Oh. Ya, ya itu difoto CCTV-nya, di screenshot dikirimkan.
0: Oh, iya.
1: Ya kan?
0: Iso. Iya. Pinter.
1: Iyalah.
0: Heeh, bener we, iso ojo rabi karo tukang maido.
1: gak ada duit loh tukang maido, Mbak.
0: Tukang maido, apa mana tukang salon?
1: Oh, tukang salon gak ada duit.
0: Weh, gelit tak rapi tukang usaha salon.
1: Salon biasa, kan macam-macam.
0: Kan roto-roto tukang salon ngono kae. Apa mana sing anu tukang son? Weh, gelem pernah rapi tukang son.
1: Ya Allah, kok omahku bergetar terus toh?
0: Yuh, malah penak no. Jadi wayai bulan madu. Nyetel son horek toh. Jadi ora krungu tangga nih.
1: Ya Allah. Lho, nek ngoten niku mending medal mawon.
0: Ning senenge tukang son, Duk. Arep nyanyi ora bayar, gerek ngunekne sone dhewe. Engko pomo bojomu mati siarno dhewe nggo sone horeke.
1: Oke, mandiri.
0: Dhewe eneng berita viral barang to, Nduk. Anu
1: sing nopo?
0: Anu tukang rosok dhewe ngene lho, Nduk.
1: Tukang
0: nyalon rosok. Nyalone
1: lurah.
0: Ya toh, engke sing tak omongke lho. Kowe gelem, Nduk, dadi pengusaha anu bojone tukang rosok.
1: Heeh. Oh, saiki dadi lurah.
0: Saiki dadi lurah, salahmu mang dikon rabi karo tukang rosok emoh.
1: Aduh.
0: Jatuh nang engke dipanggil ini Bu Lurah.
1: Oh, nggih.
0: Bu Lurah meni. Ora yo edok.
1: Entuk sawah.
0: Ning ki wayahe, Nduk.
1: Wayahe napa?
0: Iklan to bar kuwi engko yo podcast awake dhewe.
1: Iya.
0: Ya muga-muga sok minggu ngarep bisa ketemu sing luwih dawa, muga-muga engko diagendakan ngundang, Nduk.
1: Sinten?
0: We pengen diundang ni sapa, Ke?
1: Sing apik.
0: Menurutmu apa? Dan we ono. Yo apik to.
1: Lho, Mbak, kan sing berpengalaman jenengan. Lah, kula mengke review riyen. Aku enek iki lho, Nik. Piye jajal ngono.
0: Sesuk tak undang mantanmu gelem, Nik.
1: Lho, emang ngertos sinten mantanku?
0: Lho, aja teko Mbah Karso.
1: Sinten mantanku? Lho, mantanku lho ki.
0: Oke. Tau ki ngerti kok karo masamu. Masamu kowe daftar ning angkringan Mbah Karso wis tak seliki diki.
1: Ya Allah, sampe mantan-mantan diselidiki.
0: Iya no. Anu sahammu piro? Terus
1: saham. Sawahku piro?
0: Sawahmu piro? Terus anu bendino gayanmu nyapo?
1: Nyapo, Mbah?
0: Eh?
1: Nyapo ae aku.
0: Kowe kan den gas kan anu manak dolan ngono.
1: Manak lho kan dereng enten calone.
0: Oh iya urung.
1: Kok manak-manak.
0: Neng aku ngerti mantan-mantanmu. Enek sing sak kampus mbiyen yo, Neng. Anu gaene dijemput ning anu kampus yo nate. Saiki turute kape-kape ngono ki aku ro jane.
1: Wah, kok iso lho CCTV di mana-mana ini?
0: Lho iki ra ro to, aku ki bendino ning andinge patung lawuh kelawuh. Apa kae?
1: Kok lawu? Walu. Patung labu. Lho, ning kono.
0: Iya, gawe ku kan mangkal ning kono.
1: Lah kok ndelik teng pundi kok kok mboten ngertos?
0: Anu, etane kan bakul sandangan to.
1: Iya, kok ro?
0: Terus kulone bengkel to.
1: Iya.
0: Terus lore kae kae ketoke bakul anu minimarket.
1: Heeh.
0: Iya to. Terus ngulon sithik eneng tukang las. Terus andingi jembatan kae eneng bakul redol kabeh.
1: Mebel.
0: Andingi watu.
1: Material.
0: Kae kan eneng wong adol redol kabeh kae bareng
1: to. Layar. Oh mesti blonjone ning kono to.
0: Terus nguwetan sidi ning arah gedung dawa.
1: Kok gedung dawa?
0: Lha kae apa jenenge?
1: Gino.
0: Andinge jembatan omahku Mbah Karso.
1: Jembatan pundi?
0: Jembatan di Kitun. Tun dindang mbokmu. Jembatan di Tun, ya ampun.
1: Oh, isor jembatan niko ta? Kok iso? Enten rumah.
0: Wo melati Majasem.
1: Majasem.
0: Heeh. Nene hampir ana, Nduk.
1: Disukani napa, Mamet?
0: Anu Butun kuwi juragane Ampyang, Rengginang.
1: Oh, alah.
0: Heeh, ampilane none ya.
1: Lho niku engko atake dulur kula.
0: Lho,
1: pasang.
0: Aja diakon-akoni to. Kowe ki lak perkara panganan mbok akoni kabeh lho.
1: Enak lho ampiange niku.
0: Oh, oh iya, apa iya? Ton iki dulurmu, Ton. Kita emang ngomotek dua waki. Iya mbah, ojo omong juragan mbah. Mbak, anu mbak rumahnya mana sih?
1: Iya.
0: Mana rumahmu?
1: Lo mana? Macasem.
0: Mana? Mana? Mana rumahmu? Rumahnya Macasem, Bu.
1: Ya, COD teng pundi, Mangga.
0: Lah mbah Karso gak ini neng di gak?
1: Tugu. Nah, jembatan.
0: Tugu kok tuh jembatan bayar masamu? Anu pengemis buta.
1: Tugu walo.
0: Tugu walo, Majasemnya mana dok?
1: Duh, kesepil toh nanti.
0: Ya rapopo tenduk menawa lagi kayak jadi buat dulurmu.
1: Oh iya, Tegal Sari, Tegal Sari.
0: Tegal nih orang Sariawan bu. Tugu walo ngalor sidik mbah.
1: Lah iya tugu nggak. Oh niku.
0: Oke oke. Ya wes nong neng ngono. Ayo dok pamitan iki wayahe podcastnya Mbah Karso hadir.
1: Ya Allah, tetep
0: tetep rapat di Rasi Media.
1: Iya, dadah. Jangan lupa disaksikan dan ditonton.
0: Dadah monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya, ketemu lagi di podcast kali ini. Kita sudah ada kedatangan tamu yang sangat spesial ya, karena kemarin itu kembali terjadi kebakaran di beberapa lahan ya, dan juga hutan di Kabupaten Magetan, sahabat Rasi. Kemarin juga sempat atensi dari pendengar Radio Rasi FM untuk mengundang yang namanya BBD Kabupaten Magetan yang ikut berjibaku dalam pemadaman dan juga penanganan di kebakaran di Kabupaten Magetan, karena kemarin juga ada di TPU Milang Asri, juga di Gunung Lawu, dan juga ada beberapa di Gunung Bancak kemarin ya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu dari BBD Kabupaten Magetan. Kita mengundang yaitu Kasih KL BBD Kabupaten Magetan dan juga Pusdalop Kabupaten Magetan. Ya, kita kenalan dulu. Nah, ini kalau dari Kasih KL saya sudah kenal nih ya kan. Ini ada Bapak Eka Wahyudi. Nih, halo Bapak.
4: Halo Bapak. Nggih,
3: sehat.
4: Alhamdulillah.
3: Ini kayaknya baru pertama ini nggih.
4: Ya, kalau untuk yang podcast kelihatannya baru pertama ini.
3: Oh, baru pertama. Oh gitu. Oke, oke. Nah, kalau yang push dalamnya ini dengan Mas siapa ini?
5: Perkenalkan, nama saya Pramudia. Saya dari Pusdalop BBD Kabupaten Magetan.
3: Oh gitu, sudah yang kedua kalinya. Mas monitor tolong di kencengin sedikit yang volume yang sininya. Nah, ya dipenuhin aja. Bawah, bawah, bawah, bawah. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau boleh tahu ini dari Pusdalopnya dulu ya. Ini bagaimana kondisi kejadian kebakaran hutan di Kabupaten Magetan di belakangan ini?
5: Kalau kebakaran hutan lahan di Kabupaten Magetan masih cukup sering mas ya.
3: Iya.
5: Terutama di kawasan Gunung Bancak dan beberapa wilayah yang memiliki lahan kering, misalnya untuk area tebu dan seperti
3: oh,
5: itu.
3: Oh gitu. Berarti rata-rata memang kalau di kotanya Magetan sering terjadinya kebakaran lahan tebu ya.
5: Betul.
3: Berarti banyak orang yang membakar lahan habis ditebang terus dibakar gitu, atau masih berupa tanaman?
5: Masih berupa tanaman. Jadi biasanya itu jadi sebelum dipanen itu dibakar dulu untuk biar mudah dipanennya.
3: Oh gitu. Oh gitu. Berarti biar lebih gampang, tapi ya, akibatnya merembet ke bangunan atau mungkin lahan lainnya begitu. Oh ya. Nah, tapi kalau menurut dari Kasih KL BBD Kabupaten Magetan dari sisi kerawanan, bagaimana BBD melihat kondisi kawasan hutan yang saat ini di Kabupaten Magetan sering terjadi kebakaran ini?
4: Iya, baik. Jadi memang kalau berdasarkan pemetaan dari BBD Magetan ya, jadi kalau wilayah Magetan itu ada setidaknya ada tiga potensi terkait kebakaran.
3: Kebakaran.
4: Pertama pasti kita memiliki Gunung Lawu lah, pasti nanti ada potensi terkait kebakaran hutan. Kemudian di kita juga punya hutan Gunung Bancak, nah itu juga menjadi atensi. Kemudian ada juga Gunung Bungkuk. Kemudian yang terakhir seperti yang disampaikan Mas Pram tadi, memang akhir-akhir ini yang paling sering itu kan juga ada kebakaran terkait kebakaran lahan.
0: Iya betul. Cukup ramai ya ini.
4: Iya betul Mas. Hampir setiap hari.
0: Setiap hari pasti ada kebakaran, karena saya setiap hari itu informasi ke pendengar itu setiap pagi saya klik itu informasi pertama yaitu BPBD Kabupaten Magetan di Instagramnya ya, karena selalu update ya terkait kebakaran dan juga kebakaran hutan maupun lahan begitu. Nah tapi kalau boleh tahu Mas, ini dari Pusdalop ya, berapa kejadian kebakaran hutan yang sudah tercatat di BPBD Kabupaten Magetan untuk saat ini?
5: Untuk di tahun 2026 tepatnya dari periode Januari sampai Oktober ini sudah ada 58 kejadian kebakaran lahan dan...
0: Wah, cukup banyak ya. Cukup banyak. Lebih banyak tahun ini atau tahun kemarin?
5: Tahun ini.
0: Tahun ini?
5: Iya.
0: Tapi rata-rata didominasi oleh kebakaran lahan tadi?
5: Kebakaran lahan, terutama di area Gunung Bancak. Kayak kemarin aja sehari bisa sampai 3 kali.
0: 3 kali?
5: Itu. Jadi pagi dapat laporan, pemadaman, siang... nyala lagi.
0: Oh gitu, berarti terus menerus begitu ya. Nah tapi kalau boleh tahu dari BPBD Kabupaten Magetannya sendiri Bapak, ini kalau kawasan mana yang menjadi perhatian khusus di dari BPBD untuk yang namanya kebakaran ini?
4: Ya jadi memang ada beberapa prioritas ya, yang pertama pasti kita atensi utama itu tetap Gunung Lawu. Seperti kemarin pernah ada kebakaran juga awalnya yang dimulai dari RPH Berdegung dan itu kan kebetulan masuk di wilayah Kabupaten Magetan. Karena karena kalau Gunung Lawu ini sudah terbakar, nanti itu biasanya dampaknya ini biasanya panjang, luas, karena memang Gunung Lawu itu salah satu penyangga di wilayah Kabupaten Magetan. Makanya atensi pertama pasti Gunung Lawu. Tapi alhamdulillah kemarin yang sempat terdampak kebakaran di wilayah Magetan tidak sampai 2 hari, saat itu sudah bisa dikendalikan bersama tim gabungan. Namun karena arah angin yang cenderung mengarah ke utara, api itu merembet ke wilayah Ngawi seperti
0: Ngawi.
4: Kita juga belum bisa untuk menghentikan. Kita juga mencoba untuk koordinasi dengan wilayah Ngawi, memastikan nanti tidak ada rembetan lagi menuju wilayah Kabupaten Magetan. Karena pengalaman di tahun 2023 mungkin Dinan sudah tahu sendiri, itu kebakaran Lawu itu cukup parah, cukup parah,
0: betul.
4: Sampai kepada jalur tembus
0: sarangan
4: sampai di pinggir-pinggirnya. Itu sangat berbahaya bagi
0: pengendara
4: yang melintas seperti itu. Bahkan di yang dulu di tahun 2019 atau 15 itu sampai di belakangnya Cemoro Sewu itu Mas. Nah itu kan yang paling menjadi intensitas perhatian itu memang kalau kebakaran itu kan bagaimana untuk tidak mendekati ke pemukiman warga. Nah, yang paling dekat kalau wilayah Lawu kita di pemukimannya Cemoro Sewu, lah itu kan belakangnya jalur pendakian langsung. Nah dulu itu sampai mendekati arah situ. Seperti itu, jadi yang paling menjadi perhatian seperti itu.
0: Oh gitu, tapi kalau dibilang kebakaran Gunung Lawu itu memang paling parah itu di tahun 2023. Tapi untuk 2024 kayaknya kemarin tidak terjadi kebakaran.
4: Tidak terjadi, alhamdulillah 2024 aman.
0: Iya, ini kembali lagi di 2026 ya. Ini berarti titik awal kebakaran kemarin itu terjadi, awal titiknya itu di Magetan.
4: Iya, di Magetan, di RPH Berdagung, tepatnya itu di wilayah Desa Jabung. Administrasinya masuk di Desa Jabung seperti.
0: Oh gitu, berarti terus merembetnya ke.
4: Betul, kebetulan arah angin ke utara, merembetnya ke tengah. Ada yang merembet ke atas, masuk wilayah Magetan, tapi alhamdulillah dalam satu hari tim gabungan bisa mengendalikan api.
0: Oh gitu. Nah, tapi kalau dari Pusdalopnya sendiri, rata-rata dari penyebabnya kebakaran di Kabupaten Magetan selain membakar lahan itu apa saja? Kalau boleh tahu Mas?
5: Ya kalau rata-rata itu ya, human error itu Mas. Jadi banyak yang membuka lahan, seperti dia membakar dedaunan kering di lahannya. Cuma tidak ditunggu sampai padam. Kadang membakar, membuka lahan itu tidak membuat ilara.
3: Gitu. Tapi kemarin kan juga sempat terjadi kebakaran di TPU Milang Asri ya.
5: Betul.
3: Nah itu kalau boleh cerita itu penyebab dan juga penanganannya seperti apa itu?
5: Kalau kemarin itu berdasarkan informasi yang kami dapat itu kejadiannya kan siang. Itu bermula dari lahan tebu yang di samping TPU.
3: TPU.
5: Yeah. Kebakaran. Nah karena anginnya itu mengarah ke TPU, mungkin bara-baranya api yang terbang itu sampai ke TPU dan membakar area TPU.
3: Area TPU itu.
5: Untuk penanganannya kemarin itu dilakukan pembasahan mas dari Damkar, di DLH sama BPBD melakukan pembasahan di area-area yang terdapat titik api.
3: Oh gitu. Tapi untuk sekarang sudah aman ya?
5: Insyaallah
3: sudah aman, semoga aja aman. Nah, ini Pak Eka, ini kalau boleh tahu mengapa nih kawasan Gunung Lawu itu menjadi perhatian ketika musim kemarau? Jadi ini wong Jawa ya kan, jadi wong Magetan, lah Gunung Lawu wis kobong berarti tandanya musim penghujan. Ini sebenarnya seperti apa ini, monggo?
4: Jadi memang ada mitos seperti itu ya.
3: Iya, betul.
4: Kobong iki nanti mendekati hujan, makanya ada beberapa sing wis ndadi pong ya. Tapi ya ndak ya itu. Itu sebenarnya cuma mitos lah ya. Kalau memang prediksi hujan itu kan sebenarnya dari BMKG sudah rilis.
3: Betul.
4: Meskipun
3: betul.
4: Kemarin juga setelah terbakar itu juga wilayah panen juga sempat ada diguyur hujan sedikit-sedikit ya. Memang seperti nyambung gitu kan.
3: Iya, nyambung.
4: Karena sebenarnya memang enggak ada itu, itu sebenarnya cuma mitos. Ya, kenapa menjadi intensi? Karena memang apa ya? Ini kan di Lawu ini kan ada dua jenis ya, Mas. Istilahnya dua jenis hutan. Yang pertama itu adalah hutan produksi. Kemudian yang kedua adalah hutan lindung, di mana kalau hutan produksi ini rata-rata tanamannya itu adalah berupa tanaman pinus.
3: Pinus.
4: Iya, betul. Jadi kalau itu pinus sampai terbakar, wah, jenengan nanti bisa pemadamannya sangat lama. Karena pinus itu kan mengeluarkan getah, minyak itu. Dan biasanya rata-rata pohon pinus itu kan diambil getahnya bawahnya. Nah, apabila terbakar, itu nanti akan tumbang. Perembatannya itu cukup cepat. Makanya kalau sampai hutan produksi biasanya cukup lama. Kalau yang seputaran hutan lindung itu rata-rata memang rimba campur ya.
3: Iya, betul.
4: Artinya kalau biasanya itu sempat terbakar ya rata-rata memang kita bisanya cuma buat sekat bakar dan juga kita melakukan pemantauan seperti itu kalau
3: Tapi kalau dari Pusdalopnia sendiri ketika api itu di kawasan

0: CV di sana, dan kita juga berkolaborasi dengan OPD terkait sama relawan-relawan potensi Magetan. Jadi ya sekali naik itu bisa 50-60 personil.
1: Cukup karena banyak ya.
0: Kemarin waktu awal-awal itu 100 lebih kok.
1: Ya, gitu.
0: Jadi banyaklah potensi.
1: Untuk pemadamannya sendiri kendala mungkin karena tidak dekat dengan air juga nggih, ya, atau datarannya cukup tinggi juga. Terus untuk pemadamannya menggunakan sistem apa kemarin tuh, untuk kalau ya, boleh
0: teman-teman
1: tahu?
0: Teman-teman pakai sistem gepil Mas, jadi kita punya alat
1: tradisional itu berarti ya.
0: Tradisional. Selain kita juga pakai jet shooter, jadi jet shooter pas yang ada berisi air, tapi cuma kapasitas 16 liter.
1: Oh, 16 liter itu sudah berat ya kan? Itu kayak semprot pertanian itu kan, gih.
0: Jadi cuma bisa sekali pakai, lah mau isi ulang juga jauh.
1: Ya. Nah, tapi kemarin juga sempat mendirikan pos juga ya di mana kalau boleh tahu?
0: Di Balai Desa Ngiliran.
1: Oh, di Balai Desa Ngiliran, nggih. Nah, tapi kalau BPBD sendiri seberapa besar pengaruh kondisi medan di lereng terhadap upaya pemadaman, Bapak?
2: Iya, jadi memang kondisi di lapangan kalau teman-teman itu naik itu rata-rata memang sebagian besar itu berupa lereng yang sangat terjal. Kemudian pada kondisi seperti ini kering itu vegetasi seperti rumput, ilalang itu tingginya bisa mencapai 1 meter lebih. Nah, jadi memang ada beberapa spot-spot tertentu itu kadang personel itu malah apa terperosok.
1: Nah, makanya risiko juga ya.
2: Bedanya untuk penanganan kebakaran di gunung itu seperti itu. Jadi kita juga harus melihat karakteristik apinya seperti apa. Kebetulan yang kemarin itu apinya itu tidak terlalu besar. Artinya masih kita bisa hadapi secara langsung. Jadi kalau yang pengalaman di 2023 itu tidak bisa Mas kita hadapi secara langsung. Karena apa? Karena kobaran api itu bisa menyampai 2-3 meter. Dan itu kalau kita mendekat, personel mendekat, itu sama saja nanti bisa membahayakan personel seperti itu. Jadi ada beberapa beda penanganan. Kalau apinya masih bisa kita tangani, teman-teman bergabung langsung menuju titik api untuk melakukan
1: pemadaman
2: seperti itu. Tapi kalau memang skalanya kobarannya besar, ya kita bisanya cuma membatasi rembetan api tersebut. Kita buat sekat bakar. Kita perkirakan api nanti mengarahnya kemana. Dari jarak aman kita sudah buat ilaran untuk bisanya kita juga mengendalikan api tersebut biar sampai tidak sampai kemana-mana.
1: Oh, gitu. Tapi kalau data dari BPBD di Kabupaten Magetan, mungkin Pusdalop yang lebih tahu ya, ini laporan dari masyarakat di Kabupaten Magetan ini yang sering masuk, penyebab utamanya apa kalau boleh tahu?
0: Kalau penyebab utama itu biasanya dari aktivitas manusia sih Mas.
1: Jadi kesembronoan berarti.
0: Kebakaran lahan.
1: Wah.
0: Vegetasi yang kemudian tidak terkendali. Rata-rata gitu. Kalau sudah tidak terkendali kan yes.
1: Betul.
0: Entah orangnya pergi atau bagaimana. Berarti tahu aja dalam laporan masuk itu udah besar aja.
1: Oh gitu. Berarti penyebab utamanya itu adalah kelalaian manusia. Tapi kalau kejadian kebakaran hutan memang ada juga kelalaian manusia atau memang faktor dari gesekan pohon?
0: Kalau dari gesekan pohon itu bisa Mas, tapi kecil kemungkinannya.
1: Karena kan dibilang tadi Bapak Eka kan bahwasannya pohon pinus itu kan memang sulit dipadamkan karena mengandung minyak dan juga getah tadi. Nah mungkin, nggak mungkin kan kalau kering itu gesekan terus menimbulkan api kan, nggak mungkin kan. Berarti rata-rata adalah penyebabnya adalah kebakaran lahan tadi.
2: 20% memang rata-rata manusia.
1: Oh gitu. Nah, tapi untuk saat ini kalau boleh tahu ketika laporan masuk di Pusdalop ya, ini apa yang harus dilakukan masyarakat di Kabupaten Magetan?
0: Untuk laporan itu yang penting itu pertama kita laporan itu harus valid dulu. Seperti kalau laporan itu kejadiannya di mana, lokasinya. Biasanya
1: agak dekat dengan menyamun mas, agak dekat.
0: Biasanya bisa dibantu dengan dokumentasi itu. Jadi tidak hanya laporan, ada kejadian di sini sudah selesai. Setelah itu sudah bisa dihubungi. Itu biasanya kita
1: berarti,
0: harus
1: berarti itu berita hoax.
0: Kita harus gali-gali informasi dulu. Contoh, kita biasanya bisa telepon perangkat atau

0: Gunsa Babit Kaptip Mas, seperti itu.
1: Oh gitu. Tapi untuk masyarakat sendiri Kabupaten Magetan, mungkin yang lagi nonton podcast kita ya Bapak ya, mungkin ada nomor nggak sih untuk melaporkan mungkin masyarakat Kabupaten Magetan mungkin terjadi kebakaran, meminta bantuan dari BPD Kabupaten Magetan atau Pusdalop begitu, bisa menghubungi di nomor berapa kalau boleh tahu?
0: Call center BPD kita ada call center.
1: Berarti ada ya untuk masyarakat yang melaporkan. Itu biasanya syaratnya seperti apa? Apakah yang disampaikan masnya tadi bahwasannya harus melampirkan mungkin bukti video atau foto kayak gitu?
0: Ya itu lebih disarankan. Karena kan kita juga kita kan ada grup multisektor. Jadi ketika ada kejadian, kita biasanya menginfokan info awal dulu. Info awal yang diperkuat dengan dokumentasi.
1: Dokumentasi,
0: Jadi kalau masih ngawang itu, ya mau tidak mau kita harus apa itu namanya, mencari info lebih lanjut.
1: Oh gitu.
0: Lalu untuk call center BPBD Magetan bisa di 0813-3643-0086.
1: Oh gitu. Oke, nanti kita cantumkan di sini ya. Nanti mungkin pendengar atau penonton Rasi Media nanti di podcast Mbak Karso mau tahu informasi atau mungkin melaporkan. Nah, ini nanti bisa ke call center ini atau mungkin nanti bisa DM di Instagramnya hingga Instagramnya di BPD Kabupaten Magetan ya. Ini kalau boleh tahu bagaimana nih koordinasi BPD dengan Perhutani, Damkar, mungkin TNI atau mungkin Polri dan atau mungkin pihak lainnya ketika terjadi kebakaran begitu?
2: Ya, memang selama ini kebetulan kalau di wilayah Kabupaten Magetan itu kan sudah ada tim reaksi cepat penanggulangan bencana multisektor. Dalam artian multisektor itu kan keanggotannya pasti dari OPD-OPD terkait, mulai dari Perhutani, TNI, Polri, kemudian OPD teknis terkait, terutama spesifik dengan kebencanaan yang ada. Jadi tidak semua harus terlibat, tapi kita ada beberapa yang terlibat pasti akan kita hubungi terkait kebencanaan. Jadi setiap ada informasi pasti kami, terutama kayak yang di Lawu, kami pasti kontak person pertama dari pihak Perhutani. Pasti Pertani. kami akan koordinasi
1: karena
2: dulu.
1: Karena yang berwenang
2: di
1: Lawu atau Perhutani.
2: Melihat itu kewenangannya siapa seperti itu. Meskipun di sini kami kan kewajiban kami juga mengkoordinasikan seperti itu. Jadi pertama pasti Perhutani kita kontak dulu, informasi seperti apa yang dibutuhkan, baru nanti kami yang mengkoordinir terkait mobilisasi sumber dayanya seperti apa yang dibutuhkan. Seperti itu.
1: Berarti sangat luar biasa juga ya. Ternyata sudah selain dari instansi pemerintah, saya juga amati itu ternyata dari Distana. Itu kemarin saya juga bergabung di grupnya Distana. Wah, masya Allah, dari Distannya sudah antusiasnya membantu dan berusaha untuk memadamkan apinya sangat luar biasa juga begitu. Nah, tapi kalau bicara tentang tantangan untuk memadamkan api ini, gimana tantangannya, Mas?
0: Tantangannya ya pertama medan, Mas. Jalannya itu rata-rata kalau di gunung kan kebakaran kan mulai dari atas, mulai dari atas, sama kondisi cuaca, arah angin. Jadi yang sepulangnya itu ke utara, kita geser ke utara, kebiol-kebiol-kebiol, sudah selesai. Kelihatannya padam, kita turun. Nah, kita ke bawah, tahu-tahu di atas sudah menyala lagi.
1: Sudah menyala, Berarti tantangannya medannya yang cukup terjal ya. Berarti sama aja dengan mendaki gunung dong.
0: Mendaki gunung.
1: Ya kan? Ini tapi mendaki sambil memadamkan api, ya kan? Nah, ini apa langkah dari BPD nah untuk mencegah kebakaran sebelum kejadiannya mungkin begitu besar, mungkin wawasan kepada pendengar Radio Rasi Media.
2: Ya, jadi memang kalau dari data yang kami miliki, rata-rata yang seperti saya yang sampaikan tadi, menyebabkan kan rata-rata hampir 90% lebih itu kan faktor manusia ya. Jadi memang mitigasi yang pertama yang paling penting memang kita harus menyadarkan terutama masyarakat ataupun warga yang tinggal kalau yang di wilayah Lawu ya, di seputaran lereng Gunung Lawu. Kita juga berkoordinasi dengan pihak Perhutani karena memang Perhutani itu kan juga punya LMDH ataupun istilahnya masyarakat yang bekerja sama dengan Perhutani untuk mengelola lahan. Jadi itu bisa merupakan salah satu apa ya sumber daya yang bisa kita manfaatkan apabila saat terjadi kebakaran seperti
1: itu.
2: Pertama pasti kita harus mengedukasi masyarakat yang tinggal terutama di seputaran yang kita identifikasi rawan terjadi kebakaran.
1: Oh gitu. Nah ini sedikit merembet sebentar ya Bapak ya. Ini untuk saat ini kan kita sudah hampir di penghujung musim kemarau. Okay. Nah ini untuk saat ini dari BPD Magetan sudah mendropping air bersih ke mana kalau boleh tahu?
2: Ya, memang sampai dengan hari ini saat ini masih nihil ya, masih nihil.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillah masih belum melaksanakan dropping air
1: dropping bersih. Air bersih.
2: Namun kami punya catatan mas, kemarin ada beberapa laporan juga ya, laporan terkait masyarakat ada beberapa yang agak kesulitan, memang agak kesulitan dalam tanda kutip seperti terus kemudian kami menunjukkan tim untuk melakukan asesmen atau pendataan. Yang pertama itu di daerah Saitan.
1: Saitan
2: itu hasil di lapangan memang ada setidaknya 3 kakak atau 3 rumah itu yang terkendala karena ada penurunan debit air. Jadi itu sebenarnya sudah ada program PAMSIMAS sih di situ.
1: Sudah ada sebenarnya.
2: Namun karena posisi 3 rumah ini paling atas, ini sudah nyampe di
1: nggak
2: atas.
1: Bisa nyampe, ya.
2: Jadi selama ini masih ada usaha untuk
1: ngambil ke bawah.
2: Ngambil
1: bawahnya.
2: Jadi cuma 3 kakak seperti itu. Sampai saat ini, alhamdulillah kemauan masyarakat ini masih. Ya masih baik lah, jadi
1: masih berusaha,
2: masih belum menyerah lah seperti
1: ya,
2: itu.
1: Betul.
2: Kemudian yang berikutnya ada di Takeran mas, di Desa Kerang.
1: Oh
2: ya, jadi iya, itu memang kebetulan ada satu sumur yang diandalkan oleh
1: masyarakat
2: di situ. Dan kebetulan setelah kami cek itu memang sumurnya kering. Lah kenapa? Karena di dalam sumur itu ternyata ada 7 pompa. Ya, dalam satu sumur kita ada 7 pompa.
1: Ya enggak cukup ya, ya kan
2: kalau gitu nggih. Yang dimanfaatkan oleh 7 kakak. Akhirnya sumurnya kan mengering dan kita juga koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Alhamdulillah ini dari desa sudah mencoba menggerakkan untuk melakukan suntik sumurnya. Jadi istilahnya untuk memperdalam sumurnya. Kelihatannya nanti juga pakai sementara pakai anggaran desa dulu. Dan untuk saat ini masih tercukupi juga seperti yang di Sayutan. Jadi masyarakat ini ngambil di musala dekatnya seperti itu.
1: Oh gitu, berarti digunakan satu fasilitas gitu ya.
2: Iya, jadi di kebetulan di dekatnya itu enggak sampai 50 meter itu ada musala dan airnya masih bagus. Sementara yang terdampak tadi ngambil dari situ.
1: Ya, semoga
2: sambil
1: saja.
2: Dari desa tadi misal nanti sudah berhasil, moga-moga bisa tertangkap.
1: Alhamdulillah, berarti untuk musim kemarau ini aman ya di Kota Magetan ya. Aman. Cuma kebakarannya yang semakin banyak. Nah ini kalau dari Pusdalop sendiri, apakah rutin melakukan patroli atau mungkin mengecek daerah-daerah yang rawan seperti kebakaran, seperti kekeringan tadi, kayak gitu nggak?
0: Kalau rutin mas, karena kan ada beberapa, kita kan punya tim TRC itu tersebar di seluruh kecamatan. Jadi koordinasi dengan Babinsa, Babinsa Timas itu tetap terjalin. Jadi sekiranya ada informasi itu biasanya langsung dari TRC wilayah itu sudah mendapatkan informasi.
1: Gitu, berarti laporan dari istana juga bisa gitu ya. Nah tapi kalau biasanya memang ada kegiatan untuk mungkin satu bulan sekali gitu enggak untuk mengecek kondisi-kondisi yang ini musim kemarau dan musim penghujan yang rawan banjir, yang rawan kebakaran itu sering dicek enggak kalau boleh tahu?
0: Kalau pengecekan itu sering mas, kayak kemarin itu kita ada bidang bidang RRI untuk bidangnya bening itu, bidang RRI itu juga pengecekan kayak seperti jembatan yang retak atau mau roboh seperti itu kita sudah cek juga.
1: Oh gitu. Nah ini kalau dari BPBD sendiri persiapan biasanya kalau enggak itu di daerah mana itu yang sering kebanjiran itu luapan sungai itu ini sudah mulai antisipasi belum Bapak?
2: Ya kebetulan kalau di daerah sana kan kita sudah pasang CCTV mas ya, CCTV terutama aliran yang mengarah ke sana itu sudah kita bisa pantau lewat CCTV dan bisa kita akses melalui HP. Kebetulan juga ada personil kita yang memang kebetulan domisilinya di wilayah sana.
1: Di sana.
2: Ya, oh, gitu. Memang, ya kita juga perlu antisipasi karena memang dari BMKG itu sudah kemarin sudah mengeluarkan press release terkait awal musim penghujan.
1: Iya.
2: Jadi rata-rata nanti kalau di Magetan kami lihat itu sebagian masuk di dasaran 3 bulan November dan sebagian lagi di awal Desember.
1: Awal Desember.
2: Ya, awal Desember itu nanti baru masuk musim penghujan. Jadi masih kita masih ada waktu kurang lebih satu bulanan lah ya.
1: Iya, betul-betul untuk antisipasi untuk
2: antisipasi
1: nanti apa. Kalau dari Pusdalop sendiri ketika kebakaran terjadi ya Mas ya. Ini dampak yang apa yang paling terlihat atau mungkin dampak yang lebih awal gitu, dampaknya apa?
0: Kalau dampak ya mungkin asap Mas, asap dan penurunan kualitas udara yang pasti.
1: Iya betul.
0: Lalu api yang merambat ke area lain. Biasanya kalau malam, kejadian malam itu terlihat sekali tuh orange kayak.
1: Iya, sekarang itu saya lihat di media sosial tuh kalau terjadi kebakaran bukannya dipadamin, malah dilevkan. Iya, dilevkan. Ini kebakaran di Gunung Banca. Wah. Nah, itu sebenarnya sangat memprihatinkan sebenarnya. Nah, tapi kemarin kan juga di luar Jawa juga terjadi di Kalimantan ya. Itu sampai pagi pun terasa malam karena akibat dari asapnya itu. Nah, mungkin apakah dari BPD Kabupaten Magetan juga mungkin warga yang terdampak itu juga diberikan masker atau gimana gitu, untuk petugasnya juga harus mewajibkan pakai masker atau gimana?
0: Untuk penanganan teman-teman untuk kebakaran harus pakai masker Mas. Dan alhamdulillahnya untuk wilayah Gunung Banca itu untuk kebakarannya masih posisi di atas, jadi masih jauh dari pemukiman. Dan ketika kita melakukan pemadaman pun ya antusias dari warga itu juga alhamdulillah baik, jadi ikut serta memadamkan.
1: Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu Bapak Eka ya, kemarin kan terjadi kebakaran di lahan Gunung Lawu kan. Selain pohon yang terbakar, apakah juga seperti satwa ekosistemnya juga terdampak kemarin? Apakah saat pemadaman juga menemukan salah satu satwa yang ikut terbakar juga begitu?
2: Iya kemarin. Kalau yang kemarin itu ada Mas, ada. Jadi teman-teman dari pihak perhutani itu menemukan satu ekor anak apa itu ya, rusa atau kijang. Dan itu
1: kijang.
2: Dalam posisi kakinya yang bagian bawah itu luka bakar. Jadi dia tidak bisa kemana-mana. Kelihatannya itu terlepas dari
1: induknya
2: rombongan. Jadi yang rombongan atau induknya itu bisa lolos. Ada satu yang masih kecil itu tidak bisa jalan. Itu sempat dievakuasi sama teman-teman, tapi sampai bawah itu mati, tidak bisa diselamatkan.
1: Tidak bisa diselamatkan. Ya.
2: Jadi dampaknya kalau kebakaran terutama di laut itu kan pasti berpengaruh pada hewan yang ada di sana. Itu pasti berpengaruh, entah itu rusa, entah itu nanti harimau kalau ada seperti itu pasti berdampak.
1: Pasti terdampak. Tapi kalau betul Mas ya, apakah nanti kebakaran hutan ini juga meningkatkan risiko seperti tanah longsor atau erupsi? Karena seperti tahun 2023 itu kan parah-parahnya. Itu sampai kayu yang terbakar itu kan terbawa ke bawah semuanya. Apakah hampir sama seperti tahun 2023 nanti?
0: Kalau untuk yang 2026 insya Allah tidak ya Mas ya. Karena kan untuk lokasinya itu kan masih dibilang jauh di daerah lereng atau kawasan perbukitan. Jadi masih di area yang masih bisa dijangkau lah. Biar beberapa titik yang memang sulit dijangkau.
1: Iya. Oh berarti aman ya.
0: Pemadam juga cepat 2 hari. Jadi insya Allah tidak menyebabkan.
1: Oh gitu. Nah ini kalau boleh tahu lagi ya, apakah nanti setelah terjadinya kebakaran ini dari BPD atau mungkin di istana atau Pusdalop atau mungkin masyarakat Kabupaten Magetan untuk ada gerakan untuk menanam lagi begitu?
2: Ya, kalau itu nanti coba kami akan koordinasi lagi dengan pihak perhutani dan juga Dinas Lingkungan Hidup karena memang kebetulan kalau dari pihak perhutani itu kan memang ada program-program terkait apabila ada kebakaran pascanya itu penanam itu pasti ada. Pasti ada. Nah, coba nanti kita juga koordinasi dengan pihak DLH dan mungkin juga kita minta bantuan ke BPD Jatim karena dulu setelah kebakaran 2023 itu ada support bantuan.
1: Wah,
2: ya bantuan tanaman dari pemerintah provinsi Jatim.
1: Provinsi
2: bisa
1: Jatim
2: kita aplikasikan untuk penghijauannya kembali. Karena selain itu kita juga harus melihat karakteristik wilayah yang terbakar. Kan tidak bisa kalau di wilayah atas kita tanami tanamannya kak harus sesuai dengan jenis lahan yang ditanam.
1: Oh gitu. Itu. Nah, tapi kalau ketika warga sekitar ya Bapak ya, mungkin di dekat hutan ya, ini ketika terjadi melihat asap ya, ini sebaiknya apa yang harus dilakukan masyarakat begitu?
2: Ya, jadi kalau melihat asap, yang pertama pasti masyarakat itu pengen tahu itu dari mana ya titik apinya. Dari kami pun juga pasti menggali informasi seperti itu. Dan memang kemarin pun di wilayah Lawi ini sempat terlihat asap mas dari bawah. Nah itu ada masyarakat yang penggarap lahan itu mengumpulkan sampah dan dibakar, dan itu muncul asap dari bawah seperti itu. Seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kalau itu lahan masyarakat biasanya bisa terkondisikan.
1: Ya. Oh gitu, siap ya. Nah ini kalau boleh tahu, apakah nanti masyarakat juga boleh untuk memadamkan seperti terjadi kebakaran di Jabung kemarin?
2: Ya, jadi yang pertama pasti kalau masyarakat itu kenali dulu apinya seperti apa. Ya kalau ada titik asap, masyarakat dipersilakan untuk mendekat ataupun mencoba melihat titik api, tapi kenali dulu asapnya seperti apa. Kita bisa menilai mampu enggak kita memadamkan api tersebut. Saya kira masyarakat pasti tahu, oh ini apinya kecil. Untuk mitigasi bisa dilakukan pemadaman secara manual seperti itu. Kemudian kalau memang dirasa tidak mampu, bisa segera melapor ke aparat setempat, bisa melalui pemerintah desa, TNI Polri-nya ataupun bisa langsung ke BPD seperti itu agar tidak merembet lebih jauh.
1: Oh gitu, Nje. Nah ini kalau boleh tahu ya, biasanya kan orang yang mendaki mas, yang mendaki biasanya merokok ya kan. Nah apalagi musimnya kemarau seperti ini, apakah juga nanti kalau kita mendaki gunung terus kita merokok terus putungnya kita buang, nah itu bisa berdampak kebakaran juga ya?
0: Bisa mas, itu bisa. Karena kan itu kan ada bara. Kalau ada bara ditambah angin, ditambah lagi ada bahan bakarnya seperti daun kering ataupun posisinya apapun yang kering di situ, itu bisa berpotensi menyebabkan kebakaran.
1: Oh gitu.
0: Jadi disarankan kalau naik gunung itu sebenarnya disarankan untuk tidak merokok.
1: Tidak merokok. Ya. Gitu loh, ingat ya. Kalau mau ke gunung jangan merokok.
0: Kan untuk putung rokoknya itu benar.
1: Ingat, ini operatornya ini. Iya, ini kesalahan operator ini ya. Nah, ini terakhir ini Bapak ya, sama Mas dari Pusdalop ya. Ini Mas apa tadi?
0: Pram.
1: Mas Pram. Ya. Mas Pram, saya itu hafalnya kalau Pusdalop itu Mas Nino, sama Mas siapa itu yang tinggi itu? Siapa ya yang sering sama Mas Nino itu loh?
2: Mas Rizal.
1: Mas Rizal ya ampun, itu yang saya hafalin itu cuma itu kalau ketemu di jalan. Ini himbauan kepada masyarakat mungkin dari BPD Kabupaten Magetan terkait kebakaran hutan, monggo bisa disampaikan mungkin antisipasi atau mungkin himbauan kepada masyarakat yang mungkin punya lahan di dekat lahan tebu atau mungkin di dekat hutan begitu.
2: Ya, baik. Mengingat kondisi saat ini di wilayah Kabupaten Magetan itu memang sedang musim kemarau yang sangat panjang sangat panjang. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat, terutama yang memiliki lahan pertanian, baik itu lahan tebu ataupun lahan-lahan yang berada di kawasan lereng gunung seperti baik itu Gunung Banca, Gunung Bungkuk dan Gunung Lawu itu untuk menghindari melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar. Ya, kalaupun terpaksa, karena kita kan juga tidak bisa istilahnya memungkirlah beberapa tetap dilakukan itu. Coba dilakukan sedikit-sedikit. Jadi jangan langsung banyak. Coba dikumpulkan sedikit, dibakar sedikit, dibakar sampai benar-benar api itu padam. Jadi jangan langsung banyak. Coba dikumpulkan sedikit, perpetak-perpetak seperti itu nanti kemungkinan dari pantauan satelit pun kan juga tidak kelihatan, jadi bisa sama-sama terkondisikan seperti itu. Dan juga
1: betul.
2: Rembet apa ya istilahnya, rembetan, kemungkinan rembetan itu kan juga kecil,
1: kecil
2: kan?
1: Betul,
2: buatnya kecil-kecil. Meskipun di situ tetap ada resiko nanti ada asap yang bisa mengaruhi kualitas udara, cuman ya kita coba untuk apa ya, ambil jalan tengah lah seperti itu, seperti itu.
1: Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Eka. Mas Pram, pesannya dari Pusdalem untuk Kabupaten Magetan, untuk warga Kabupaten Magetan juga, monggo.
3: Dari Pusdalem, kami harap ketika ada laporan kejadian, tolong untuk laporannya itu lengkap, seperti apa itu, titik lokasinya, dokumentasinya, sama ada nomor yang bisa dihubungi.
1: Oh gitu.
3: Okay. Biasanya kita ada beberapa pelapor itu ketika dia sudah melaporkan, kita hubungi lagi itu sudah tidak bisa dihubungi.
1: Oke. Oke, jadi ketika melaporkan ke Pusdalem Kabupaten Magetan, ketika terjadi kebakaran atau mungkin kejadian yang perlu dilaporkan, mungkin alangkah lebih baiknya untuk nomornya tetap aktif terus ya, karena nanti untuk informasi selanjutnya seperti apa, lokasinya, serloknya kan penting sekali begitu ya. Oke, terima kasih Pak Eka dan juga Mas Pram sudah meluangkan waktunya. Nanti kita undang lagi kalau sudah musim penghujan, ketemu di musim penghujan. Biasanya karena musim penghujan rata-rata banjir luapan sungai ya, itu kembali terjadi seperti kemarin di sini ya, Sukawati ini, dan juga di kawasan Doyo. Bukan di sini, Cepoko ya. Sadon ya. Ini sering terjadi luapan. Nanti kita akan update lagi. Tetap pantengin terus YouTube-nya Rasi Magetan. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk rekan-rekan dari BPBD dan juga Pusdalem Kabupaten Magetan. Ketemu lagi di lain kesempatan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
1: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
7: Saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat.

Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif Rasi Media. Ketemu bareng Rara hari ini saat Rasi di Cakrawala Siang ya. Rara hadir untuk bisa nemenin Anda sampai nanti di jam 2 saja. Ada apa? Ada aku, tungguin ya.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821-3998-3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendremi lah.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

Selamat siang. Halo. Ketemu bareng Rara untuk hari ini di weekend ya. Ini weekend, weekend ceria kalau orang bilang. Apakah seperti itu? Bakalan seceria itu bareng Radio Rahasia FM. Bisa gabung sama Rahasia di 0351 896137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811 3020 9006 ya. Sementara untuk Anda yang lagi di luar kota juga boleh manfaatkan aplikasi Xpace Radio ya. Oh, hari ini nanti ini ya Satrasi ya. Magetan punya gawe. Ada drum band ya. Ada untuk acaranya Magetan sendiri kayaknya ini ya. Oktober ini sudah mulai. Kira-kira sudah berapa uang yang Anda kumpulkan untuk nanti bisa membeli segala sesuatu yang ada di seputaran Magetan. Pasar rakyatnya nanti ada. Acara-acaranya di Magetan nanti banyak ya. Dan salah satunya informasi rekayasa lintas Festival Drum Band Magetan 2026 nanti jam 1 siang. Harusnya sih jam 12 tadi, tapi kita cek deh udah mulai apa belum di CCTV ya. Jadi dalam rangka memperingati hari jadi Magetan ke 351 tahun istuwo nih Pak di Magetan ya. 351 tahun akan dilaksanakan Festival Drum Band. Tepatnya hari ini jam 12 sampai selesai di wilayah Kabupaten Magetan. Dan sehubungan dengan kegiatan ini akan diberlakukan rekayasa lalu lintas dan penutupan sementara pada beberapa ruas atau simpang untuk mendukung kelancaran dan keselamatan seluruh peserta maupun pengguna jalan. Dan beberapa titik di sini antara lain nanti yang ada penutupan saat rahasia simpang 4 Pasar Jengglong arah barat, pasar simpang 4 Mangkujayan arah utara dan barat, simpang 3 Timur Pegadaian Timur dan Barat, simpang 4 SDN Sukowinangun 2 arah selatan, simpang 3 Utara Cemara Agung arah selatan, simpang 4 Jalan Kresna arah selatan, simpang 3 Makam Mbah Sundul arah timur, simpang 4 Steger MPP arah selatan, simpang 4 Patung Gubernur Suryo arah timur. Dan pengalihan arus lalu lintas ini yaitu arus menuju Kawedanan dan Madiun diarahkan melalui simpang 4 Kunti, Pasar Sayur, Banjar Melati, Jengglong, Purwosari dan Belotan. Terus untuk arus dari arah timur atau Mauspati menuju pusat Kota Magetan diarahkan melalui simpang Pasar Jengglong, utara Pasar Sayur, MT Haryono, Doyo Candi. Terus arus dari Ngariboyo, Kawedanan dan sekitarnya dialihkan melalui Jalan Samudra, teku kiri Jalan Kawi belakang penjara, Jalan Imam Bonjol. Sementara arus dari arah timur menuju Sarangan diarahkan melalui PKJR Sukomoro, teku kanan Ring Road Utara, Sidorjo dan Barat. Jadi untuk sahabat Rasi mohon untuk perhatiannya dan kerjasamanya masyarakat untuk menyesuaikan perjalanan, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta menggunakan jalur alternatif yang telah ditentukan. Tentunya mari sama-sama menjaga kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan Festival Drum Band. Selamat hari jadi ke Magetan ke 351, Magetan maju! Magetan hebat ya. Boleh sahabat Rasi yang pengen bergabung kembali untuk siang kali ini ya. Pokoknya Rara tunggu sampai nanti di jam 2.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Halo, tadi yang telepon siapa ya? Kamu tuh kalau tak suruh teleponnya hari ini. Nah, sekarang. Jangan tadi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pripun?
1: Duka.
0: Pripun?
1: Mbak.
0: Dalam.
1: Mbak Rara tadi.
0: Nggih.
1: Nek apa tenggulo?
0: Apa lah?
1: Tuh, apa ya?
0: Apa bari to?
1: Betul.
0: Ah, dadak di bede iya aku.
1: 100% iki.
0: Nggih to.
1: Mbak.
0: Kula.
1: Jadi pengen telepon jenengan.
0: Napa? Nek sakit kula wangsuli.
1: Mesti sakit kong bertenang ya.
0: Oke. Okay.
1: Kurang-kurang dino radio ini bertenang sakit kubingin kula ini kok alih napa pak?
0: Waduh. Lagi ini napa?
1: Banggir. Mungko radio ini panggang. Lekak ini bibit dino sakit masuk. Jadi pak dino bertenang roleh nih di channel ya.
0: Oh ngeten. Ya.
1: Kalau pak dino ini Mas Bagus ini jane Mbak Karso Bapak ya.
0: Oke. Leres. Alih
1: jadi ngane jingo.
0: Oke.
1: Nek ngoten jingo pun sangat pun mangge kula.
0: Si sinten Mbak Karso?
1: Nggih kalih jenengan wau lho.
0: Kula dereng.
1: Oh dereng. Jingo wis ndek e.
0: Dek wau ke kalih Mbak Tias.
1: Oh Mbak Tias wau.
0: Oke kok. Mbak Tias dek wau.
1: Nggih Mbak Rara.
0: Dalem.
1: Dan ini acaranya apa mbak?
0: Cakrawala siang.
1: Lagi cakrawala siang lagu-lagu mbak?
0: Nggih lagu-lagu.
1: Betul campur sari?
0: Campur sari nggih wonten.
1: Napa ya mbak? Matu ya mbak?
0: Manut. Enak-enak
1: apa? Ini aja lega nih mbak.
0: Pripun?
1: Wih, lembungnya yang lega nih.
0: Loh, pripun toh.
1: Jadi macam ni jangan kata ya.
0: Okay kok.
1: Masuk barai masuk.
0: Alalalala, mimik rumian dong.
1: Pribon.
0: Mimik rumian.
1: Ada karuban mau.
0: Alah.
1: Buk tak tinggal rumi cuma belai.
0: Jelas.
1: Jelas. Anu nama mana mbak? Tapel Wates Kutau.
0: Napa?
1: Tapel Wates Kutau.
0: Sewates Kutau.
1: Tapel Wates Kutau.
0: Oh, tapel Wates Kutau.
1: Nggih, wonten.
0: Duka nggih.
1: Anpadha sih, Mbak.
0: Salame kagem sinten?
1: Salame kagem Mbak Rara. Mbak Rara mugi-mugi siarane mending ten saged pangi kula.
0: Nggih.
1: Pintunipun sedaya kawan soalipun mboten apa. Upama apal kok dulu barang jareng roto lho, Mbak.
0: Oh ngeten.
1: Wonten Mbak apal wonten kota.
0: Niki termasuk mboten mlebet enten acarane niki niku soalnya langgam jan. Langgam banget. Mboten asal.
1: Jane wonten ae ra oleh.
0: Nggih, mboten mlebet dalam acarane.
1: Nah,
0: napa?
1: Anu, Mbak. Mplek-mplek ketepu.
0: Pokoknya aja sing anu napa niku sing ngeten-ngeten niku. Engko nek jaluke ngeten niku mboten mlebet sedaya.
1: Coba Mbak, kula mang pilihne, Mbak.
0: Aduh, apa iki aku nek kon milih-milih bingung. Wis mengke mawon manut.
1: Sing manut sinten?
0: Jenengan no.
1: Jeneng manut.
0: Kula tak sampaikan mengke, nggih, oke.
1: Oke, mawon ana.
0: Nggih.
1: Mbak tak anu Mbak, salam-salam karo Mbak.
0: Iya.
1: Salame kagem panjenengan wau nggih.
0: Nggih.
1: Sopo Mbak Matwe liyane, Mbak?
0: Wis pokoke sinten mawon asal.
1: Ora apal, Mbak. Sopo, Mbak?
0: Sedaya kemawon nek no. Lah aku dhewe yo gak apal.
1: Sedaya kemawon nek no iki, Mbak.
0: Nggih to.
1: Niki ngeten.
0: Pripun?
1: Lagu sing ringi dhisik dhewe nggen enak ya, Mbak.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Mungkin lagu sing dhisik dhewe mbuh lagune kurang jelas sih. niku padha karo jalukan kula terang nggih.
0: Nggih, wis pokoke ngeten mawon.
1: Santawis ngaten Mbak.
0: Nggih.
1: Matur nuwun medalipun Mbak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok nyalami dhewek sitok-sitok ya bingung. Oke, masalah ya, rakyat te Gusti Allah niku. Gitu. Ya Allah, panasnya. Panas-panas gini kayaknya memang enaknya duduk di teras, gitu. Terasnya tapi aja sing panas, sing iyup apa piye ngono, ya ta. Terus dadine mireng ne radio Rahasia FM. Karo nyawang tanggone nek liwat, ketoke nek liwat diceluk kiu kiu. Ngono ta? Ketoke nek liwat diceluk kiu kiu kiu. Ya wis lah pokoke manut. Nanti tak hadirkan yang terbaik aja untuk sahabat Rahasia. Kira-kira apa saja yang bisa dihadirkan. Aku di TikTok nanti juga live ya, live untuk Anda. Oke. Ada Mas Gilga Lila no lungamu. Kula aturaken. Dados.

0: Lungo. Kono.
1: First use.

0: Sahabat Rasi, keluhan batuk pilek hingga meriang belakangan meningkat di Pacitan. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA tercatat sekitar 16.000, sementara lonjakan pasien dengan keluhan serupa mulai terasa di fasilitas kesehatan. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.

0: aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Jam 1 lewatnya 9 menit. Udah pada maem apa belum? Ini harinya lumayan panas, sangat terasi ya. Lumayan banget. Aku mesaknya sing drum band no. Samarku nek podo pingsan. Tapi aja ya, sing kuat sing tabah. Tapi ya toh, posisi panasnya tidak mekakat kayak begini kok, gitu. Tak delenge sik menawa wis lekas. Si senti toh, alun-alun. Alun-alun. Alun-alun Gubernur Suryo. Belum ada penampakan untuk yang mau apa namanya drum band. Ya udah kita tunggu aja. Ya memang posisinya persiapan itu dari jam 12 kali ya. Jadi diumumkannya jam 12 ya. Sesuai dengan informasi di flash news tadi, keluhan batuk, pilek hingga meriang ini belakangan meningkat di Pacitan ya. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA itu tercatat sekitar 16.000, sementara lonjakan pasien dengan keluhan serupa mulai terasa di fasilitas kesehatan. Di RSUD Dr. Darsono Pacitan sendiri, jumlah pasien yang berobat dengan gejala batuk, pilek, dan meriang disebut meningkat sekitar 70% dibandingkan kondisi biasanya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Mas Daru Mustiko Aji itu meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, penerapan gerakan masyarakat hidup sehat menjadi salah satu langkah pencegahan. Ya, masyarakat juga diminta mencukupi kebutuhan cairan, rutin mencuci tangan dan menggunakan sabun, serta mengurangi paparan polusi, membakar sampah, dan paparan asap rokok yang sebaiknya dihindari. Ya emang gini sih, sekarang ini kan musimnya lagi panas banget. Mbok yo rada eling sithik ae mengingatkan kepada semuanya ya. Untuk semuanya itu ya. Biar tidak membakar-bakar gitu loh. Kasihan kok, tenanan. Mungkin kalau di Magetan sendiri ada yang bakar-bakar gebiran banyu ya. Karena masalahnya apa? Menambah panas, menambah polusi. Terus toh?
1: Nggih. Mau nambah pegaja.
0: Nggih kok.
1: Iya lho, Mbak. Betul lho, Mbak. Ini musimnya masih musim kemarau. Terus banyak. Kemarin itu aku di mana ya? Renang di Cepoko itu banyak itu apa? Kobongan itu lho, Mbak, kaya
0: nggih.
1: Apa ya? Kaya tebu-tebu apa-apa ya item-item itu lho. Nah, itu mau renang lho kok ruwet ketok ya akhirnya enggak jadi renang toh. Terus di rumah itu ya banyak itu yang kobongan-kobongan itu kobongan apa ya namanya tebu apa gimana lo itu dibakar kan kalau okay. Dibawa angin sampai masuk rumah tuh Mbak.
0: Lah iya.
1: Kayak pring-pring ngono lho Mbak.
0: Nggih leres. Godong niku toh, godong pringe niku. Nek nggen kula kenanu Bun. Napa? Nah kan musimnya nggen kula jagung. Jagung sedaya. Pelepahe jagung lho tebon. Masya Allah, kula kan omae rada nginggil, bakar-bakarnya di bawah. Wuh, pokoknya.
1: Digawa munggah otomatis, munggah to nek kena angin. Lah kuwi. Sampai aku rumahku ke tak tutupe, Mbak. Nah, tutupe tapi nek liwat cendela ya piye.
0: Itu brosot.
1: Di kamar itu sampai sprayku krepat nane ping seneng aku lah kok aku nek yo aku kayak terus piye yo yo ranya lah nih sopo tapi kayak yo terus omae kuwi lo lah aku lo bendino kayak ngepel terus Mbak kena debu to kayak jukan kena kena bledok saya dik kan licin. Nah nek rati pel terus piye jenenge debu pasir apa bledok apa-apa kan di rumah cedak ratannya kan mesti kotor mesti ngeres gitu lo Mbak
0: nggih.
1: Makanya ya menghimbau supaya masyarakat jangan bakar-bakar lah ya. Walaupun bakar-bakar ditunggu habis dibakar itu diguyur. air, jadi jangan sampai kemana-mana, tetap ditunggu bahaya. Yang kemarin itu ada pemadam kebakaran itu parannya ngalor 2 hari berturut-turut. Bu, daerah mana ya itu? Oh, bilang itu mana itu?
0: Okay.
1: Aku janji tunggu wing-wing-wing ini kebakarannya.
0: Wing-wing-wing.
1: Nah, ya kebakaran ke omah apa nek nek tebon-tebon nggon jagung-jagung enggak masalah lah nek rumah itu loh ya yang dikhawatirkan rumah. Nah, ya makanya menghimbau untuk masyarakat sementara jangan bakar-bakar dulu lah. Ya nomor satu itu ya untuk polusi udara, terus apa namanya keluk-keluk itu yang dari sepeda motor apa itu harus seharusnya kalau keluar pakai masker untuk menjaga. Masing di rumah aku batuk-batuk, aku sampai takut lembak batuk itu seminggu aku.
0: Okay.
1: Terus itu dia ya, batuk-batuk flu terus sesak tapi nggak pahit. Anu mulut itu nggak pahit, masih biasa. Lah sing ditakutin ku nek wis gak nek rasane lah itu. Kan kalau sudah seminggu kan biasa gejala-gejala ya itu, Mbak. Udah kalau sudah sesak napas, batuk, flu lah itu waspada. Ya, terus aku minum herbal aku sendiri. Minum mengkudu, Mbak. Aku mengkudu itu tak fermentasi. Jadi satu botol itu habis tak minum saat seroki kecil-kecil itu. Alhamdulillah nggak minum obat ya nggak bisa aku. Ya yes, pokoknya ditemukan. Ya mudah-mudahan semua di apa ya. Diutamakan kesehatan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Ah iya betul.
1: Terutama minum air putih hangat, Mbak. Itu untuk mengurangi dehidrasi.
0: Okay.
1: Dan itu untuk apa ya, melenturkan itu namanya lemak-lemak yang di tubuh kita. Air hangat itu jangan sepelekan. Kadang orang itu minum banyak putih kira enak, ya mesti enak es.
0: Saya anu kok enak. Sehari tadi udah hampir segini.
1: Banyak. Pokoknya aku tak cepai 2 liter, Mbak, di
0: meja makan
1: itu ada 2 liter.
0: Iya.
1: 2 liter itu pokoknya habis enggak habis harus dihabiskan. Ya setiap 2 jam sekali 1 gelas apa pokoknya supaya dihabiskan lah. Biar ya pertama tubuh itu enggak lemes, enggak kering, enggak apa, enggak itu loh namanya kan kerak-kerak toh neng di muka kadang kaku-kaku gitu ya, Mbak, ya muka itu kalau kurang minum. Makanya tolong minum, perhatikan ya, jangan sepelekan kesehatan. Nah, loh aku sehat sih anu jangan. Kadang-kadang orang itu tolong diperhatikan semuanya saja. Aku makanya ya bosan ya biarin enggak apa-apa, sering mengingatkan air putih itu utama untuk terapi. Dokter aja menganjurkan Mbak untuk
0: iya, air
1: putih. Iya, leres. Terutama yang hangat. Kadang anak itu menyepelekan, makanya kurang cairan itu ya betul terus mengakibatkan kena sakit. Ya enggak tahu sakit apa yang mana tubuh itu yang lemah itu diserang toh, Mbak.
0: Betul, betul, betul.
1: Makanya jangan remehkan air putih, bener.
0: Jangan ngandani
1: kopi enak. Teh enak, susu enak, ya semuanya enak. Memang air putih ya enggak enak, tapi kalau terasa haus, banyu putih kuwi suwegeri ra karo-karoan, Mbak.
0: Iya,
1: bener, Mbak. Mengalahkan yo nek boleh-boleh minum teh, minum apa-apa boleh.
0: Mengalahkan dunia dan isinya.
1: Nah, enggak apa-apa, enggak ada yang larang, itu tergantung diri masing-masing.
0: Okay.
1: Tapi terutama air putih itu jangan ditinggalkan.
0: Mm-mm.
1: Ya buat semuanya aja tanpa terkecuali, salamnya sehat selalu. Buat Mbak Rara tetap semangat, jaga kesehatan, sehat selalu seterusnya.
0: Yeah.
1: Ya, jenengan selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Nggih, Bun. Siap.
1: Nah, aku nanti kembali Pak WA, Pak WA.
0: Oh iya, boleh.
1: Makasih waktunya.
0: Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anten berapa nak malih?
2: Wonten.
0: Pripun?
2: Wonten ngaturi jenengan niku lho, Mbak.
0: Pripun niku, pripun?
2: Anu tuture niku Mbak Riuning lho.
0: Nggih.
2: Niku tuture Mbak Riuning kuwi meh padha karo wong kesehatan lho, Mbak.
0: Nggih kok leres pancen.
2: Lah nggih anu Mbak. Kulo niki namung ngrungokne ngoten ature Bunda Riuning kok tak longgo. Kadang mekudu ke pate gitu, Mbak.
0: Nggih.
2: Pate iki. Aku mlaku-mlaku cocok uwak ya. Lah nek Pak, ya dal tak pangan dak suwengak ngono lho. Kuwi pun carane. Mbak, Bunda Siuning kula men biar carane mangan pati iki pripun diatur
0: napa. Napa niku ibu kula ki di godhok riyen terus dicok-cok-cok-cok ngeten lho kula.
2: Nggih, nggih, ajeng sing sukane pindhe.
0: Disukane nggih asal.
2: Lah nggih. Kula nggih niku to, Bu. Akure Bunda Siuning ki enten pundi-pundi kados menurut kesehatan niku lho, Mbak.
0: Nggih.
2: Mbak.
0: Halo.
2: Aku ngurak kerjanya apa, Mbak?
0: Kartonyono medot janji, Bibar Niki.
2: Oh, Kartonyono medot janji, ya.
0: Okay.
2: Orang dalang sopo nyono?
0: Boten.
2: Yo, aku tengah-tengah mano.
0: Okay.
2: Mbak? Mbak?
0: Dalam.
2: Dalamnya kagak jenengan.
0: Okay.
2: Mbak letik, anu, banyu putih ini baru, Mbak, ya?
0: Oke.
2: Okay. Kulau aling ini, dan kulau ngelatar masjid, Mbak. Di masjid ini ada ngasar, lalu aku menguasai kabel ini buat ada yang seket. Terus anakku ini, masjid yang ada yang Allah hafah, Mbak. Oke.
0: Okay.
2: Ini kalau termasuk Banyu Putih, apa ganggu ya?
0: Buatan.
2: Mengingat yang kalau bel Bunda Siuning itu. Mbak Rara.
0: Dalam.
2: Apa Mbak mau lagunya dengan?
0: Kartonyono Medot Janji.
2: Kartonyono Megat Janji.
0: Medot.
2: Iya medot. Okay. Medot. Itu layangan medot janji. Geng. Mungkin kalau mirip ini, Mbak.
0: Geng.
2: Matur Mbak Mbun, Mbak.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah medon disik kudu nih. Kok mak jeblut. Kartonyono medot kabel jari ini. Yojo Thomas. Cok ngono Thomas. Ojo diganti-ganti Thomas. Kartonyono medot janji. Nanti toh. Oh gila, lek Mas Deni janan. Oke. Nggih. Mengke diaturaken. Bunda Sriuning tembangin apa? Pinjol. Aku lehku ngomong ini, Mas. Pokoknya lagu sing sekirane judule gak bener, gak tak puterke. Iki prinsipku.

0: angine pol banget.
1: Ngapa le bukat mau wis ndremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana men le yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan

0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Wah, masa Allah, Mbak.
0: Nah, apa
1: Madiun
0: pun.
1: kowe sik kentang kentang iki.
0: Nggih, kula nggih niki nembe melihat di Simpang 5 Tugu Pendekar. Wah,
1: Lah nggih.
0: kelet rasane.
1: Oh, pon jenengan ngidul Mbak niku dari CCTV Tugu niku jenengan ngidul dan Cokro niku Mbak. Enten apa Superindo niku to Mbak. Dan niku kan belok ke kiri kan tempat saya itu Mbak. Pun
0: Oh, ngeten.
1: dan masa Allah Mbak, masa Allah Mbak. Dan apa apa hot pool Mbak, pokoknya hujan masa Allah
0: Hot koko
1: kangen
0: koko.
1: aku tenanan Mbak. Wih neng A neng gune RA satu kan capek ya Allah Mbak wes ora iso
0: ora iso napa
1: rasa apa ya diungkapkan dengan kata-kata Mbak. Wih kudu kok mau metuno sunblocknya kudu okeh.
0: Oh ngono.
1: Lah piye to Mbak masa Allah jen ning iso upama wi apa ya daun utawa anu iso kerak kering ngono kan Mbak. Gremes ngono langsung kretek-kretek-kretek ngono Mbak. Duh aku ya Allah. Jen masa Allah tenang Mbak. Ya tapi walaupun keadaannya memang cuacanya kayak begini jangan lupa oh banyak minum air putih ya Mbak
0: nggih.
1: Biar kita enggak apa kelangan cairan kok hidrasi apa-apa Mbak.
0: Oke, leres.
1: Lagi, lagi biar kulit kita tuh lembab, kemayu deh.
0: Iya. Apa ya? Glowing. Oke dah.
1: Glowing. Mbak Karso, gue jadi dewa lah nih. Glowing, glowing gue. Mbak Rara nih, pembahasannya nopo.
0: Random mawon, masalah kan dinten nopo niku? Dinten-dinten.
1: Iya, malam minggu. Anjir. Santai-santai Mbak wis pokoke nggih. Kula apa ngerti wae napa sing generasi cuma hanya mengingatkan dan mengelekkan kepada saudara-saudara kita semua nek kabeh pokoke jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, makan yang sehat, buah jangan lupa biar apa ya tubuh kita itu enggak cepat terserang penyakit tuh Mbak.
0: Nggih.
1: Oke, wadah kita kena gun. Nih Mbak, mungkin kan Mbak.
0: Nggih.
1: Salam ya kekuatan. Selalu
0: nggih. Kok kungkung-kungkung ngeten ta suarane?
1: Putus-putus ya Allah. Iki nek Bayu. Bayu ngene ngene pecet. Nggih ngaten mawon Mbak Rara, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mengke tembangin jenengan WA mawon nggih. Soale suarane jenengan dek wau pun kung kung kaya kodok. Kung, ah ya Allah, kung, kung, masa ngono sih aku ngomongnya, ya Allah, ya Allah, lawang kok, ya, ya sudah mungkin jenengan WA mawon, dek wau Bunda Sri Uning, sampun, nggih, sampun kula aturaken. Ya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Cakrawala Siang masih di Rasi Media.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Wings Food.
4: Dari utama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak tas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Rasi, Ditpolair, Kapolaroid Barham Polres resmi menetapkan nahkoda KM Virgo Transport dan juga Arif Yunianto sebagai tersangka atas insiden kecelakaan kapal di perairan Laut Jawa. Usai ditetapkan sebagai tersangka, ia langsung ditahan di Rutan Polda, Kalimantan Selatan. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkis ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkis favoritmu. Milkis, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Sobat Rasi, ternyata kebersamaan kita tinggal 6 menit. Terima kasih ya. Pokoknya aku mau mengingatkan yang mau nonton drum band, kayaknya ini udah mulai belum sih? Band drum band. Drum band, drum band, drum band. Belum. Oh, masih ini ditutup. Soalnya areanya yang sebelah sana. Kita enggak bisa ngelihat sih ya. Kalau dari sini enggak bisa sahabat Rasi. Jadi kita enggak bisa dapat informasinya. Ya semoga saja sih nanti si Bakarso ya. Bakarso nonton enggak ya nanti? Oh, ini dia yang dari sekitaran wilayah timur. Udah ada beberapa rame-rame di seputaran timur alun-alun ya. Simpang 3 alun-alun timur. Sudah lumayan ramai seperti yang Anda lihat ya. Jadi memang pergerakan manusia untuk siang kali ini lagi terfokus pada drum band. Acara-acara Magetan nanti juga banyak. Jadi Anda yang lagi di Magetan ya, jangan lupa untuk memastikan acara-acara menarik ini bakalan ada ya. Kegiatan-kegiatan yang bakalan banyak ya, pasar rakyatnya nanti wah banget. Ya, jadi persiapkan uangnya saja kalau gitu. Persiapkan uangnya saja. Tinggal nari jare. Tapi nek apa ki? Wis lah bebeku rasa tak jak nyanti-nyanti sik ya. Lah nyapa? Mrene jajane oke. Mrene jajane oke wae samu iki hari-hari apa, ya toh? Wis lah. Tetap semangat tentunya untuk Anda semuanya yang sudah merapat bareng Rara di Cakrawala Siang. Habis ini bakalan ada cahaya ilahi. Tapi ngomong-ngomong sedikit tentang cahaya ini mirip banget sama temen aku. Rumahnya Tulungagung, bener-bener mirip. Mukanya, postur tubuhnya sih enggak, karena sedikit kecilan si temenku yang ada di Tulungagung, agak tinggian. Nah ini mukanya, senyumnya, giginya, semuanya hampir sama. Pada saat aku ketemu pertama kali sama dia kemarin itu, kemarin sore, astagfirullah aku nyebutnya. Aduh ya dah, temen penyiar Rasi sekarang banyak ya. Ada Tias, ada Cahaya, ada Fatur, ada Bakarso, ada Bang Agus, ada, pokoknya banyak. Ya, yaudah deh. Terima kasih semuanya sudah merapat untuk siang kali ini di Cakrawala Siang. Habis ini disambung sama Cahaya di Cakrawala Sore. Rara pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.
1: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mufiroh.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak nggak bisa.
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas, jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rasi. Aduh, aduh, selamat sore. Baik lagi bareng Cahaya. Tadi pagi Cahaya sudah menemanimu di pagi hari dari jam 6 sampai jam 8. Terus Mbak Cahaya mitem sik toh, sahabat Rasi. Balik lagi nih di acara Cakrawala Sore dari jam 2 sampai jam 4 lah ya, insya Allah. Soalnya sebenarnya ini siarannya Mas Fatur, tapi Mas Fatur lagi honeymoon. Sesok gerudukin ya Cahaya, kamu honeymoon kemana gitu ya. Nah sahabat Rasi ya, monggo mau interaktifnya boleh banget di nomornya 08113020906, atau bisa juga melalui aplikasinya di Xpace Radio ya. Nah ini ada yang mau interaktif dengan Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Bapak bari nggih niki.
1: Ya betul, betul.
0: Lho, masyaallah.
1: Mbak.
0: Dalem.
1: Kok apa Mbak kae kula jeneng?
0: Lah nggih no, guanteng kok ngene ora apal.
1: Ojo ganteng, Mbak.
0: Lah pripun? Sehat nek ngoten.
1: Lah alhamdulillah wong anu lho, Mbak. Neng sampean ora percaya ya?
0: Nggih. Percaya kula, Pak.
1: Wis 90 tahun lho.
0: Masa Allah, sehat-sehat terus, Mbah.
1: Pangestune.
0: Panjang umure.
1: Pangestune.
0: Amin.
1: Soale kelahiran tahun 36 lho, Mbak. Ya 90 boten ya.
0: Masya Allah. Anu, apa napa niku trike napa, Mbah? Tipse ngoten lho.
1: Anu sabar.
0: Oh, ngoten
1: nggih. Sabar.
0: Sabar.
1: Anu lho, Mbak, sabar iki tegese jembar.
0: Nggih.
1: Jembar niku nggih. Niki paribasané dalang sak untara ya, Mbak ya. Nggih.
0: Nggih.
1: Sabar tegese jembar.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Jembar niku pomo enten reget, ngoten iso enten nggone.
0: Oh iya.
1: Sing apik ya ben dorong kono. Aneh sing reket ya ben dorong kuntu tanggono.
0: Nggih.
1: Sabar niku jenenge.
0: Masya Allah, matur suwun sangat. Tipsnya sabar, guys. Kayak ben panjang umur. Nggih, masya Allah.
1: Boten enten napa-napa nipun.
0: Nggih.
1: Mbak Cahaya.
0: Dalem.
1: Enjing mau simpen, guys.
0: Kulo, Pak.
1: Kalih Mas Agus.
0: Kulo, sing kalih Mas Agus Mbak Tias.
1: Mbak Tias, guys.
0: Nggih, leres.
1: Lah tengahan wau Mbak Rara.
0: Nggih, siang di wau Mbak Rara.
1: Lah niki mangke Mbak Cahaya niki ngantos dugi jam pinten?
0: Insyaallah mengki sampai jam 4 lah, Pak. Badhe kondangan kula niki.
1: Pripun?
0: Badhe kondangan sampai jam 4 insyaallah.
1: Kondangan?
0: Nggih, leres.
1: Kondangan manten?
0: Iya, Pak, kondangan manten.
1: Mbak Cahaya.
0: Dalem.
1: Matuke kula mungkin mang tetane lagu napa, Mbak?
0: Napa niki? Biasane jenengan apa bendungan tugu napa pun boleh?
1: Bendungan tugu niku pun jaluk nang Mbak Rara kuwi
0: mana? Oh, sampun. Lah napa niki stasiun Solo stasiun Balapan napa napa?
1: Lah dalah, nggih Mbak, stasiun Balapan nggih.
0: Oh, nggih, siap.
1: Tapi Balapan itu ana sing menang ana sing kalah.
0: Leres nang niku, Pak.
1: Ya, nggih. Mbak Cahaya.
0: Dalam.
1: Salamin kagum jenengan.
0: Matur suwun sangat, Bopo.
1: Lintune men sedaya kemangge, Mbak.
0: Nggih.
1: Stasiun Balapan kula rantos.
0: Nggih.
1: Matur suwun mecalipun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, Bopo Bari yang sudah interaktif dengan Cahaya di siang hari ini. Monggo sahabat Rasi yang juga mau interaktif, Cahaya tunggu ya. Nah, ketoknya kamu bahas apapun itu nanti Mbak Cahaya tompo lah. Ini lagunya Bopo, Stasiun Balapan.

0: Generasi Multimedia Sosial dan Informatif.
1: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

nyanyi ke depan gak? Ayo. Ayo, kak. Kalian.

datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rosimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

Halo Sobat Terasi Media, balik lagi dengan Sahaya. Kakak, aku mengabarkan dari Solo panas banget jadi gosong aku. Gak apa-apa kak, rada estetis, eksotis apa? Eksotis ya kan? Bukwi. Nah Sobat Terasi juga, selain panasnya rada koyok gini, kita intip dulu CCTV-nya di sekitaran. Kok iki toh CCTV-nya di alun-alun ya guys ya. Piye kira-kira drambene ini? Waduh-waduh, pasti adik-adik yang lagi drambene ini pewanasan, rasanya pengen ngombe es dan dehidrasi ngono lho ya, sahabat terasi ya. Soalnya Mbak Cahaya iki ning jobo jam-jam ngene iki rasane kudu ngamuk ngono lho. Soale bau panasnya itu nauzubillah min dalik ya. Semangat adik-adik, semoga perjuanganmu, semoga apa namanya kamu berpanas-panas ria ini menghasilkan hadiah, amin ya. Dan ini aduh lari-lari untuk melihat drum band. Kayaknya drum band ini ditutupi. Aduh iki yo enak mobil mogok bareng ning alun-alun sahabat rasi lagi acara koyo ngene iki mobile mogok didorong karo petugas apa itu namanya ini ngesak nejan. Nah sahabat rasi gimana anaknya siang-siang kayak gini tetap diajak delok drum band apa mending ning omah wae karena panasnya koyok ngene. Sahabat Terasi Media juga, gimana hari ini kamu mempunyai self reward untuk hari ini tuh apa? Nek Mbak Cahaya tadi self rewardnya adalah mangan sing wakeh. Karena makan adalah self reward yang terbaik gitu. Masih akhirnya Mbak Cahaya rada lemu kimpluk-kimpluk. Nah juga sahabat Terasi dari tadi pagi Mbak Cahaya lihat wisata Telaga Sarangan ternyata gak bisa dilihat. Jadi ya kita bersedih ya bersama-sama dulu ya, nyatanya gak bisa dilihat cah terus harap iya iki. Juga sahabat Terasi monggo yang mau ngasih info-info sekitarannya, sekitaran daerahnya, cuacanya seperti apa, terus tip-tipnya nih. Soalnya tadi Mbak Cahaya angkat tangan gitu, ada temen yang Mbak Cahaya baik banget ngajakin self reward pijat. Sebenarnya pijat sendiri itu apa sih manfaatnya ya ta? Pasti kakak-kakak semuanya tahu dong apa manfaatnya pijat. Pijat adalah membuat relaksasi badan setelah kamu berhuru hara atas apa yang kamu perbuat. Lah, aku diguyu karo kancaku guys, iki melu-melu guyu aku ya. Karena mungkin seminggu ini kamu sudah menjalankan aktivitas yang sangatlah berat. Jadi memang bolehlah self reward-nya. Mungkin gak harus pijat, bisa juga kamu ngopi atau mungkin jalan-jalan. Atau mungkin self reward-mu adalah beli barang-barang yang kamu

Musuka ya ta, mumpung tanggalnya rodok tanggal 6. Ada. Juga sahabat Rasi yang mau request atau tembang-tembang favoritnya diplaylistkan sama Cahaya, boleh banget Cahaya tunggu. Nah juga ini sore Mbak Aya, waduh tanggal 6 beli apa Mbak? Hahaha, beli masa depan, semoga semakin cerah benerah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini sahabat Rasi untuk jenengan semua, istrimu itu bukan babumu, jadi istrimu itu harus dimuliakan ya sahabat Rasi ya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: First News.
6: Sahabat Rasi Media, nahas menimpa Sutrisno, petani di Madiun berusia 49 tahun itu diduga menjadi korban peluru senapan angin nyasar saat mencari rumput di area persawahan Kecamatan Kebonsari Sabtu 22 Agustus. Warga Desa Sambirojo Kecamatan Gekir tersebut mengalami luka di pipi kiri, proyektil yang masuk bahkan bergeser ke bagian bawah rahang hingga harus dikeluarkan melalui operasi. Sutrisno menuturkan, kejadian bermula saat dirinya mencari rumput pada Sabtu pagi setelah karung terisi penuh. Dia bersiap mengangkatnya. Tiba-tiba sesuatu menghantam pipi kirinya dengan keras. Pandangannya seketika gelap. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
0: Aduh, mataku kenapa nih?
7: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
7: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
7: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
10: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Biasa tepuk tangannya mana dong semuanya?
1: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Sesaat lagi, akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

Sahabat Rasi Media, cadangan air di Waduk Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur masih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian dan air baku. Hingga Kamis 1 Oktober 2026, elevasi muka air waduk tercatat 797,47 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas di PUPR Magetan Yulika Iswahyudi mengatakan, kondisi tersebut masih cukup aman karena batas paling bawah pengambilan air berada pada elevasi 787 mdpl. Kemarin elevasinya sekitar 797,47 mdpl, sedangkan batas pengambilan paling bawah yaitu di 787 mdpl, kata Yuli melalui sambungan telepon Kamis. Menurut Yuli, dengan elevasi tersebut masih terdapat sekitar 8.500 meter kubik air yang dapat dimanfaatkan. Demikian info terkini bersama saya Cahaya, nantikan info terkini selanjutnya.

0: Sobat Asik Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Monggo Pak Yanto, ini jangan cuma komen tapi monggo untuk naik ya ta. Nah Sobat Asik, hari ini adalah hari Minggu, hari Sabtu. Malam minggumu kemana nih Sobat Asik? Kalau seandainya Mbak Cahaya malam minggunya di kasur tidur soalnya rasanya ngantuk ya Sobat Asik ya. Juga Sobat Asik, ini ada info nih. Infonya adalah kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah tak selamanya membawa kesulitan. Bagi warga desa Baliasri Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, menyusutnya air di Embung Titan Kerajaan justru menjadi berkah tersendiri untuk menggelar panen ikan dadakan. Senin kemarin ya Sobat Rasi ya, ratusan warga dari berbagai kalangan mulai dari orang dewasa hingga anak-anak beramai-ramai turun ke dasar embung yang mengering dan berlumpur. Berbekal peralatan seadanya seperti jaring, mereka antusias mesir genangan air dangkal. Hasil tangkapan warga pun terbilang melimpah. Beberapa warga bahkan berhasil mengamankan ikan pantit berukuran jumbo dengan bobot mencapai 10 kg. Selain ikan nila dan lele, rata-rata warga sukses membawa pulang lebih dari 5 kg ikan segar tanpa harus merogoh kocek. Waduh, senang banget ini, protein yang gratis ya tuh Sobat Rasi ya, itu yang membuat alhamdulillah berbahagia. Juga Sobat Rasi ada info, infonya tadi pagi tuh belum jadi tak play. Kalau infonya tadi tuh karena gimana nih menurut Sahabat Rasi semuanya nih, anak kecil yang dibully juga termasuk dibully ya, hitungannya itu sama anak ya, podo-podo kecil dibilang kan sama-sama kecilnya ya Sahabat Rasi ya, tapi anaknya sampai meninggal dunia. Duh, sedih banget aku lihat berita itu. Saya tak golek aneh tadi beritanya tuh dikasih tahu info karo Kak Bayu ya toh, alhamdulillah. Tapi kemarin aku juga sempat lihat memang ada di Instagram, TikTok gitu ya, anak kecilnya itu. Aduh, sanijan ya Allah, kok ya mentolomen. Maksudnya kita enggak mau salah-salahan ya, karena kita punya anak. Jadi sebisa mungkin kepada Sahabat Rasi semua, teman terbaik anak adalah kita, dan contoh terbaik adalah ya kita sendiri. Jadi Sahabat Rasi, kita harus memberi contoh yang baik kepada anak kita. Ya takutnya ya, walaupun sebenarnya orang tua mana sih yang memberikan contoh yang tidak baik. Karena ada juga nih muridnya Mbak Cahaya, dia tidak bisa mengontrol emosinya, tetapi sebenarnya keluarganya it's baik-baik saja gitu kan, sampai dia dikasih obat penenang untuk menenangkan diri sendiri ya. Semoga masalah-masalah kayak gini diatasi ya Sobat Rasi, jangan sampai nyelakai konconi dewe. Nah ini Sobat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sri Huning.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih.
1: Gimana Mbak, situasi di situ dingin toh?
0: Dingin wong ase yo, Bun.
1: Ayo.
0: Langge. Boten jaketan ini.
1: Kalau di luar masih panas, Mbak.
0: Nggih.
1: Di dalam ya enggak. Ya panas, di luar panas.
0: Iya.
1: Apa itu tadi anak? Kenapa?
0: Itu loh, Bun. Anaknya tuh kalau enggak salah ya kelas 1 SD, tapi dibullying sama kelas 5 SD, dipukulin, Bun, sampai meninggal dunia.
1: Anak mana itu?
0: Anak mana ya? Aduh, aku lali info nih, Bun. Kalau enggak salah, mana ya? Saya tak cari, ini belum ketemu, ya, Bun. Tapi intinya tuh begitu, ngono lho, Bun.
1: Itu loh, yang anaknya, yang itu, anak kelas 5 itu kok ya?
0: Iya, maksudnya yang 5 SD ini kok gak ya? Saya kecil jani ya, Bun, ya?
1: Nah, iya, kan kelas 5 SD, kalau yang dibeli, kelas 1 SD.
0: Iya, kelas 1 SD. Adik kelasnya, ngono lho, Bun. Udah.
1: Ya itu ya keterlaluan, kok sampai meninggal itu diapain, apa dipukulin, apa
0: dipukulin. Dan maksudnya gurunya ini piye ya, Bun ya. Nah ini ketemu, Bun, siswa.
1: Gak ada pengawasan.
0: Lah yo, jadi gak salah-salahan ya, Bun ya. Oh gak ada, ya, orang mananya gak ada. Tapi ini innalillahi, siswa kelas 2 SD meninggal diduga dibully oleh kakak kelas 5 di SD Negeri 1 Kebon Dalem Pemalang, Bun. Di Pemalang.
1: Malang.
0: Nggih. Iya.
1: Ya itu ya kurang
0: kurang ajar. Kurang ajar kayak gitu, Bun.
1: Lah yo makanya itu mosok gak tahu toh anak kali berkelahi apa
0: nggih, ya Allah.
1: Tahu toh.
0: Ngilu kan aku pun.
1: Situasi masih di sekolahan.
0: Nggih, leres kalau dibully masih di sekolahan.
1: Itu selanjutnya tindakan gimana itu gurunya
0: iya,
1: itu.
0: Iya. Nah, dan dia maksudnya bocah yo sik cilik juga ya.
1: Kalau di sekolah itu tanggung jawab sekolah lho, Mbak.
0: Nggih, no pun. Dan katanya ya, aku dapat infonya tuh didelik-delik nih ngono lho pun. Katanya kan dia luka toh. Tapi sama gurunya itu suruh ngomong kalau kamu itu jatuh gitu. Jadi enggak boleh jujur gitu loh katanya.
1: Duh, itu ya semarai apa mungkin apa ngajari enggak jujur itu.
0: Nah,
1: mulai,
0: itu.
1: Mulai, itu ya gurunya itu harus diusut, jangan begitu. Itu menyangkut nyawa,
0: Leres. Sama nek dadi wong tuane waduh gurune sing tak beleh, Bun.
1: Dah yo mesti ya wong tuane ya ora trimo tong anak itu sekolah masih kecil terus sampai dipukuli sampai meninggal itu ya itu keterlaluan. Jangan keterlaluan banget
0: Bun. Ya, harus diusut. Dalik.
1: Diusut sampai tuntas itu jangan diam aja nanti kalau ada yang terulang kembali ya seperti anak yang di mana anak yang itu loh Mbak yang diperkosa di pondok-pondok itu loh lah itu kan sudah pelajaran lah itu
0: iya,
1: harusnya
0: benar.
1: Itu ya bagaimana
0: jadi,
1: caranya harus ada tindakan itu jangan tadi jadi korban jangan lagi korban lagi itu loh. Apa itu namanya ya guru harus bertanggung jawab terus apalagi yang gimana saja kalau dalam keadaan di sekolah itu tanggung jawab gurunya lah nggak tahu bagaimana caranya jangan benar. Sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kasihan Mbak anak segitunya ya aku protesnya mudah-mudahan anak yang meninggal itu Husnul Khotimah diterima dengan
0: amin ya Allah wong tuane diparingi sewabare ngoten nggih Bun
1: padahal kayak ya anak
0: iya nabun, aku nak sekelas loro SD yo, astagfirullahaladzim. Kok iso sampai meninggal itu loh, berarti kesakitannya kan parah banget tau itu pun.
1: Apa kepala ya ditonjok iya mungkin.
0: Iya, kalau nggak salah tuh katanya tulang rusuk juga pun. Katanya tuh berarti badannya juga ngono loh di. Pas aku cari itu.
1: Mudah-mudahan nggak ada terjadi yang.
0: Amin.
1: Sudah cukup di situ saja, nggak ada berita-berita yang mengerikan, Mbak.
0: Iya, benar-benar ya pun. Kayak bocah leng ganteng, lucu nih kayak orang ini loh.
1: Lah ya, anak seusia gitu loh, seneng-senengnya toh orang tuanya itu umur mono loh. Ya aku dhewe ya Allah nggak iso ngomong Mbak, ngomong
0: itu. Astagfirullahaladzim.
1: Ya mudah-mudahan nggak ada jangan terulang kembali di mana saja.
0: Amin, nggih Bunda.
1: Perhatikan. Di sekolah tanggung jawab sekolah di rumah tanggung jawab keluar anak orang tuanya ya mudah-mudahan nggak ada lagi sehat selalu
0: amin
1: ya buat pelajaran generasi ya yang mempunyai anak yang masih sekolah di mana saja hati-hati sekarang sekarang itu anak kecil itu yang menirukan itu loh yang ada di TV yang ada di HP
0: Bunda
1: itu. Anak-anak itu lah sekarang nggak ikut-ikutan, belum tahu ini bagaimana nanti efeknya gimana nanti nggak tahu tau. Cuma ikut-ikutan seneng sama anak-anaknya nggak boleh. Mbak, ya buat semuanya aja sehat selalu, jangan sampai terjadi. Makasih waktunya kembali
0: sami
1: sulam Mbak. Makasih sehat selalu Mbak Caya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda yang sudah interaktif dengan Cahaya. Iki enek lah apa jenenge cerita nih karo Kak Bayu lagi nih katanya. SD lo padahal wis kriminal. Wah, nah aku wong tuane tak giantung, Mbak. Aku mbiyen dibully, Mbak, jaman SMP dimintai uang jatah sama teman sabar tak tahan-tahan akhirnya enggak kuat, enggak kesuwen tak keprok pakai paping temanku Mbak Ket kelas 1 sampai kelas 3 SMP baru tak sikat temanku langsung aku diskor 1 minggu sama guru BK. Rada barbar ya Mas ya. Dikasih tugas PR selama seminggu tugasnya tak buang. Lah kene dijaluki duit Ket kelas 1 sampai 3 Mbak. Langsung kepalane jahitan barno wis gak nate njaluki duit neh. Tapi ya tuman ngono ku ya. Nah memang pokoknya kita sebagai anak lanang-lanang pokoknya kabeh lah harus mengajari anak untuk berani. Berani untuk melawan, jangan berani ketika kita dipukul terus kamu ya nanti lapor gurunya ya. Ya sing sabar. Tidak, tidak ada kata seperti itu untuk kepada anak-anak ya. Kita harus mengajari lawan. Pokoknya harus dilawan. Nah ini requestnya Kak Bayu, Darboy lanang tenan.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 50 95 7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga Villa FM.

0: ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Sahabat Transmedia, nampaknya juga kali ini harus diakhiri dulu ya sama Mbak Cahaya. Soalnya Mbak Cahaya arek kondangan sahabat Transmedia lagi banyak-banyak banget memang ini untuk kondangan-kondangan ngalor ngidul ya ta. Nah sahabat Rasi juga nih ada info banyak jalan yang ditutup gara-gara haul Solo, rame banget. Juga nih di Magetan sendiri pun lagi banyak ditutup ya, karena alun-alun lagi ada acara yaitu drum band. Nah sahabat Rasi juga terima kasih banyak yang sudah interaktif dengan Cahaya. Besok pagi sebenarnya Cahaya siaran, tapi ganti bergantian dengan Mas Fatur ya sahabat Rasi ya, karena kita tuh kerja. Nah semoga sahabat Rasi semuanya di hari ini selalu diberikan kebahagiaan, juga kelancaran rezeki, dan diparingi sehat panjang umur. Juga ada kabar duka nih sahabat Rasi, jenengan tahu gak mbah-mbah legend yang di Facebook mbah siapa ya namanya itu lagi berduka, yang apa namanya di situ itu, oh Mbah Legina ya, itu mbah yang paling membuat muda-mudi ini merasa terhibur karena beliau gitu loh sahabat Rasi, karena beliau itu lucu seperti mbah-mbahnya online lah. Semoga mbahnya di terima amal ibadahnya. Dan kali ini Cahaya pamit undur diri. Semoga pokoknya kita berdoa atas hari ini, semoga dan hari Senin untuk bertemu Cahaya itu dengan keadaan sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Cahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak,

0: minus, mata plus, rabun senja, glukoma dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
4: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
5: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
7: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
8: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
9: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rahasia Media 90,6 Rahasia FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
10: Magetan punya radio visual yaitu Rahasia Media.
11: Rahasia Media, inspiratif dan informatif.
12: Rahasia Media, inspiratif dan informatif.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id. First News.
1: Sahabat Rasi Media, cemburu berujung perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga. Seorang pria berinisial S, 42 tahun, diduga menganiaya istrinya L, 38, hingga mengalami luka lebam di wajah dan gangguan penglihatan. Penganiaya terjadi di ruko milik korban di kawasan Kecamatan Magetan. Persoalan bermula saat S mendatangi tempat usaha tersebut dalam kondisi emosi setelah melihat mobil milik tetangga terparkir di depannya. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan S meminta kendaraan tersebut dipindahkan, namun permintaan itu ditolak korban lantaran pemilik mobil telah membayar sewa parkir.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM.

0: si jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Si jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segitnya si jus bikin mau lagi.
0: Mau si jus lagi. Nyajiin si jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum si jus.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare. Cakrawala.
3: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
8: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi, jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya, jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga, cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi, dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas, jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember, itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Rahasia

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
4: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
4: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
9: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Ya, punya.
1: Takut
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti
0: ya. Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku baru ki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Rasi Media.

0: merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
0: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razi FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.
1: Sekru Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mufiroh.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass indexnya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga ada edukasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif. Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: dal angine pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana men le yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Karya Tani, Kilen Pasar Ndolopo, Madiun.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Resensi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Power Play. Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: Basi Media. Kasih dan informasi.
1: Sobat, saatnya diikuti Magetan Sepekan edisi Sabtu 3 Oktober 2026 bersama Solvator. Sobat, event latihan bersama Palsi Magetan diikuti peserta dari Bali dan daerah lain. Jadi ajang silaturahmi dan pelestarian perkutut lokal.
2: Sobat, perkumpulan pelestari perkutut lokal alam seluruh Indonesia atau Palsi Kabupaten Magetan menggelar latihan bersama atau laber yang diikuti penghobi burung perkutut dari sejumlah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lemapang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunitas pecinta perkutut di berbagai daerah. Peserta datang tidak hanya dari Magetan dan wilayah sekitar, tetapi juga dari Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Sragen, Boyolali, Solo, Malang, hingga Bali. Pembina Palsi Magetan Budi Santoso mengatakan latihan bersama menjadi bagian dari tahapan sebelum peserta mengikuti latihan prestasi atau lapres dan agenda lomba lainnya. Menurut dia, terbentuknya Palsi di Magetan diharapkan semakin memperluas jaringan komunitas pecinta perkutut. Ketika satu daerah menggelar kegiatan, anggota komunitas dari daerah lain dapat ikut hadir sehingga terjadi pertemuan dan pertukaran antar penghobi. Budi menyebut sebagian perkutut juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Peserta dari luar daerah yang datang untuk mengikuti kegiatan membutuhkan penginapan, makanan, pakan burung, hingga sangkar. Ia berharap kegiatan Palsi di Magetan dapat berkembang dan secara rutin menghadirkan peserta dari berbagai daerah.
3: Dengan adanya latihan bersama ini, latar mendukung penuh, insya Allah mungkin ada momen kita tetap di Magetan, tapi siap untuk tempat dan lain-lain. Jadi kami dari ketua maupun saya penasihat, saya mengucapkan terima kasih dengan persenggaranya presentasi Perlima Magetan ini. Semoga kedepannya lebih sukses peserta maupun pecinta perkutut di daerah-daerah atau ini semakin berkembang.
2: Sementara itu, Bupati Magetan Andi Endang Rusminiarti mengapresiasi terbentuknya Palsi di Kabupaten Magetan. Menurut dia, keberadaan organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah komunitas, tetapi juga dapat mendukung pelestarian burung perkutut nasional. Andi meminta pengurus Palsi Magetan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan dan pelestarian perkutut lokal. Ia berharap organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya. Ia juga meminta organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya.
4: Hari ini

0: masih mendengarkan Magetan sepekan.
1: Sobat, data sensus sudah versi 3 tahun 2026. BPS pastikan data sensus belum masuk di tengah perbincangan masyarakat tentang desil.
2: Sobat, perubahan desil sejumlah warga di Kabupaten Magetan menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin mengatakan perubahan desil terjadi karena data dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN terus diperbarui. Menurut Samsudin, penentuan desil tidak hanya berdasarkan data yang dimiliki BPS. Samsudin menjelaskan, DTSN merupakan hasil integrasi sejumlah basis data sosial ekonomi yang sebelumnya digunakan pemerintah. Dia mengatakan, BPS mendapatkan kewenangan untuk mengintegrasikan dan melakukan pemeringkatan data tersebut. Samsudin mengatakan posisi desil warga dapat berubah karena DTSN diperbarui secara berkala. Menurut dia, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Samsudin juga menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 belum masuk dalam data desil tersebut.
3: Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005, BPS diberi kewenangan untuk melakukan integrasi data terkait dengan data-data sosial ekonomi masyarakat, ya, DTSN ini. Nah, sebenarnya DTSN ini atau Reksosek ya, memang di 2023 atau 2022 itu ya sudah ada PDKKE, DTKS. Nah, ini DTSN dirilis pertama kali pada bulan Februari tahun 2005, sudah setahun lebih data itu dirilis. Kemudian setiap triwulan berikutnya kita akan melakukan perbaruan, perbaikan, update data, pemutaran data versi 1 sampai dengan sekarang versi 3 tahun 2026. Jadi sudah cukup banyak dalam pemutaran perawatan dari data-data DTSN tersebut, ya Pak ya. Nah, DTSN ini digunakan memang betul Pak, akan digunakan menjadi acuan untuk berbagai kebijakan pembangunan depannya, baik dari sisi sosial, kesejahteraan maupun ekonomi depannya.
2: Samsudin mengatakan masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan. Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa dan pemerintah daerah. Samsudin menegaskan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar DTSN dapat digunakan sebagai basis data bersama. Menurut dia, pemutakhiran secara berkala diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
3: Partisipatif masyarakat, jadi masyarakat bisa melakukan perbaikan datanya mandiri melalui aplikasi dari kementerian sosial, cek bansos, kemudian juga dari formal dari usulan dari desa maupun ke pemdanya, ya. Itu ada beberapa cara pemutakhirannya. Nah, kemudian ke depan kita ingin terus merawat data-data DTSN itu menjadi data tunggal sehingga semua kebijakan itu berdasarkan itu tidak tumpang tindih. Kalau kita banyak data, banyak perbedaan, akhirnya akan sebenarnya tidak efisien. Adanya DTSN lah biar efisien, semua lembaga mengacu pada satu data saja.
0: Jangan kemana-mana, Magetan sepekan segera kembali.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Iya, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
0: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: masih mendengarkan Magetan Serukan.
1: Sobat, si Semar RSUD Dr. Sidiman Magetan bikin pasien tak perlu lama menunggu di depan farmasi. Bisa pantau antrian lewat barcode.
2: Sobat, menunggu obat setelah berobat di rumah sakit seringkali menjadi bagian yang melelahkan bagi pasien. Terlebih ketika antrian panjang dan ruang tunggu instalasi farmasi terbatas. Kondisi tersebut kini coba diatasi melalui inovasi si Semar di instalasi farmasi rumah sakit RSUD Sidiman Magetan. Inovasi ini memungkinkan pasien memantau pergerakan antrian penggunaan barcode menggunakan barcode sehingga mereka tidak harus terus-menerus duduk di ruang tunggu farmasi. Kepala Instalasi Farmasi RSUD Saidiman Magetan, Apoteker Nur Aini Esfam mengatakan, pasien dapat memanfaatkan barcode yang tercantum pada nomor antrian untuk mengetahui posisi antrian secara berkala. Menurut dia, pasien cukup melakukan scan barcode pada nomor antrian. Sistem kemudian menunjukkan posisi antrian yang sedang berjalan di instalasi farmasi. Dengan begitu, pasien bisa memperkirakan kapan harus kembali ke loket farmasi. Mereka dapat beristirahat di area rumah sakit, pergi ke kantin atau melakukan aktivitas lain sambil tetap memantau antrian.
3: Biasanya kan kalau pasien menunggu itu kan dapat nomor antrian, ya. Dan nomor antriannya itu di situ ada.

0: instalasi tersebut menjadi penting karena jumlah resep yang dilayani instalasi farmasi cukup tinggi. Dalam sehari, jumlah resep bisa mencapai 500 hingga 600 resep. Upaya memberikan kemudahan kepada pasien tidak berhenti pada sistem pemantauan antrean. Instalasi farmasi juga memiliki layanan pengantaran obat ke rumah pasien yang telah berjalan hampir 4 tahun. Pasien yang memenuhi persyaratan dan bersedia menggunakan layanan tersebut dapat mendaftar melalui loket pengantaran. Biaya sebesar Rp10.000 untuk wilayah seluruh Kabupaten Magetan. Setelah mendaftar, pasien tidak perlu menunggu di rumah sakit, obat akan dikirim ke alamat pasien.
1: Inovasinya ada pengantaran, yang kamu sudah berjalan hampir 4 tahun ini, pengantaran obat kamu. Jadi pasien itu nanti tinggal setelah daftar.

0: Sementara itu, sistem barcode C Semar masih terus dikembangkan. Untuk saat ini, pemantauan antrean baru dapat dilakukan di lingkungan rumah sakit dan belum memungkinkan pasien memantau antrean dari rumah. Kedepannya sistem tersebut diharapkan dapat dikembangkan sehingga semakin banyak aktivitas pasien yang dapat dilakukan tanpa harus menghabiskan waktu dengan duduk menunggu di depan instalasi farmasi.
1: Anda masih mendengarkan Magetan Serukan.
2: Sobat DPRD Magetan, batalkan pengadaan mobil operasional tim penggerak PKK. Pambu Eco Park tetap berjalan.
0: Sobat DPRD Kabupaten Magetan memastikan pengadaan mobil operasional untuk tim penggerak PKK dibatalkan. Ketua DPRD Magetan Rein Nur Aisyah mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mengetahui pengadaan serupa di daerah lain ternyata tidak diperbolehkan.
3: Dan terkait mobil

itu, DPRD Magetan memastikan program pengembangan bambu ekopark tetap berjalan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran. Rijen mengatakan pengembangan bambu ekopark dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Menurut Rijen, pengembangan bambu ekopark tetap diperlukan karena

0: untuk menjaga ini tetap berjalan supaya Pak Jakar pun bisa kita ambil menjadi PAT Kabupaten Magetan. Itu yang Eko Bang Upah.
1: Di sisi lain, PIN menyebutkan tambahan anggaran untuk infrastruktur jalan hampir mencapai 35 miliar rupiah meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
0: Bahwasanya infrastruktur kita itu

0: kemana-mana. Paketan Slogan segera kembali.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
0: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Power Play. Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
7: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Masih mendengarkan Magetan Sepekan.
8: Sobat perempuan di Magetan didorong siap hadapi bencana dan tangguh di bidang UMKM. PLN peduli gelar simulasi.
9: Spot PLN peduli memperkuat peran perempuan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui kegiatan pemberdayaan dan simulasi kebencanaan di Kabupaten Magetan Jawa Timur. Manajer Komunikasi dan DGSL PLN PTJPM Unit Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali Agustin Kusmawati mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam penanganan bencana di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Agustin mengatakan perempuan dapat mengambil peran dalam berbagai kebutuhan saat terjadi bencana, termasuk membantu koordinasi dapur umum dan menyebarkan informasi kebencanaan melalui kelompok masyarakat seperti PKK.
10: Bencana ini tidak hanya untuk dari sisi laki-laki. Biasanya yang memang jadi fokus kan bahwa yang berat-berat itu pasti kalau ada bencana bapak-bapak ya. Nah di sini kita

Menurut Agustin, keterlibatan perempuan juga penting untuk membangun kesiapsiagaan sejak dari lingkungan keluarga. Perempuan dapat memberikan edukasi kepada anak-anak melalui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana. Dalam kegiatan PLM peduli tersebut, perempuan juga mendapatkan simulasi menghadapi sejumlah kondisi darurat, diantaranya banjir dan kebakaran. Simulasi tersebut diberikan agar perempuan memiliki kemampuan dasar untuk memberikan pertolongan dan menjadi pendukung ketika terjadi bencana.

0: Selain kesiapsiagaan bencana, PLN Peduli juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan produk UMKM. Salah satunya, produk olahan berbahan bunga mawar yang dikembangkan oleh kelompok perempuan setempat. Agustin menilai produk olahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi perempuan di wilayah setempat. Ia berharap pemberdayaan perempuan melalui kesiapsiagaan bencana dan pengembangan UMKM dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya memiliki kemampuan menghadapi kondisi darurat, tetapi juga semakin mandiri dalam mendukung perekonomian keluarga.
1: Pemberdayaan di sini itu tidak hanya untuk khususnya di ini ya, tangga bencana ya, tapi UMKM-nya mereka, kegiatan PKK-nya mereka itu memang menghasilkan. Jadi untuk menambah, jadi meningkatkan ekonomi.

0: Sobat Job Fair 2 di Ponorogo tawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan.
1: Sobat Job Fair pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang berlangsung selama 2 hari Selasa hingga Rabu menawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Sebanyak 38 perusahaan mengikuti kegiatan secara luring, sedangkan 31 perusahaan lainnya berpartisipasi secara daring. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah mempertemukan angkatan kerja dengan perusahaan secara lebih mudah dan murah. Menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran terbuka di Ponorogo. Agus mengatakan jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2025. Tahun lalu terdapat 43 perusahaan dengan 5.619 lowongan pekerjaan, sedangkan tahun ini jumlah perusahaan bertambah menjadi 69 perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 13.147 orang. Menurut Agus, pelaksanaan Job Fair juga menjadi salah satu faktor yang turut mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo. TPT Ponorogo mencatat 4,19% pada tahun 2024, kemudian turun menjadi 3,85% pada tahun 2025.
2: Tingkat pengangguran terbuka di tahun dari 4,19 ke 3,85. Jadi ada penurunan 0,3 setiap tahun. Ini kita TPT. Tentunya Job Fair ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana efektivitas antara penerima kerja dan angkatan kerja ini bisa bertemu sehingga mendapatkan informasi dan akses
3: mudah dan murah.
1: Sementara itu PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Ponorogo Henry Indrawardana mengatakan Job Fair tahun ini juga membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari seluruh lowongan yang tersedia terdapat 155 posisi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan dan spesifikasi masing-masing perusahaan. Henry mengatakan Dinas Tenaga Kerja akan melakukan evaluasi setelah Job Fair selesai. Dalam waktu 2 hingga 3 pekan setelah kegiatan, Disnaker akan menghubungi perusahaan peserta untuk mengetahui jumlah pencari kerja yang diterima. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyiapkan peningkatan kompetensi mencari kerja. Henry mengatakan langkah tersebut diperlukan agar kemampuan tenaga kerja di Ponorogo semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
4: Di Fakul bagaimana?
5: Ada 151 lowongan. Jadi sebenarnya tergantung perusahaan yang membutuhkan. Mungkin dia tidak di Fakul karena cacat kaki. Nanti ada berikutnya di perusahaan tertentu.
6: Jangan kemana-mana.

0: golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: literasi, radio inspiratif dan informatif. Jangan kemana-mana, Magetan sebutkan segera kembali.
1: Sebab kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien, Dinkes sebut masih stabil.
2: Sebab kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.

peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Romat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Pemantauan dilakukan setiap minggu untuk melihat apakah kenaikan kasus masih dalam kondisi stabil atau mulai menunjukkan lonjakan yang perlu diwaspadai. Kamat mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan untuk menjaga kondisi tubuh dan menggunakan masker terutama ketika berada di lingkungan yang berdebu atau banyak asap. Ia juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan kasus tersebut, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan.
1: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
2: Sobat 179 sekolah di Magetan diusulkan revitalisasi. Distipora tekankan pentingnya update dashboarding.
0: Sobat, sebanyak 179 sekolah di Kabupaten Magetan diusulkan mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah pusat. Namun jumlah sekolah yang akhirnya mendapatkan program tersebut masih menunggu proses verifikasi dan penetapan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwati mengatakan pihaknya mengusulkan sekolah berdasarkan kondisi real bangunan yang tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurut Suwati, data Dapodik menjadi sangat penting karena pemerintah pusat menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar untuk menentukan sekolah yang mendapatkan program revitalisasi. Karena itu kondisi sekolah di lapangan harus sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Suwati mengatakan apabila kondisi kerusakan sekolah di lapangan tidak diperbarui dalam Dapodik, pemerintah pusat berpotensi mendapatkan gambaran yang berbeda ketika melakukan penarikan data. Karena itu Dinas Dikpora terus mendorong operator sekolah untuk memperbarui data secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan kondisi bangunan dan sarana prasarana sekolah. Suwati menjelaskan program revitalisasi dari pemerintah pusat diprioritaskan untuk sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan minimal 50%. Sementara sekolah yang mengalami kerusakan ringan diarahkan menggunakan sumber anggaran lain. Program revitalisasi tersebut seluruh anggaran berasal dari

Fadli mengatakan dari usulan 179 sekolah tersebut, jumlah yang akan mendapat revitalisasi masih dapat berubah karena proses verifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan program revitalisasi tersebut menggunakan skema pelaksanaan tahun 2026 hingga 2027. Karena itu, tidak seluruh sekolah yang telah masuk

0: posisinya terverifikasi, terus apakah sudah tersurvey, sudah menjadi prioritas kan sangat penting. Jadi kita menggunakan sampai 2022.
1: Menurut Suhardi, pembaruan Kapodik menjadi semakin penting karena jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan masih cukup banyak. Di Kabupaten Magetan terdapat sekitar 390 sekolah dasar dengan sebagian di antaranya masih memiliki kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana. Suhardi berharap operator sekolah tidak menunda pembaruan data sehingga kondisi sebenarnya di lapangan dapat menjadi dasar ketika pemerintah pusat menentukan penerimaan program revitalisasi.
0: Untuk

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang,

0: Gentong, Paron, Ngawi,
1: Uki, Sumatyo, dan toko-toko pertanian saklak Panjenengan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
5: tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Rasimedia, kreasi dan informatif.
6: Nyapo.
7: Radio ke saiki iso visual lho, Mbak.
6: Oh, ala yo opo sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
7: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
6: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
7: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
6: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
7: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
6: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Bisa nomornya Rasi, gitu. Di 0811-30-20-906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet, ngomong kuwi.
7: Dicatet, aku balik ke pasang iklan, Mbah.
6: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
7: Oke, oke. Berarti ingat ya, guys. Pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mefiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
4: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri.
4: Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa.
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
5: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
6: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
6: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember, itu juga melakukan hal yang sama yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE body transformation dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau
0: dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xbox Radio dan juga di rasifm.co.id.
7: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
9: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar, panen dadi ora nemke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Suko Winangun, Magetan.
6: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
7: Toko Pak Jito, Jalan Raya Solo, 134, Jiwan, Madiun.
8: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
10: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
11: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.

0: siswa dan juga media sosial.
1: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
2: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
3: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
4: Rasi Media,

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Nyapo.
7: Aku, Mbak.
6: Takok apa to?
7: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
6: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
7: Lah saya ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
6: Oh iya, pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
7: Tapi kayak ngene bakalan gak sih, Mbak?
6: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan tuh ya tawai diskon ngono.
7: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini enggak ngerti ya.
6: Iya apa sih? Pembina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh. Di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
7: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
6: Oh iya, tak tunggu pokoke.
7: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
6: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mogfiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mogfiroh.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya nggak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga, cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi, dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas, jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga ada populasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Keluarga sehat untuk Anda yang berprofesi sebagai pekerja kantoran. Bekerja di kantor akan memaksa Anda untuk berlama-lama duduk. Budaya 9 to 5 akan memaksa Anda untuk duduk selama berjam-jam dan berkutat dengan hal yang sama. Dan tahukah Anda, duduk pada posisi yang sama dalam seharian dapat beresiko pada kesehatan Anda, di antaranya mengakibatkan nyeri punggung, gangguan metabolisme tubuh, meningkatkan resiko diabetes, dan nyeri pada leher. Untuk mengurangi resiko dari terlalu banyak duduk, Anda dapat menyiasati dengan banyak bergerak. Selain itu, minum banyak air putih juga dapat mengurangi resiko terlalu banyak duduk.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyaf.

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau sendremi lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: jasa Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat.

0: sambalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sahabat Narasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Narasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Narasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Narasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Narasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Narasi Media, inspiratif dan informatif. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Keluarga sehat, tahukah Anda bawang putih merupakan antibiotik alami, namun banyak yang tidak menyukai bawang putih. Alasannya adalah karena bawang putih bisa menyebabkan bau mulut. Walau bawang putih memang bisa menyebabkan bau mulut dan keringat, namun khasiatnya sangat luar biasa. Manfaat bawang putih untuk kesehatan adalah mencegah kanker, mengobati flu, anti radang, membersihkan jerawat, dan menyuburkan rambut. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Nyapo.
4: Takut
3: apa itu?
4: Radio ini saya ingin bisa visual ya, Pak.
3: Oh, alah, ya apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
4: Lah saya ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
4: Bakalan
3: gak sih, Mbak? Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
4: Tapi pengen iki piye cara masange, Mbak? Aku kurang ngerti. Pasang iklan-iklan ngene mung gak ngerti aku.
3: Iya apa sih? Bendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya to, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
4: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Rasi Media, inspirasi dan informatif.
5: Keluarga sehat? Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa bayam memiliki kandungan bernama betaine yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Selain dengan bayam, Anda juga bisa mengkonsumsi sayuran hijau lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Luar biasa, tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mefiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
4: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
5: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi, jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
3: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
4: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya, jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas itu ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya nggak bisa?
3: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
6: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga, cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi, dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
3: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
7: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
3: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
7: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing pergi cabang. Jadi pergi itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga ada publikasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
3: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
1: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Keluarga sehat, tahukah Anda buah abiu adalah sejenis sawo segar dari Australia karena banyak mengandung vitamin A, B3, dan C serta kaya sumber kalori dan serat. Buah abiu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Di Brasil, daging buah abiu digunakan untuk meringankan batuk, bronkitis, dan keluhan pernafasan atau paru-paru. Sedangkan getah pohon abiu berhasiat sebagai obat cacing, obat pencahar, dan menyembuhkan luka bengkak.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
2: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
3: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
4: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
6: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
7: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
8: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
9: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
10: Rasi Media,

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes, dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: Xpeace Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xpaceradio.com.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Armenia. Menurut penelitian, dia memiliki kandungan karotenoid yang tinggi, bahkan di atas rata-rata buah yang lain. Antioksidan di dalamnya mampu membantu mencegah serangan jantung, mengurangi level kolesterol jahat dalam tubuh, dan mengurangi resiko terkena kanker ganas. Selain itu, biji aprikot berkhasiat untuk memperkuat sistem respirasi, sehingga dapat mengurangi batuk dan asma. Buah aprikot juga memiliki kandungan fiber yang tinggi, sebagian dapat digunakan sebagai pereda diare atau konstipasi.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

Keluarga sehat? Tahukah Anda buah melon manis? Buah ini beraroma enak dan mengandung 90% air dan sangat rendah kalori. Namun, dapat memberikan lebih dari 100% vitamin A, RDA untuk Anda. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: nyuwun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Keluarga sehat, tahukah Anda? Bunga memiliki manfaat yang sangat baik dan lebih baik dalam piring Anda. Sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan di Journal of Food Science menemukan bunga yang dapat dimakan kaya akan fenolik dan antioksidan seperti asam galat, klorogenik, dan juga rutin. Bunga yang dapat dimakan seperti kelopak mawar berkolerasi dengan aktivitas anti-inflamatori dan mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker-kanker tertentu.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xspace Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
10: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
9: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
10: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
9: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
10: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Dari Kota Mutiara, inilah Rasi Media Inspiratif.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kreasi Media, inspiratif dan informatif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Mas, tunggak nih aku ya, muka-muka kape lancar.
1: Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya, pinter ya. Berdoa ya, dah.

0: Sampean boleh iki to.
1: Awakmu mulih kok ora ngabari aku.
0: Lah jarene aku tulang rusukmu. Saat doa-doa aku, aku mesti balik.
1: Di gelangku. Apa ijolke?
0: Dijolke apa?
1: Tak ijoliki.

0: Pagetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setra Wirian Kaibon Geger Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: ma'al ilhaqi sertane juwet-juwet didoai ing dalam dungo iku mujiban bisa netepaken liak sika maring putus asa sira. Aja sampai mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah padahal kowe lah mundunga wis nemen ngono kuwi aja nganti dadi sebabe putus asa. Mergo fawalladzi dzamina lakal ijabah. Bahwa mongko utawi Allah dhewe iku alladzi pangeran. Ya Gusti Allah kuwi lho. Sing janji dzamina wis nanggung. Sapa Allah ladzi lakamaring sira janjeni nanggung jamin al ijabata ing ijabah. Nek sing janji kula ngoten sok selenca. Sing janji menungso ngoten sik sampean ragu-ragu oleh apa yo iso bener. Tapi nek sing janji Gusti Allah, ya Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Terjadi kenapa kok terlambat? Nah, sampean aja lali. Sampean niku kawula. Gusti Allah iku bendara. Sing menentukan ijabah ya bendara dudu kawula. Ngoten. Ijabah itu pasti dijamin oleh Allah tapi fima ing dalam barang. Ya taru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedhe sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih sing paling apik sing manfaat kanggo seliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo seliramu. Sing mbok jaluk es padahal kowe pilot. Ya ora diparingi es tapi malah diparingi sirup. Obat watuk sirup penurun panas lan ngono ten. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah ki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing lakum kok. Allah leh jauh. Udu'uni astajib lakum. Iku marai leh jauh ngoten. Udu'uni donga sira kabeh ni ing ingsun. Astajib. Monggo mesti ngijabahi sapa ingsun lakum. Jadi ngeten kata-kata lakum niku. Lakum sing manfaat kanggo siliramu kabeh. Dadi lek sing ora lakum, sing ora manfaat, nggih mboten dijabahi tapi dijoli. Mergo jenengan wis kumandang jaluk. Ketepane sampean jaluk niku sing ora manfaat. Lah kok ora manfaat kok dijaluk lah. Jenengan mboten ngerti kok lek niku gak manfaat. Jenengan ngertine lek enak, apik, seneng lah ngoten ngoten nggih. Tapi bahwa dibalik itu enten efek akibat sing mboten sae, jenengan kan mboten ngerti. Ngoten lho. Lah Allah pirsa niku. Daripada kok tak ijabahi kok malah lara kabeh. Ya lu ora usah dijabahi dhisik. Minimal diundur ae. Nah, niku ngoten. Jadi Gusti Allah niku milih ing ngijabahi napa sing dipilih Allah kangge panjenengan. Mboten napa sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe. Iku lek sing milih niku sampean kanggo sampean itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Ngoten. Nyaman milih numpak bis mawon kadang-kadang mboten ngerti terus ya nggih. Jadi enak bis api, enak bis rapatnya api. Saman milih sing api, jari-jari malah supirnya ugal-ugalan. Nanti kan ke, saman buat ngerti lah ke. Jadi ketepaan anak bis, elek, saman moh. Padahal bis yang elek ini malah supirnya pinter, mesinnya api, gelis tuh enggon. Oleh elek lah mergo sering serempetan, ngoten mawon. Tapi tiba-tiba ini ku banter. Ketepaan anak bis yang api, cetetok. Mesinnya mogok, dulu-dulu ngeban. Nanti zaman itu ngerti. Gitu, gitu. Dan yang milih Allah mesti person itu. Yang terbaik, kangge panjenengan. Itu soal bentuk. Bentuk peparing, ya. soal bentuknya peparing, termasuk mana yang dipilih Allah, soal waktu. Wa fil waqti, Allah menjamin ijabah itu fil waqti, yang dalam waktu. Ala dikang yuridukang resake sapa Allah. Jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah kapan datangnya. Yang menentukan kapan datangnya ijabah niku sing nentokne Allah, dudu panjenengan. Ngoten. Mugi Allah kan wonten hukum, kepastian-kepastian. Wonten napa istilahnya hukum alam, wonten sunnatullah. Maksud sama nu pamanen donga ya Allah, kula mbijing kedah panen padahal hicir sama nembe di awan wau. Kaya tetep kudu mundur ta niku. Mungkin lek sampai mboten diundur, ya mungkin terus undi. Kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karepe sampean wong sitok. Ya kudu saniki karep milih bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Bakno tantangane malian. Saiki bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro? Sing bener. Kawula manut bendoro. Lah nek kawula manut bendoro ya ya wis trimonen. Tapi aja curiga. Nerima dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik gitu. Aja kok nerima sampe mbok gremeng. Dodone mengkap-mengkap, ngoten iki gara-gara stres ngoten iku. La fil waqti, ora ing dalam waktu, ala dikang turi dukang karep sapa sira. Jadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan kok dangun men? Ukuran dangunmu karo dangune Allah kuwi kan ya ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dadi pun bicara soal antarane kawula kali bendoro pun dados kepastian. Mun menjadi keharusan setiap hamba itu hendaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula kuwi aja atek milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun mboten. Lek matur teng resane bendara ampun anu bendara iki pokoke kula kedah kedah dadi tukang ngait. Aja-aja ngono to. Bendara kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Ora oleh memastikan. Kula niki mesti saene dadi ben ampun ngoten. Namung matur pon bek menawi manfaat barokah bek menawi kula menika dipun tampi mbok menawi wonten ginanipun kula tak dados sopir nggih bendoro ibarate ngoten. Lah mungkin bendoro sing jawab. Oh iya iya ah ah. Tapi ora saiki. Mergo sopir sing lawas cek. Iki ana tugas e iki cek nganu lah mobile mek loro e lagi supire mek loro lah nek kuwi dadi sopir yo isik to iki dilungkas wis meh metu kok iki lho yo manut aturane bendoro iki aja kok njeneng pokoke kula kedah dadi sopir lho iki sing dadi bendoro kowe apa kono lha nek sing kathah kula jenengan ngoten niku lek ndonga niku meksa ngoten niku Gusti kula niki ngobong boto Gusti oh kaya ampun ngantos sudan njeneng iki lho padahal mulane bulan Januari gitu nggih. Mulane bulan Januari iso mudan. Pokoke bijik mboten ana udan, rono kula mantu. Dadi tak jane sing dadi Gusti Allah kowe tak ana. Kok terus malah menjazmkan, memastikan suatu kejadian. Mergo napa to? Sak canggih-canggih pertimbangane menungsa. Sak lengkap-lengkape data sing dingerteni menungsa. Dibanding kalih napa sing dirancang Allah niku menungso niku jahilun menungso niku bodoh ya matan menungso niku bodoh genah kok wa ma utitum minal ilmi illa qalila ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung setitik. Mula lajeng biasa seringkali terjadi suatu peristiwa itu sama sekali kula panjenengan mboten seneng, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat zaman harapkan dan zaman senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi, tapi niku gampang larane sing mangan, gitu. Nah, putra wali temuireng niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Nah, insyaallah ndamel wolak wali ing tatanan ngoten niku. Ketoke bocah ya ora pate ayu wong lambunge pesek, lambune rada dumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Nah, enek sing ayu malah irunge mbangir, lambune mingis-mingis, rambute ngandan-ngandan nggih. Wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut, betutu karo wong lanang wani, cerewete ra karuat. Lagi enten ta mboten niku? Kata kadang-kadang ngonsewu di wong tua sok metenteng ngotot karena mantune ora pilihane wong tua, pilihane anake, tapi anake rada nuwekat ngoten nggih. Nah, mantu sing nomor loro niku pilihane wong tua rada manut. Masen lek wis manut apa mesti ya, penjaminan nggih. Mboten mesti. Terus mantu sing paling digeweti ngene iku lho. Dibae malah nyanding. Malah bendina sing nek kok pasar ngolehno botok sak bungkus, ngoten niku kadang digolekno jeroan marang tuane niku. Yang mantu sing digeti ngene iku malah gati. Yang mantu sing disenengi ndelalah mek gusala malah didone. Ndelalah anake niku wau. Nek ana mantu sing nomor loro niku disenengi, anak sing nomor loro ndelalah mek Gusti Allah malah ditugasno teng Ambon. Ya, mantune katut lunga teng Ambon malah ora patek. Ora patek gati ngono lho. Tapi sing mantu sing barep malah gatine ra karuan. Barang sing sampean gecingi niku malah manfaati. Barang sing sampean senengi malah madharati. Lunga teng niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antarane bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Ngen. Lek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku niku mergo keterbatasane kawula. Tapi lek bendoro luwih pinter, ngoten. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten ngawas sing uyun-uyun pun nate kula aturke niki. Menungsa sing ganteng tibake niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu, ngono. Ora enek sing ngetokne mas-masan ya. Sampe nate nek wong ganteng terus idu terus dadi mas. Ereng nate. Lah wong sing ganteng larang regane kabeh do seneng tibake wong ganteng kuwi biyen lahir liwat dalan nggoh. Lha mboten nggih. Mboten mesti to nggih. Barang sing bernilai ternyata liwate sepele, barang remeh. Barang sing banget remeh niku iso ndadekno ngetokno barang sing larang. Kerang niku namung napa to kerang niku. Kangge sepele to nggih kerang niku. Lha ngono iso ngetokno mutiara. Ya menungso sing ganteng gagah ora tau nek ngisin mutiara ngono kae. Iku. Dadi nggih, bolak-balike Gusti Allah lek ndamel ngoten niku. Iku mun biasa. Samulane lek donga ampun-ampun sampean pastekne. Ampun dipastekne, harus dijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahe tak tampa, dongane tak tampa, tak ijabahi. Tapi nilai dongane iki tak ganti. Nilaine padha, bentuke sing tak rubah. Supaya napa manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Mboten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadili nate dawuh, "La tahtar min amrika syai'an, wahtar alla tahtar. Wa firra min dzalikal mukhtar, wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Wa tahtar ojo milih sapa sira. Min Amerika saking urusan sira. Wis urusanmu kuwi aja mbok pilih sing pasti begini, jangan. Jangan. Senajan pun di napa istilahe wis dirancang, wis dinik-nik atau sing dhisik nika nggih. Menurut ilmu manajemen iki langkah apa schedule pun di toto per menit, bahkan menit pertama begini, kedua begini gitu, gitu. Itu boleh kita rancang, boleh dalam arti apa? Dalam arti mensyukuri nikmatnya ilmu manajemen gitu. Tapi bukan untuk mengikat takdir Allah. Ini kan asal ngerancang ini, bulan ini aku nandur pari, bulan ini aku nandur jagung, nandur pari carane ngene-ngene, nandur jagung carane. Asal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulanya ora usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diudari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepaksa milih, pilihlah waktaran milih sira sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala tahtaro untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa ciptakan faktor-faktor kemungkinan itu jejeran seakeh-akeh. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer bisa. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Dan Gusti Allah dhewe sing milih. Dan tetap upamane nuwun sewun soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ora setujune nek calon bojomu sing nika. Lah sing anake ngono. Wis mak, pokoke nek gak iku aku alung mati ae. Ndak salah ngoten ta nggih. Urusane ming perkara milih mantu ngoten wae dan anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti ta nggih. Ndak sakit ta wong tuwa niku jamin nek kowe dadi bojone nika mesti bahagia. Semono ku anak ditakoki apa ku yakin. Lek kowe karo iko mesti bahagia. Iku padha mboten iso jamine to, nggih. Lah sing penak terus ngendi? Ya, milihlah untuk tidak memilih. Ya sing ngene lho, Le. Ya iki ya padha-padha ning nawani. Lah, tapi aku ya ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Lah terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawadi ndek pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokahi sing ndi? Istikharahi sing manfaati barokahi sing ndi? Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku, Le. Lah kowe ya ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Muga Kanjeng Nabi lek dawuh, "Ma khaba man istakhar, manati man istasar." Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah. Ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iku jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa firra min dzalikal muhtar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun, jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak. Itu pun harus kamu tinggalkan. Yombo, panjenengan kudu muni yombo. Supaya napa? Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian sing mboten cocok kalih panampi panjenengan, jenengan tetep tasih saged nampi takdiripun Allah niku. Dan lek perlu panjenengan kedah melayu, artinya meninggalkan, ngudari cara wong Jawa ngentai. Kudu dintai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek wis mlayu teko pilihanmu terus iku mesti apik? Ya mbo, kudu muni ngono. Lah piye? Wis pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersakne Gusti Allah, sing milih Gusti Allah. Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki, iki krana diperintah, soal gajine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah. Niku sikap kawula sing tenan nggih mboten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Nggih. Wonten setunggal wekdal wonten santri, santrinipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku sambar nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abil Abbas menika gerah. Nggih, gerah. Syekh Abil Abbas gerah ajeng santrine sebagian niku enten sing sambar. Ngepasi sambang niku lha kok ndonga ngeten. Afakallahu ya sayyidi. Mudah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah taala kasantosan, keselamatan, sah. Lha kok Syekh Abil Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Jeneng sing jeneng muridé niku ya tanda tanya lho didongakno seger kuwarasan kok. Orang jawab. Menawa salah kata-kataku, kok nganggo fi'il madhi. Afakallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lha nggih sampun diparingi kewarasan kalih Allah to. Sah. Niku lek nggih fi'il madhi, afaka. Dadal tak matur neh nek nganggo fi'il mudhari. Matur malih. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke tak badane niki Allah taala paring kewarasan, paring kasantosan dateng panjenengan. Sek. Niku Syekh Abil Abbas lajeng dawuh. Wa ana masyaallah al-afiyah. Apa gitu aku kira tau ndonga ngono kok. Aku yo ndonga piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kuwarasan, njaluk keselamatan iki wis penggaweanku to. Apa mbok kira aku kira tau njaluk afiyah ngono? Faqat sa'altuhul afiyah. Aku itu tukang njaluk afiyah ngono kuwi. Aja salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono piye? Walladhi ana fihi huwal afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampai panjenengan muni, oh aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lara eng. Jenengan kudu yakin, ya lara iki lho sentosa. Lajeng Syekh Abil Abbas neruske dawuhe. Ora mengaku le sing donga afiyah, donga seger kuwarasan kasantosan iki ora mengaku. Rasulullah wi ya selalu donga Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih terbebas dari seluruh kesulitan lah ngoten nggih. Ya nyatane Rasulullah wis donga kaya ngono waqad sa'alallahu al-afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu khaybar tu'awiduni. Wal'an kot-kotoat abhuri. Dah kok Kanjeng Nabi yo tahu kena racun. Dan tahu kena racun. Nanti kok diracun yang Yahudi, yang Yahudi Khaibar ni lah. Yang Yahudi Khaibar ni tu sok kirim jaran dengan Rasulullah. Ternyata ni kuantem daging sing diracun. Dah kok saiki aku loro kabeh ta awakku anu. Napa mangan daging sing kene ngracun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngono napa? Hah? Apa berarti kan jinah virus dewe keliru? Mboten. Nggih mboten niku jenenge afiyah. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Lha nek sampe wong iki gak tau robah sing lek dadi malaikat. Berarti mboten sempurna wae lha nggih mboten niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Ngoten. Enten malih sahabat Rasulullah prosesi Abil Abbas. Wa hadza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek donga, njaluk seger kuwarasan kasantosan kuwi gak leren-leren. Tapi kowe ngerti dhewe, piye sedane? Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Nggih. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, ya ngoten lho, sahabat kinasih nggih. Mesti mboten kliru, donga mesti donga napa? Donga seger kewarasan iku lha mesti to nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da zalika mata madhuha. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wong. Ngoten. Sayyidina Ali, ya nuwun. Sallallahu alaihi wasallam, tapi wa ba'da zalika mata maqtulan. Dungu alfiyah seger kewarasan tapi badan niku sedo dipateni yang khawarij. Ngoten. Ya terus mundi. Berarti lah mboten enten gunane dungu niku. Ora ngono. Bahasa afiyah seger kewarasan, bahasa santosa sing mbok omongne kuwi, santosa sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Ngoten. Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah, fa idza sa'alta Allah al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah meneng ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu. Gak cocok. Entar kula nyuwun selamat dunia akhirat. Kebaran selamat dunia akhirat itu terus ning dunia gak tau lara, gak dagang gak tau rugi. Malah mboten selamat ngoten niku. Gitu nggih. Ya Allah niku sakit ngoten niku. Jalur afiyah tapi min haitsu ya alamu halaka annaha afiyah. Dan afiyah yang untuk kamu menurut Allah, afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa? Itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu. Serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sing paling penak, sing paling tepat posisi kawula terhadap bendarane niku mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu. Kejawi napa? Pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan dimanapun, siap untuk menyelenggarakan perintah apapun. Ini jenenge kawula sing tenan. Lek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa piloro niku. Lho, sing penting lah niku gak jane. Aja kok ya Allah ampun sampean kaya sakit kula niki lho. Lah ya ora ngono. Nek wayahe lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah, itu sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat, punya i'tiqad yang kuat bahwa annal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih. Dalam arti memastikan pilihan. Ngerti nggih? Lek berharap mawon mboten napa-napa jenenge wong pancen karo Allah dikeki informasi terus tumpul kepingin ya wajar gitu nggih. Bukan wong berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan niku lho, jenenge milih lah memastikan. Niki mawon niku lah memastikan namanya. Lek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah menawi mboten manfaati nggih. Panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada dan penerimaan sikap pasah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus iki sing sae. Ngoten nggih. Niki sing sae. Nek mboten iki mboten sae. Niki jenenge sampean dekte Gusti Allah. Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti. Kula niku raket lho Gusti. Monggo kula mbinjing niki kedap malah coba dinganten kula niki. Berarti sing paling sae kula niki ndang waras. Gusti Allah diwarai sitok-sitok ngono. Mula Pak Idada sikap sing maling sae nalikane seorang hamba itu berdoa wa talaba min maulahu syai'an, dan dia meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya seorang hamba itu niku meminta yang paling baik untuk dirinya. Meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Ngene lho, yang paling baik untuk saya niku ngangge ukuran kula napa ngangge ukurane Allah? Dia tetap kudu ngangge ukurane Allah. Ngene lho. Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah, itulah yang terbaik. Dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing kudu didongakake niku. Nah, mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah, wong donga kuwi gedheane lek gak napa langsung dijabahi, langsung dikabul napa sing dikarepno, biasane napa diganti, ngene nggih. Diganti napa? Ya diganti ganti kemanfaatan liyane. Napa rupane kemanfaatan? Mungkin ora diparingi duit tapi diparingi napa selamat saka pancabaya. Sing pancabaya niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan jumlahe kerugian padha karo nilaine donga niku. Utawi dosane dibuset, utawi diundur sampai teng akhirat. Ngeten mergi napa? Ngeten. Wijing niku dinten teng kiamat. Yad'ullah fil mu'mini yaumal qiyamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat niku. Ditimbali. Rene rene rene. Sampai piambake sepo wonten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngoten. Abdi kawulaku inni amartuka antad'uani wa wa'adtuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kaulaku kowe tak perintah piye niku liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah, utusanku, lah kowe ya tau ngaji krungu kuwi, kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe donga mesti tak ijabahi. Apa kowe ya wis donga? Bapak wis donga. Kaya kulo monggo. Dawuh matur sapa? Ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih kula sampun donga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula, kula niki sampun donga dhateng panjenengan. Ajeng Allah dawuh, "Ama innaka lam tad'uni bidakwatin illa istajabtu laka." Alaisa da'autani yauma kaza wa kaza li ghammin nazala bika an ufarija angka wa farajtu angka wa yaqulu na'am ya rabbi. Kaulaku iling-ilingen ya kowe lak nganu nek donga krana panjenengan wis nglakoni apa sing tak perintah mesti tak sembadani. Iling-ilingen ta jajal. Apa kowe gak tau to ndonga? Jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Iling-ilingen pas dina iku kowe susah. Susah. Mergo anakmu lara, bojomu ya lara, maratuamu lara. Dalah kowe pas ra nyekel dhuwit. Kowe bingung, susah. Akhirnya kowe bingung-bingung gelem tahajud terus donga njaluk supaya kerepotan kanca boyo sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lah sing iso ngilangi pancabaya kuwi mung aku. Tau ndonga ngono tau. Iki dijak ngudo rasa kali Allah. Tau ndonga ngono. Nggih Gusti nate. Nggih nika pas pas akhir Agustus ngoten nika niku. Iki kelingan. Iki anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku. Nggih Gusti leres niku. Niko nggih alhamdulillah. Matur nuwun Gusti. Pas niko kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro enteng kanca sing nulungi niku men kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iko iku ini ajal tuhala kafid dunya. Iku ngono. Penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo. Dadi ya gaginan kang tak sembadani pancen pas keputusane pancen kudu ndang dadi sembadani kuwi lha nek ora kowe malah nglokro salah-salah imanmu kendro terus kowe golek dukun renorno malah ruwet kowe. Lha nek aku mesakne awakmu langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah hatimu. Ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek. Panjenengan dumo kula mandi. Ora ya panjenengan wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus jajal to ngiling-ngilingen meneh. Kowe tau to? Liya dina maneh kowe susah. Susah wis jan. Susah sing ora kena diimpet iku. Ha nek susah sing tumibo ning sliramu kowe ndonga. Ya Allah, Allahumma farij humumi Gusti kula panjenengan bendangaken susah kula Gusti. Kula mudhungo ya sampe nangis gleweran. Wong perkara daganganmu bangkrut. Susah kowe ditagi wong ngalor ngidul masyaallah. Sampe kowe njaluk ijazah ning kiai bareng to. Mbok wiridno mbok pasani. Kula sampe bengi kowe tangis, tapi yo panggah to. Ora. Bangkrutmu ora ilang. Ora ilang ya tokomu ya sidane ya kadol wis pokoke wis ora iso bangkit kowe. Sik kelingan kowe nggih. Nggih niku lak rumiyin. Lha iya, iki sing tak omongne iki biyen. Iya jek ning donya biyen. Nah, ngene ya. Menunggui kok terus aku medhi cetil, terus aku gak welas enggak. Aku iki ngene lho. Delok api-apike atimu, delok kuwate imanmu. Delok kesalehanmu. Kuwi aku kok eman-eman. Lek kuwi terus mung sibuk ngurusi toko. Dise mung sekedar dadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sing mbok arep-arep dodol ning toko kuwi lak mung oleh bati njurku sak wulan oleh sakmene atus, lho setahun oleh sakmene juta ngono tok terus mbok arepne. Terus arep mbok mbangun omah, omahe gedhe-gedhe mbok tuku sawah, ombo-ombo diwaris anak putumu ngono tok arepmu. Nggih pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten lho. Aku iki pangeran sing loman. Ben wae lek mung sekedar sawah sak hektar 2 hektar iku kecinten. Aku kepengin paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran loman gek sugih kok aku. Lek tak paringno kaya karepmu sing biasa ra toko nyumlik cilik. Keciuten peparingku. Keciuten. Iku ngono tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga. Iya lho, lho, iku saiki ke swargane kok. Wis siap lho iku. Dejan, ampun dise karo tokomu. Mbeke nggih. Ngapunten Gusti rumiyin saya salah paham. Yo mlane, yo tapi yo untung kowe kok yo sering melok ngaji, hikam bareng dadi yo ngatek nemen-nemen. Niku. Terus kowe ya tahu toh? Tahu kepepet buta. Tahu, jaluk aku kepepet buta, jaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani. Dina kene, dina ngene. Lho lek gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus. Bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah, sing nomor loro arep kelas SMA lah, kowe pas delalah yo pas kepepet butuh duit ngono kuwi. Ora enak sing iso nulungi nalika kowe terus kowe ejek kelingan aku. Kowe ndonga. Terus tak kei, tak sembadani. Nggih, nggih, leres niku. Ya kuwi kuwi. Kuwi pancen yo tak gigi mangsane. Mergo ana manfaate. Golek anakmu ora kuliah. Menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi. Mulane senajan kuwe ora patek sugih, rono kuwe wong saleh. Lah, anakmu ya dadi bocah saleh ya tak paringi gampang lek kuliah. Rune, pancen kan terus sesuk bangsa kowe wis tuwek terus anakmu lak terus dadi menteri ta ya.
1: Nggih, matur nuwun Gusti niku. Niku nggih, ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas. Nalika pas nguliahne mboten gadah cita-cita dados menteri.
0: Iya, pancen rancanganmu mbek rancanganku beda kok. Kuwi pancen penting dadi tak gege.
1: Terus lihat dino ya tau maneh.
0: Nggih, tau maneh kowe ndonga. Dina semene tanggal semene kowe ndonga. Butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti butuh niki. Muga ketepaan wis wayah mantu. Wayah mantu lak butuhe renorno. Delalah rono anakmu pinter, kuliahe tamat, tenan dan apa? Jadi siswa teladan. Delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih, wong gedhe lah kuwi wong ora patek. Sugih wong larat kali kuwi ya ta. Kuwi iso mulai wiridan nang karo-karo nyambut gawe sithik-sithik ngono ae. Tapi wong anakmu duwe prestasi, dibek mantu wong sugih lah bisa nang karo wong sugih lah butuh akeh to nalika semono.
1: Nggih.
0: Lah kuwi terus donga, njaluk ngeten. Pokoke lek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling mboten selangkung juta Gusti niki kangge wirawire manten niki ora tak turuti to ya.
1: Nggih mboten.
0: Itu sidane piye lah. Tapi pake dadi nganten to anakku
1: nggih.
0: Ya sak wonten-wonten ya wonten lah mau ngaten nggih. Ya alhamdulillah bisa nggih saged nampi malah dadi sebab biaya welase pisan teng anak kula nggih. Nggih matur nuwun Gusti niku. Lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi. Sakjane iko tak pending ora tak paringno kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah lek mulyakno kowe sing saleh terus terima sekedar duwe gawe gedhen, tamune akeh, lha tamune ning donya ae. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi mulya sing tenan yo ning swarga iki.
1: Ngoten.
0: Sing iki wis tak simpen lah iki wis dadi kok dolan iki.
1: Lah iya.
0: Iso jarine akeh ya dolan. Iko asile lah. Kowe ndonga ora kasil ya lho iki dadi sak ngono gedene.
1: Ngoten.
0: Semeneh hadis enten sing nyeritane ngeten. Terus iki niki semeneh cerita niku. Bisa ngertos hasilnya donga sing napa gagal, teng donya gagal tiba disimpen teng swarga niku. Apik-apik ngoten lho. Ya malah gedon.
1: Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti yang ini lah, ben gak dijabahi kabeh.
0: Menungso nggih ngoten iku. Penungsa nggih ngoten iku. Lha kula panjenengan lek donga niku kudu yakin. Yakin dijabahi. Ngoten. Mergo napa to? Ya mereka donga niku mesti dijabahi. Jenis soal terlambat niku mboten kok krana donga sampean gak mandi, krana Gusti Allah cetil mau paring mboten. Itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong Blura lek Mas Tani niku meremakno. Meremakno, ngernak-ngernakno. Natnoto di sing paling tepak sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu wa taala. Malah sinten Nabi Musa niku. Kalih Nabi Harun niku lagi gajah musuh Raja Firaun to nggih. Mun terkenal to niku ceritane. Wah niku Nabi Musa kali Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul adzabal alim. Itu kudungane Nabi Musa. Kali Nabi Harun nek istighosa, Gusti musuh panjenengan ke Firaun ning Gusti. Ternyata sugih banget kranten nggih, mulai meres rakyat mboten ukuran. Mugi-mugi sampean ables akan bandane niku. Sampean busek niku sedaya kekayaane. Panjenengan kremes-kremes amanae. Panjenengan pokoknya wah pun. Mulai musuh panjenengan. Ampun ngantos dia baik jadi orang mukmin.

dua jok kabeh. Lah sampe gak wedok pateni. Saiki paling-paling kan ijo kuning kabeh. Lah ora kuning, ora munggah pangkat. Ya mboten tok mawon sing iso urip ta sikane. Fir'aun dia nemen mulane dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku ngoten niku. Lah terus pundi? Ngoten. Akhirnya Allah jawab kok niku. Allah jawab, "Qad ujibat da'watukuma wastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun." Ngoten. Jibril siapa Musa Harun uji bedak waktu kumah temenan dungamu wis tak sembadani mulane wis tau tenang-tenang iki kok mau mantep kok to dungamu wis tak ijabahi aja kok terus kowe melu-melu carane wong sing gak ngerti-ngerti kuwi donga ragu-ragu lan kok ngoten apa sebabe dadi ku sebab ngeten ahli tafsir dawuhaken wa kana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma walaku fir'aun iku arba'una sanatan. Ternyata Allah pun dawuh ya tak sembadani sa Musa dungamu. Allah pun dawuh tak sembadani ngerti lho karo matine fir'aun niku duwe 40 taun lan jenengan lek istighosah nembe 10 taun. Kau si syukur-syukur orang itu dungo, orang raus, cuma gak mandi cuma ni wang-wang NU ini. Saya tak kok kesusu buat ponis mana? Nabi Musa ki nabi, Nabi Harun ki nabi. Dungo, masalah jawapan sama Allah. Ya tak sebadani loh. Antara ni yo tak sebadani kalau kenyataan kejadian ni mati ni Fir'aun kelelep ni. 40 tahun. Ngerti lho. Terus mending ngerti lho. Mana kira jenengan donga niku ojo curiga karo Gusti Allah. Ngerti. Qala Sayyidi Abdul Hasan As-Sadili. Nah, dalam hal ngomentari fastaqima niki. Fastaqima niki Abdul Hasan As-Sadili dawaken sing dimaksud fastaqima niku napa to? Kok Allah nek dawuh ya tak sembadani kowe sing nganteng kan gue aja niru-niru, melu-melu, carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti kok. Sing dimaksud napa niku? Sing dimaksud pastakiman niku ay ala adam istijali matolab tuma. Istiqomah kuwi maknane aja kesusu kepengin ngerti asile apa sing mbok jaluk. Niku jenenge istiqomah. Dadi ora kok nglokro dongane Allah. Ah, dremene sampai keju meripatku bener-bener melek jaluk supaya ndang ditampa aku nglamar pegawe kok ora kasil-kasil tahun dik iki wayah daftaran donga ya mbepok iki daftaran mana mbepok donga terus lah perlu ora wayah daftar-daftar donga terus sing penting kuwi istiqomah donga kuwi aja kesus wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun sing dimaksud tangane wong sing ora ngerti niku terus pundi wa humul ladzina yastajiluna ijabah sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek ndonga kesusu-susu niku lho niku jenenge wong gak ngerti posisi gak ngerti dhek iki kawula ora ngerti lek sing dijaluki niku bendara dikira Gusti Allah kancane dhewe cukup nang ngombe tak ngombe lho cukup ora kok ora kok iki terus berarti sing dadi pangeran sapa iku kok. Lah niku gak ngerti piye wae mboten ngerti. Ngen. Iku kemungkinan-kemungkinan soal ijabah niku ngoten niku. Enten malah kemungkinan sing nuwun sewu niki sing kadang-kadang kula panjenengan sok ora patek betah. Enten malah kemungkinan sing ijabah donga niku, kenapa ta donga niku kok diundur ora ndang di paring-paringi. Niku mergo Gusti Allah niku remen. Demen ngoten. Lek kawulane niku terus dungok-dungok niku demen. Niku. Dungok-dungok lek demen ya kan jenengan lek demen karo cewek ya niku Joko perawan. Masih guyon-guyon ngoten. Cak anu ndi bukuku cak?

Abi tak salah lah, sesuai ayo alam. Pengen kerumulai alam. Nanti gitu loh, mereka suaranya kok enak men. Indah. Suara dungane wong mukmin iku lek donga niku direkam teng langit indah. Mulane kali Allah taala gak dituru-turuti ben. Ben donga terus iku. Iki dibe hiburane malaikat iki ngoten. Mulane dadi dijabahi larang iku kok. Mulane ge saudara-saudara istiqomah mau. Niku kemungkinan ya, kemungkinan-kemungkinan ijabah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika donga dipun paringa kesadaran ingkang luas. Dipun paringana tata kramane donga.

0: Kini pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mevfiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
4: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
5: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
6: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
6: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember, itu juga melakukan hal yang sama yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE body transformation dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tomlindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat pagi Sugeng Enjing Satrans Media untuk kamu di kesempatan pagi hari ini. Tepat di tanggal 4 Oktober 2026. Foto radio untuk menemani kamu di Cakrawala pagi 2 jam saja sampai jam 8 nantinya. Akan ada berbagai informasi dan juga teman-teman favorit untuk sahabat Rasi Media di kesempatan pagi hari ini. Nanti untuk kamu yang ingin interaktif, nanti bisa langsung hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Fatur tunggu untuk kamu interaktif bersama Fatur di kesempatan pagi hari ini. Yang pengen kirim-kirim informasi, yang pengen kirim salam-salam ataupun request, monggo silakan. Fatur tunggu untuk kesempatan pagi hari ini di Cakrawala pagi. Jadi jangan kemana-mana, Fatur tunggu kamu interaktif di pagi hari ini.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Rasinsia Media, Kesehatan dan Informasi.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi

0: ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Selamat pagi, masih semangat di pagi hari ini bareng Fatur, walaupun masih kriyip-kriyip gitu ya kayaknya sahabat Rasi Media. Hari Minggu, mungkin aktivitasnya lagi ngapain, lagi nyantai dulu kah, habis bangun tidur kah, atau masih rebahan ya, bangun yuk, bangun, produktif ya, olahraga, melaku-melaku ya, walaupun saya ngomong yuk, kadang kon melaku-melaku esok ya adem gitu ya. Nah, terus ini berhubung untuk kesempatan pagi hari ini di hari Minggu, mungkin untuk kamu yang ingin berpergian atau berlibur gitu ya ke area destinasi wisata yang ada di Kabupaten Magetan, Fatur akan kasih informasi update terkini perakiran cuaca untuk kesempatan hari ini ya. Di tanggal 4 Oktober 2026 tentunya di pagi hari dari jam 7 sampai dengan jam 11 akan diprediksi cerah sahabat Rasi Media, cerah berawan. Kemudian untuk di jam 12 sampai dengan jam 2 nanti akan diprediksi berawan sahabat Rasi Media dengan intensitas suhu di antara 31 derajat. Kemudian di jam sore di jam 3 sampai dengan jam 5 sahabat Rasi Media itu akan diprediksi cerah berawan sampai dengan cerah. Dan di malam hari pun juga diprediksi akan cerah sahabat Rasi Media atau berawan ya. Jadi sejauh ini belum ada tanda-tanda turunnya hujan, walaupun beberapa hari kemarin pun juga Fatur menerima beberapa notif perakiran cuaca bahwa akan turun hujan ringan ya, tapi sejauh ini memang belum turun hujan. Dan Fatur juga berpesan kepada sahabat Rasi Media tetap harus selalu hati-hati dan juga utamakan keselamatan ketika berpergian dimanapun, apalagi di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Magetan yang notabene memang tempatnya di daerah-daerah yang jalannya cukup tinggi gitu ya, seharusnya di sarangan dan lain sebagainya. Ada Bunda Ari ada di Madiun yang mau interaktif bareng Fatur. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mas Fatur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Sugeng enjing.
4: Menjelang ya.
3: Enjing. Halo. Halo Bun. Halo. Halo, enggak dibales. Gimana ini? Bentar. Halo Bun. Duh. Gimana ini ya? Dimatikan. Apa tak telepon mana ya si An ya? Sebentar. Oh, ya kerungu. Yang Amadin apa sinyalnya no ya? Oke, yang itu bagus pagi hari ini sinyalnya ya. Atau gimana ini tadi kok di tanya enggak jawab gitu ya, katanya Mas Bayu Budi Padang wifi ini nunut masjid Mas. Oh iya. Oh iya apa ngono ya kata ya. Iya, belum. Mungkin dapat ada yang beli mungkin ya. Ada Mbak Jaya Santi. Halo, selamat pagi, selamat beraktivitas dengan penuh semangat dan ceria Mas Fatur. Selamat rugi untuk Mbak Jaya Santi ya. Semangat terus, selamat beraktivitas, selamat pagi. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini Mbak Jaya Santi minta requestnya, katanya Cinta Tak Butuh Rupa ya. Salamnya buat Mas Fatur dan semua pendengar setia Rasi dimanapun berada. Makasih Mas Fatur, dari Mbak Jaya Santi ya. Requestnya katanya Cinta Tak Butuh Rupa, tak carikan dulu untuk Mbak Jaya Santi ya. Jadi mungkin ditinggal bener katanya Mas Anu ya, Mas Bayu ya. Paling ditinggal dapur Mas, jangannya kosong. Nah ya, nggak apa-apa ya. Yang jelas Madiun untuk pagi hari ini gimana Mas Bayu? Cuacanya Mas Bayu untuk Madiun sendiri di pagi hari ini, boleh dong di spill ya. Cinta Tak Butuh Rupa, tak carikan dulu. Oh ya, ada ini ya, minta Cinta Tak Butuh Rupa. Tadi Mas Bayu minta request DJ dari siapa tadi? Minta DJ dari Seto, DJ Seto Rawon ya, belum ada Mas, tak carikan gitu ya. Mungkin bisa request yang lain ya untuk Mas Bayu. Informasinya Coprapol Mas. Oh ya, DJ lainnya wes. Oke, siap, ditunggu untuk Mas Bayu ya. Ini Mas Bayu ngirim informasi dari Nganjuk Satelasi Media. Ya, Fatur akan sampaikan juga untuk informasinya dari Mas Bayu ini ya. Ada informasi di Nganjuk ya, apes dialami oleh Komari Satu Rasmi deh. Komari ini warga desa Kedungombo, Kecamatan Tanjung Anom, berusia 55 tahun. Kandang dan rumahnya dibakar orang pada Sabtu malam. Astagfirullahaladzim ya. Api berasal dari tumpukan jerami yang dibakar seorang pria yang dikenal mengalami gangguan jiwa. Api pertama kali diketahui sekitar jam 17.40 waktu Indonesia Barat ya. Saat kejadian, Komari sedang mencari rumput untuk pakan ternak. Api awalnya membakar bagian kandang yang berada di belakang rumah. Kobaran kemudian merembet hingga membakar rumah beserta isinya. Informasi dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nganjuk, Imam Asori, mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima petugas sekitar jam 17.54. Armada tiba di lokasi sekitar jam 18.10 dan langsung melakukan pemadaman. Api cepat membesar karena di sekitar rumah dan kandang terdapat banyak tumpukan jerami. Pemadaman berlangsung 5 jam saat Rasi Media. Petugas bersama dengan warga berjibaku menjinakkan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan di sekitar lokasi. Proses pemadaman dan pendinginan rampung sekitar jam 22.45. Tentunya ini menjadi perhatian serius mungkin ya, pesan dari Fatur. Fatur bukan ingin mendiskriminasi atau apa, tentunya juga pesan mungkin ya untuk sahabat Transmedia yang mungkin di lingkungannya ada orang dalam gangguan jiwa yang memang notabene sudah meresahkan ya. Tentu ini harus dirembukan juga di RT-nya ya, rukun tetangga dulu. Kalau masih ada keluarga juga diobrolin dengan keluarga, api-api ya, alon-alon ya. Poi jangan sampai menyinggung, intinya seperti itu, jangan sampai saling menjatuhkan harga diri dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga orang dalam gangguan jiwa juga punya hak saltrasmida untuk hidup dan juga untuk beraktivitas sosial. Tentunya ini menjadi perhatian ya, bukan berarti dalam artian Fatur seperti apa. Fatur juga pengen mengingatkan aja, ini juga salah satu solusi. Kalau dulu di lingkungan Fatur memang ada juga salah satu tetangga yang notabene memang orang dalam gangguan jiwa, dan rembukan dengan keluarga dan juga RT gitu, akhirnya dibawa ke Jombang, dimasukkan ke pondok pesantren Satu Rasmi, karena memang kalau di rumah sudah sangat mengganggu. Halo.
4: Halo, Fatur pangapunten. Wow, sik mati dhewe.
3: Lah iya.
4: Aku ngene ya Allah.
3: Jangane gak gosong to tapi.
4: Le.
3: Jangane
4: goleki ujebku sik tak boleh ya, jangan boleh. Aduh dolan le. Kan ajune maku, Mas.
3: Lah mboten jangane, jangane mboten gosong to tapi.
4: alhamdulillah.
3: Oh mboten, tak kroni ditinggal anu mateni kompor jangane gosong.
4: Oh mboten. Dudu kan langsung mati, Mas. Kok nah. Dicedaki nu urip dhewe. Ya Allah ngene. Wis wayahe tarahan, Mas. Kudu lem biru.
3: Oh iya lem biru.
4: Beli yang baru.
3: Heeh, cocok tenan iki ya.
4: Lagi, ibaratnya Mas, duwete wis mbuh tak kagak usah iki lho, Mas. 30.000 lebih dari zaman tahun piro ya? 2002 apa 2003 lho, Mas. Oh, iya. Sampai saiki.
3: Ku iya aku lagi lahir iku ya.
4: 30.000. Duwete wis mbuh dadi apa radione cek.
3: Nah iya ya, luar biasa gitu ya.
4: Sangi. Sehat nggih Mas Fatur.
3: Pangestunipun semanten ugi jenengan sekeluarga.
4: Alhamdulillah. Nggih. Niki cuacane medhi ini panas pol, Mas.
3: Betul,
4: tapi ora saiki 2 hari ini lho ketoke lho ya, Mas. Isuk ngene iki wis biasa, tapi sing rada awan wis rada ora kentang-kentang lho, Mas. Biasa bae nggih.
3: Siap, siap.
4: Niki untuk laline lengang, tapi di daerah Gunung
3: nggih.
4: Terus di Bantaran, di Jalan Pahlawan wis rame, Mas.
3: Iya, Car Free Day pun ya.
4: Nggih. Apalagi tanggal muda toh.
3: Tanggal muda iya.
4: Nggih, tanggal muda wis wayahe dadi wis meletek ngono Mas tanggale.
3: Iya, betul. Nek
4: gesek kan metu toh Mas.
3: Iya, digesek-gesek.
4: Nah, digesek lah lek tanggal tuwek digesek oh dipuwerso sampe apa lek ngarani wojo apuh ngono kan Mas.
3: Nah.
4: Sampe anu ya ora metu.
3: Iya,
4: betul. Soale ketek
3: tanah ya wis entek ya.
4: Wis entek nggih lagi. Ya, yes, sebetulnya pokoknya KB dulur-dulur sehat selalu nggih, Mas.
3: Amin, amin, amin.
4: Kagem Bunda Narti, enggal sehat Bunda, niki wau Bunda napa nggih nitip salam kagem sedanten mawon tanpa terkecuali salami nggih, salam sehat.
3: Nggih.
4: Mugi-mugi Bunda Narti enggal diparingi kesehatan,
3: sehat afiat. Amin.
4: Anu, Mas.
3: Napa?
4: Kukune bengkak ta jare?
3: Oh,
4: nggih. Kolesterol pinten 36 apa piro mau nggih WA wau nggih, enjing wau nggih. Mas Fatur.
3: Dalam-dalam.
4: Niki mengke sebagai kaputer lagune napa?
3: Katanya cinta tak butuh rupa.
4: Oh, nggih DJ nggih.
3: DJ.
4: Kula mangke niki mawon Mas lagune Happy Jomblo niku lho.
3: Oh,
4: DJ nggih ya.
3: Nggih, nggih, nggih, nggih.
4: Nggih kali nggih senam-senam. Nggih kagem Mas Fature sehat selalu, lancar anggene makaryo. Bila ada salah-salah kata nggih mohon maaf nggih Mas Fatur nggih.
3: Selamat rugi Bu nggih.
4: Atur suwun lagune kula tenggo. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ternyata radio ini mati dhewe iki mang. Tak kira ni padha kaya Mas Bayu iki mang ya. Ngentas jangan jangan gosong gitu ya. Baik ora jangan ini si aman ya. Jangan gosong iki paling mumet. Lah tak tol jangan gosong iki walah mumet ya. Ternyata bukan ya. Radionya tadi mati setelah si media ya, is okay ya. Dari tahun dimana Fatur baru lahir itu ya, orangnya ulur. Fatur kan 2001 gitu ya. Wah, jen sebaya, meh-meh sebaya.

0: Press News. Sebentar semidi kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah tak selamanya membawa kesulitan bagi warga di Sambaliasi, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Menyusutnya air di embung Titan Kerajaan justru menjadi berkah tersendiri untuk menggelar panen ikan dadakan. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News.

0: yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
0: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
5: Rashi, Radio Inspiratif dan Informatif.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
4: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
5: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Nyapo.
7: Takut aku, Mbak.
6: Takut apa toh?
7: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
6: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
7: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
6: Oh, ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
7: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
6: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
7: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
6: Iya apa sih, pembina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
7: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
6: Oh iya, tak tunggu pokoke.
7: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
6: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
8: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
9: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit